0: dalam pengembalian keputusan. Pelepasan kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, seseorang dapat kehilangan status WNI apabila secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain atau mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, Ikhwata 5 dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari, menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwata liman, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, di kesempatan ini kelompok pemukim Yahudi serang fasilitas pertanian Palestina di selatan Nablus, dirilis oleh minanews.net. Kelompok permukiman Yahudi menyerang fasilitas pertanian Palestina di daerah Qamas di pinggiran kota Belita, selatan Nablus, menurut sumber setempat pada Selasa malam. Dilansir dari Wafa, sumber tersebut mengatakan bahwa sekelompok permukim Yahudi di bawah perlindungan pasukan pendudukan Israel menyerbu daerah Komas di Beita, menyerang fasilitas pertanian dan melakukan tindakan vandalisme di dalam fasilitas tersebut. Sumber tersebut menambahkan bahwa pasukan Israel menembakkan peluru tajam, gas air mata dan granat kejut kepada warga yang melawan para pemukim Yahudi. Kita beralih ke berita selanjutnya. 38 pasien Gaza dievakuasi untuk perawatan medis ke luar negeri, dirilis oleh minanews.net. Sebanyak 38 pasien meninggalkan jalur Gaza pada Selasa melalui perbatasan Rafah sebagai bagian dari operasi evakuasi medis terbatas untuk menerima perawatan dan layanan kesehatan khusus di luar wilayah kantong tersebut. Tim dari Bulan Sabit Merah Palestina berpartisipasi dalam putaran terbaru evakuasi medis sebagai bagian dari upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung untuk membantu pasien mengakses perawatan di luar negeri. Dalam sebuah pernyataan, mereka mengatakan bahwa telah mempersiapkan pasien dan pendamping mereka di rumah sakit lapangan Al-Mawasi sebelum mengangkut mereka dengan ambulans ke perbatasan Rafah dengan koordinasi bersama Organisasi Kesehatan Dunia dan otoritas terkait. Evakuasi tersebut mencakup 38 pasien yang didampingi oleh 67 pendamping, sehingga total orang yang menyeberang mencapai 105 orang. Kita beralih ke berita terakhir. Oki sambut baik Belgia dan Belanda yang larang impor produk permukiman Israel, dirilis oleh minanews.net. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI pada Rabu lalu menyambut baik keputusan pemerintah Belgia dan Belanda yang melarang impor produk dari permukiman ilegal Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Dilansir dari Wafa, Sekretariat Jenderal menganggap keputusan itu sebagai pencapaian hukum dan politik yang layak, mewujudkan prinsip-prinsip keadilan internasional dan konsisten dengan aturan hukum internasional. Pendapat penasihat Mahkamah Internasional dan resolusi legitimasi internasional, yang terpenting diantaranya adalah resolusi Dewan Keamanan nomor 2334. Menurut Sekjen Oki, sikap Belgia dan Belanda menegaskan ilegalitas permukiman dan perlunya penghentian segera dan menyeluruh semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Sekretariat Jenderal memperbarui seruannya kepada semua negara di dunia dan komunitas internasional untuk mengikuti arahan resolusi Dewan Keamanan PBB. Oki menyuruh dunia internasional agar mengambil semua langkah praktis dan legislatif untuk melarang semua kegiatan ekonomi, keuangan dan jasa yang terkait dengan otoritas pendudukan Israel dan sistem kolonial yang di wilayah Palestina yang diduki. Ya, ikhutaliman sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita di program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
11: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
10: Banyaknya itu dijual.
11: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
10: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
12: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10.
13: Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim.
16: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzabar rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: aku.
1: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٍ.
0: Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

0: ذَنْبِ.
1: Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Wa ma

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fata

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.
1: وَذْكُرْ عَبَدْ

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

0: وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: النار.
1: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
0: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.
1: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
0: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ.
1: Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
0: Hada dzikr, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
1: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
0: Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab.
1: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: التُّرَابِ.
1: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
0: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
1: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari

0: beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
1: جهنم يصلونها فبئس المهاد.
0: Yaitu neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق.
0: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
1: وآخر من شكله أزواج.
0: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

0: Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'adzim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana li min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun.
0: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqq wal haqq aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."
1: La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Simak dan dengarkan Din Podcast.
7: Betul ya bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
8: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
6: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
8: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit
7: ya,
8: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
7: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
8: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
7: Nah itu dia
8: ya, ujian.
6: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
11: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60
10: sampai 70 tahun.
11: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
10: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi? Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi?

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala.
2: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin au kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
2: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا.
2: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa'idha hum jami'un ladayna muhtarun. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
7: Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu kepada adik kita Yahya Al-Amin dari SMP TK Muaz bin Jabal Kendari yang telah membacakan dengan sangat baik. Baik, ikhwatul iman dimuliakan oleh Allah, langsung saja kami persilahkan di Zoom Ibu Juwaria, silahkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.

0: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ تَحْتِمُ عَلَىٰ
1: نَخْتِمُ
2: أستغفر الله
0: اليوم نحتم اليوم نحتم اليوم نحتم على
1: مونya pendek nah dari satu kata ke kata selanjutnya nahtimu ala
0: اليوم نحتم على أفواههم ونقلمون
1: Watukallimuna panjang pendeknya diperhatikan.
0: Watukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum.
1: Junya pendek. Arjuluhum. Tanda-tanda panjang pendeknya diperhatikan, Ibu.
0: Watukallimuna.
1: Munya pendek. Coba dilihat. Mu ada tanda panjang di situ? Tidak ada. Jadi baca pendek. Watukallimuna
0: aydihim wa tashhadu arjuluh.
1: Naam.
0: Akanu yaksibun. Walau nasha'u latomasna ala ayunihim.
1: Yu di situ ada panjang atau pendek? Ada tanda panjang? Ayunihim. Pendek. Tidak ada tanda panjang di situ.
0: Walau nasha'u latomasna ala ayunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim.
1: Kanya panjang. Makanatihim.
0: Walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim.
1: Kanya panjang. Di situ ada tanda panjang setelah kak makana, bukan makana tapi makana.
0: Walau

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ

bissamawati wal ardi wa ma bainahuma wa ruh

0: bizinatinil.
1: Zinya panjang. Bizina.

0: Syainya tak taksyid. Min kulli syai. Sanya sama mimnya tasdid. La yassam.
1: La yassam ma'una ilal mala'il.
0: Lanya pendek. Mala'il.
1: La yassam ma'una ilal mala'il.
0: Lanya pendek. Bu Yani, la kalau ada seperti itu. Mala'il. Lanya pendek.
1: La yastamna'una ila al-mala'il a'la wa illa man kutiba lakot fataba'at ba'ahu ihamun musakib fastaktihim ahum

0: Iba. Balun Aji bertawayat korun wa ita tukirul wa ita tukirul layat turun
1: layat layak banyak layaz
0: wa ita tukirul layat turun wa ita ro'au ayatai
1: Yanya pendek ayatai ayatai yanya tidak panjang ayatai bukan ayatai ayatai
0: ayat
1: berapa Ustaz? Ayat 14 wa idza ra'au ayatai
0: wa idza ra'au ayatai
1: dimatikan dulu mungkin
0: wa idza ra'au ayatai wa idza ra'au ayatah wa idza ra'au ayatay yastaghfirun

قلنا أموا أنتم لا

0: Di situ
1: Oh,
0: ditanya
1: dibaca U.
0: Doma.
1: Dilihat huruf ketiganya. Dilihat dulu huruf ketiganya. Huruf ketiganya berharokat Dhamma.
0: Doma.
1: Ah, berarti dibaca Dhamma. Dunya panjang fahduhum.

وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس

0: لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم.
1: ما شاء الله جزاك الله فيك.
0: Iya, aku Pak Ustaz. Terima kasih bimbingannya, ilmunya. Semoga Pak Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Bunda dan Bu Endang.
2: Endang dulu, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Ayat berapa, Ustaz?
1: Ayat 77, surat As-Saffat. Sampai bawah. Naam, waja'alna dzurriyyatahu.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Silakan. Halo? Bu Endang?
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Wa tarakna 'alaihi bil akhirin.

0: الفاتح المعتوق مهرب
1: in diulang satajiduni insya Masya Allah, jazakillah barakallahu fi kepada Ibu Endang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut.
2: Ya. Aku dari mana?
1: Ayat 103.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إنهما بالعباد المؤمنين.
1: Lanjut sampai ayat 126.

وتذرون أحسن الخالقين.

0: Masya Allah, jazakallah barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Ibu Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
2: Mohon bimbingan dan koreksi ini, Ustaz.
0: Silakan, silakan Ibu.

فكذبوه فإنهم لمحضرون.

0: Mi.
1: Mi.
0: Mi. Ya, Afwan. Roktanya sana terus, Ustaz.
1: Nah, silakan.
0: Wa arsalahu ila mi'ati

أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شيء.

0: Masya Allah, jazakillah barakallahu fik.
1: Yang mulia.
0: Masya Allah. Naam, di hakikat tadi. Naam.
1: Iya. Ya, terima kasih bimbingan dan ilmunya Ustaz. Itu kalau harapan yang salah itu kesalahan fatal ya Ustaz. Afwan.
0: Naam, kadang dia fatal ya. Naam.
1: Iya. Terima kasih bimbingan dan ilmu dan profesinya Ustaz. Semoga Ustaz dan warga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ummu Abdillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

0: Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fik. Ummu Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kami persilakan Bu Narti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Surat Sad 1-16.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wal Qur'ani dzikr. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Am akhlaqna min qablihim min qarnin fanadaw.
0: Jangan ditahan, itu nah, fanadaw. Bukan idgham, bukan idgham. Dia waw, waw tasydid.
1: Wa la dawwala takhina manas. Wa ajibu anja'akum munzirum minhum. Wa qala al-kafiruna hadza. Wa Terima kasih.

0: aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza lasyai'un
1: ujab.
0: Inna hadza lasyai'un ujab. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza lasyai'un yurad. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ilaqa a'unzila alaihi zikru min bainina balhum fi syakkim min zikri balamma yazuku azab am inzakum khusainu rahmat. Am'illakum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Am'lakum mulkus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Falyartaqu fil asbab. Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Kadzabat qablahum qawmu Nuhin wa Adu wa Fir'aunu zul autad. Wasamudu wa qawmu Lutin wa ashabul wasamudu wa qawmu Lutin wa ashabul aikah ulaikal ahzab. Kullun illa kadzabar rusula fahakka iqab. Wa ma yanzuru haulai illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Satu lagi ya, Ustaz.
1: Satu lagi.
0: Wa

0: ما شاء الله، جزاك الله بارك الله فيك وبادي بوناكتي.
1: وجزاكم الله خيرا الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatal iman, Ibu Nakti merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan yang mulai ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan keistiqomahannya kepada kita semua. Kita bertemu di pertemuan berikutnya insyaAllah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
8: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
8: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda kasih tahu, Mak?
8: Gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Libur sekolah telah tiba. Saatnya quality time bersama keluarga. Bingung mau makan siang di mana? Yuk, ajak orang-orang tersayang ke Kampung Bakau, Eko Kuliner Kendari. Karena mulai 1 hingga 30 Juli 2026, di Kampung Bakau ada promo July Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Cocok untuk makan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri. Promo ini berlaku setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 10.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi, manfaatkan momen libur sekolah ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat, catat ya, promo July Holiday. Hanya berlangsung dari 1 Juli sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau, Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau hubungi 0813-5628-2465 dan 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
11: 94,3 FM. Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
12: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
11: Bersama Al-Ustaz Zezin Zainal Mursalin LC hafizahullah.
12: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
11: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
12: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600 ribu hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
11: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
13: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
14: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri.
16: Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang krimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
17: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
18: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
19: Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhaffathu.

0: الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

barang Lili hubungannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Orang, kamu itu orang lain. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemis ini. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia yang sangat ditekankan dalam Islam adalah iffah, yaitu menjaga diri dari segala sesuatu yang Allah haramkan, menahan hawa nafsu serta merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Seorang muslim yang memiliki sifat iffah akan menjaga pandangannya, lisannya, kehormatannya dan tangannya dari perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga tidak akan menghinakan dirinya dengan meminta-minta kepada manusia, karena ia yakin bahwa sebaik-baik tempat bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjaga kehormatan dirinya atau iffah, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan sifat iffah, menjadikan kita hamba-hamba yang mampu menjaga diri dari perkara yang haram dan syubhat, dan senantiasa merasa cukup dengan karunia yang Allah limpahkan. Amin ya rabbal alamin.
5: 94,3 FM.
4: Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan memasuki program kajian pagi. Mari kita siapkan hati untuk menyimak nasihat dan ilmu yang insya Allah akan menambah keimanan, memperbaiki amal, dan menguatkan langkah kita dalam meniti jalan istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tetap bersama Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Dan kita akan mendengarkan sebuah kajian di pagi hari ini dengan tema solusi cemas dan depresi dengan guru kita yang akan membahas, yaitu Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK, spesialis patologi klinis. Ya, beliau seorang dokter dan juga beliau adalah seorang ustadz yang terstandarisasi MUI, Masya Allah. Oleh karena itu, sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan ceramah pagi ini sekali lagi dengan tema solusi cemas dan depresi. Selamat mendengarkan.
5: Radio Muadz bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan membahas, yaitu bagaimana solusi dari cemas dan depresi. Kita fokus kepada pembahasan ini. Yang pertama, solusi dari cemas. Solusi dari cemas. Kalau dalam dunia medis, cara menghilangkan cemas, kita harus menghilangkan sumber kecemasan itu apa. Apa yang menyebabkan dia cemas? Dilacak. Apa yang menyebabkan dia cemas? Dilacak sebabnya. Dicari. Kalau sebabnya banyak utang, dilunasin. Dilunasin. Kemudian yang kedua, yang bisa mengobati cemas adalah dengan curhat. Jadi obat kecemasan apa? Curhat. Curahan hati. Ini obat kecemasan. Obat kecemasan ini. Dan dia harus mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, benaknya, pikirannya, dia harus keluarkan. Kalau tidak, kecemasan tersebut tidak akan sembuh. Dia harus curhatkan. Dia harus tumpahkan. Ini secara ilmu psikologi. Jadi obat cemas itu apa? Curhat. Makanya ada sebagian orang setelah dia curhat habis-habisan, nangis-nangisan, kemudian sampai apa namanya, sudah ditumpahkan semuanya, baru dia merasa plong, lega. Ya. Obat cemas adalah curhat. Itu secara ilmu psikologi. Oleh karena itu, ada, saya pernah baca sebuah studi, salah satunya adalah masa hidupnya perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Masa hidupnya perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dan qadarullah, kenapa kalau saya dengar berita, lebih sering mendengar berita dari teman saya, kawan saya, bapaknya yang duluan meninggal baru ibunya. Nggak tahu ya, para jamaah demikian juga tidak? Kalau saya lebih sering dengar bapaknya meninggal duluan. Dan ternyata memang ada studi, masa hidup perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Artinya perempuan lebih panjang umurnya. Dan salah satu penyebabnya yang saya baca di situ, karena perempuan ini sangat mudah curhat. Dan yang kedua, mudah menangis. Laki-laki gengsi curhat dan tentu gengsi menangis. Ini sebabnya. Ternyata masuk akal. Laki-laki memang sifatnya demikian. Dia gengsi. Gengsi dibilang lemah, akhirnya dia simpan sendiri. Kalau perempuan yang mungkin ngiris bawang, kemudian kegores berdarah, mungkin sudah curhat mati-matian, nangis-nangis dan sebagainya. Semuanya dicurhatin. Ya. Tetangga beli mobil baru curhat semua sama suami. Ya. Tapi ini yang itu studi itu mengatakan demikian. Perempuan umurnya panjang karena dia gampang curhat, yang kedua mudah menangis. Laki-laki tidak. Gengsi. Simpan sendiri. Itu secara psikologi. Perempuan sangat mudah. Panjang umurnya. Dan ternyata ini ada benang merahnya dengan syariat. Ada benang merah dengan syariat. Ternyata syariat pun demikian. Atau kita masih berbicara tentang tadi psikologi tadi. Oleh karena itu salah satu tugas dari psikolog dan tugas dari psikiater adalah dia berusaha menggali, mencari sebab apa sih yang menyebabkan orang ini cemas. Itu tugasnya psikolog dan psikiater, menggali, mencari, memaksa ngomong supaya dia terus terang, supaya dia mengungkapkan, menyelidiki dengan bahasa anamnesis, bahasa mendekat dan sebagainya. Dan semua ini ada tekniknya, ada ilmunya, dan dipelajari oleh psikolog dan psikiater agar orang ini keluar apa yang ada dalam hatinya. Begitu cara mengobati orang yang terkena penyakit seperti ini. Karena orang-orang yang dalam ilmu jiwa, ilmu psikologi, mungkin kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada istilah yang namanya denial atau fase denying, fase menolak. Menolak, kalau di ilmu psikologi menolak, dalam kita menolak takdir. Dan bentuk denial ini macam-macam. Bentuk denialnya orang macam-macam. Ada yang dia marah-marah, ada yang dia menyembunyikan, ada yang dia referral, mengalihkan, ada yang dia tidak jujur, ada yang dia sulit untuk dia ingin bicara tapi sulit, ada yang karena dia saking rumitnya dia bingung ingin menjelaskan dari mana masalah tersebut. Nah ini memang tugasnya psikolog, psikiater, ilmu yang dia pelajari salah satunya ini ilmu jiwa. Bagaimana orang ini dia mengeluarkan isi hatinya, kecemasannya tersebut. Dan ini tidak mudah. Memang ada teorinya, itu yang dipelajari. Ada ilmunya semua ini. Ada ilmunya semuanya. Contohnya misalnya saya pernah belajar dahulu ya, belajar di stase jiwa. Ada orang, anak perempuan, fobia terhadap bunga. Apa? Fobia terhadap bunga. Ini kan aneh banget kasusnya ini. Tapi secara fakta dia benar, setiap lihat bunga ini takut dia. Muncul dan sebagainya. Artinya enggak bohong, memang benar lihat bunga takut. Pegang dan sebagainya. Padahal bunga indah, ya. Bunga, sebut saja namanya bunga gitu ya. Atau bunga tidak seindah namanya. Itu riba. Dia takut bunga, ini kan aneh ini. Bingung kan, semuanya bingung. Tetapi ternyata memang ini ada ilmunya untuk menggali-gali anak ini. Ya, mempelajari bagaimana dia dekat, bagaimana ini ada ilmunya. Ternyata ada istilahnya, jadi seseorang tuh ada istilahnya referral ya. Referral itu dia mengalihkan. Setelah diselidiki, intinya kenapa anak perempuan ini fobia terhadap bunga, takut sekali. Setelah selidiki-selidiki dengan ilmu tingkat tinggi gitu ya, akhirnya dia terbuka. Dahulu dia fobia karena ketika kecil anak perempuan ini dia pernah mengalami kejadian buruk, yaitu ketika kecil SD pernah dimarahi habis-habisan oleh guru yang dia selama ini suka. Gurunya ini, dia suka sama guru ini, tiba-tiba guru tersebut marahi dia habis-habisan. Kejadian ketika dia marahi, mungkin gurunya lagi dapat atau gimana gitu ya. Dimarahi ini habis-habisan nih, selama ini dia suka gurunya. Kemudian dia dimarahi habis-habisan, kemudian dia merasa kecewa sekali, kok guru yang saya suka nih kok begini gitu. Dan dia masih kecil, mungkin dia ngefans sama gurunya. Tiba-tiba kok marahin dia ketika masih kecil, dimarahi habis-habisan, dan kejadian tersebut dia dimarahinya di taman, dan ternyata ketika dimarahi tersebut di sebelahnya ada bunga itu. Ada bunga itu. Ternyata dia fobia bunga itu, dia ingat kejadian ketika dia dimarahi tersebut. Ya. Nah ini kan bingung kalau ada orang. Kalau tidak belajar ilmunya sulit. Kalau tidak belajar ilmu menggali dan itulah tugasnya. Sehingga orang yang cemas ini mau tidak mau dia harus ungkapkan apa yang dia cemas, apa yang dia cemaskan. Dan ini sulit kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang depresi, ada orang ini diam. Ayolah, kamu apa sih? Jalan-jalan yuk, diajak jalan-jalan. Tapi masih murem dia. Dikasih apa, masih murem. Ayolah, dia harus ngomong apa yang dalam hatinya tersebut. Kita paksa-paksa, ayolah, aku ngomong apa ya? Nggak mau.

Nabi Yusuf mendengar berita Nabi Yusuf anak kesayangannya meninggal dimakan serigala, akalahu dzib, dimakan oleh serigala. Dia datang dengan apa namanya bidamin kadzib, dengan darah dusta. Jadi saudaranya ini yang 12 ini ya lapor pulang-pulang ke Nabi Yusuf, anaknya Yusuf ini sudah dimakan serigala, ini bajunya robek, datang dengan bidamin kadzib, dengan darah dusta, darah ada yang mengatakan kambing dikasih. Ya, dan Nabi Yakub saat itu beliau buta. Beliau buta. Tapi beliau sebenarnya sudah tahu, beberapa ulama tafsir menjelaskan Nabi Yakub ini tahu bahwasanya bohong anak-anaknya ini. Ya, tetapi gimana lagi? Sehingga Nabi Yakub pun dia berkata dalam Al-Qur'an, "Innama asyku bathi wa husni ilallah." Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan ini dan kesedihan kepada Allah, curhat kepada Allah. Ini Nabi Yakub. Curhat kepada Allah. Dan kita pun diperintahkan curhat kepada Allah. Bahkan salah satu tanda kita bertauhid, sebelum kita curhat kepada manusia, yang pertama kali kita curhatkan adalah kepada Allah. Ini tanda orang yang benar-benar sempurna tauhidnya. Ada apa-apa, cemas, gundah, gulana, dia segera curhat kepada Allah. Langsung saat itu juga, dia langsung berdoa, langsung angkat tangan, langsung bergantung kepada Allah, dia curhatkan. Atau ketika ada waktu, dia langsung sholat, dia langsung ambil wudhu, sholat, dan mengadukan segala urusannya kepada Allah. Sebagaimana dari Nabi SAW, Aisyah mengatakan, tidaklah Nabi mendapatkan suatu hal yang berat, dia langsung sholat 2 rakaat. Mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadukan curhat. Jadi orang yang bertauhid, dia curhat dulu kepada Allah, baru kepada manusia. Sedangkan kita, kebanyakan kita, ada apa-apa langsung pengen lari kepada manusia, Allah nanti, terakhir-terakhirlah Allah. Kalau sudah habis semuanya, baru kepada Allah. Kita ke manusia dulu. Beberapa orang langsung lari kepada manusia, lari nangis-nangis di pangkuannya, curhat semuanya, gini, ditumpahkan semuanya. Baru setelah itu dia pulang. Nah, yang kita diperintahkan, kita curhat kepada Allah. Kalau bisa sujud, kita taruh kepala kita yang terhormat ini di tanah. Kita taruh di tanah kepala kita, kemudian kita adukan semuanya kepada Allah. Kalau bisa kita nangis-nangis, kalau kita ngemis-ngemis, memohon dan sebagainya. Harusnya demikian, Allah dulu baru manusia. Dan ketika kita curhat kepada manusia, kita merasa tenang dan plong. Kenapa kita tidak bisa curhat, ketika curhat kepada Allah kita pun plong, tenang? Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Karena kita tidak dekat dengan Allah. Ada tidak orang yang curhat, dia cari curhatnya sembarangan orang? Ada tidak? Tidak. Dia pasti curhat, ada masalah, dia langsung lari kepada orang yang dia ini dekat dengan dia. Dan dia tahu orang tersebut sayang dengan dia. Dia pasti larinya kepada orang yang dekat. Mungkin dia lari kepada ibunya, lari kepada suaminya, lari kepada teman dekatnya, teman akrabnya, sohibnya. Dia langsung lari, baru sampai sana langsung ditumpahkan semua yang nangis, baru dia plong. Kenapa? Karena orang-orang itu semua orang yang dekat dengan dia, dan dia tahu dia itu sayang sama aku. Demikian juga dengan Allah. Kenapa kita curhat kepada Allah tidak plong? Kenapa kita curhat kepada Allah tidak plong? Kenapa? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Selama ini tadi kita menjauh, lari bahkan. Makanya diperintahkan fafiru ilallah, larilah engkau menuju Allah. Jangan firu, lari menjauh dari Allah. Ba'idun min anillah, jauh dari Allah. Kita diperintahkan dalam Al-Quran, lari menuju Allah, bukan lari menjauh. Karena kita tidak dekat dengan Allah. Makanya kita curhat tidak pernah plong. Tidak pernah plong curhat kepada Allah. Dalam sujud kita, dalam apa, ketika ada masalah, sholat, tidak plong. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Tidak dekat dengan Allah. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Banyak sebabnya. Pertama, tidak kenal Allah. Tidak mau belajar tauhid, asma wa sifat, bagaimana sifat Allah, bagaimana ini, tidak tahu. Tidak dekat, kenapa tidak kenal sama Allah? Gimana bisa dekat? Kita mau dekat sama orang, kalau tidak kenal gimana? Orang baru kenal bisa dekat tidak? Tidak, orang dekat

0: kita pasti kita tahu kebiasaannya, baik buruknya, hidup matinya kita tahu semuanya. Baru kita jadi orang dekat kita. Pertama, tidak kenal Allah. Yang kedua, kita tidak melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak dekat kepada Allah. Dan inilah, kalau kita dekat kepada Allah, kita akan tenang hidup di dunia ini. Sekarang contohnya begini. Kita tinggal di Jakarta. Kalau kita dekat dengan penguasa Jakarta ini, misalnya kita dekat dengan gubernur, ya. Dekat dengan siapa? Gubernur. Gubernur orang dekat saya. Saya orang dekatnya gubernur. Kalau ada apa-apa, saya tinggal telepon gubernur. Kalau saya menjadi orang dekatnya penguasa setempat, penguasa kota Jakarta ini, apa yang terjadi? Saya orang dekatnya raja misalnya. Apa yang terjadi kira-kira? Maka saya atau orang tersebut yang dekat dengan raja, dia akan tenang hidupnya di kota tersebut. Iya tidak? Dia akan merasa nyaman, tentram, aman, terjamin. Karena dia dekat dengan penguasa setempat. Ngapa-ngapain di kota ini aman dia. Santai aja, semua sudah terjamin. Saya orang dekatnya kok. Demikian. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwasanya bagaimana kita dekat dengan Allah, penguasa langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Kalau hanya sekedar penguasa dunia, sepetak tanah yang kecil dunia ini kita merasa aman, kenapa kita tidak demikian dekat dengan Allah yang menguasai langit dan bumi? Masalahnya sekarang kita yang menjauh, kita yang menjauh. Tidak pernah dekat. Pertama, enggak mau kenal Allah, cuek. Siapa sih Allah? Enggak tahu. Allah punya wajah apa enggak? Gepek, emang gue pikirin, enggak tahu. Allah punya ini, enggak tahu. Ya, udahlah. Enggak mau tahu. Enggak mau belajar bagaimana Allah, sifatnya dan sebagainya. Kemudian tidak berusaha, apa namanya, nyari muka untuk dekat sama Allah. Kalau mau dekat sama gubernur, kan kita cari muka kan? Iya tidak? Cari muka, bahkan ada yang menjilat. Supaya dekat dengan gubernur, dekat dengan atasan di kantor. Supaya kita nyaman di kantor, mau tidak mau kita harus dekat dengan bos lah. Ya, apa namanya, SKSD, sok kenal, sok dekat. Gitu kan? Kita berusaha bagaimana cari muka di depan bos. Ya, kita supaya kita dekat, aman nanti kalau kita posisi aman, posisi kita di perusahaan aman. Cari muka depan bos. Apa yang dia suka, apa yang dia kasih hadiah, kasih ini, berusaha begini dan sebagainya depan bos. Sehingga kita dekat dengan bos kan. Nah, kenapa juga dengan Allah kita enggak pernah cari muka dalam tanda kutip? Artinya melakukan amalan-amalan yang bisa kita tukar ribuna ilallah, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ini yang kedua. Kita tidak mau dekat dengan Allah dengan amalan-amalan yang mendekatkan cari muka. Kemudian yang ketiga, kenapa kita ini curhat kepada Allah tidak plong? Kenapa? Karena kita menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir curhat kita. Karena kita menjadikan Allah sebagai pilihan terakhir curhat kita. Makanya kita tidak pernah plong curhat kepada Allah. Tidak bisa merasakan nikmat sebagaimana orang-orang soleh dan orang-orang yang telah, orang-orang yang baik, soleh yang telah mendahului kita. Allah adalah pilihan terakhir. Ketika saat senang, ya, ketika saat-saat senang, lupa dengan Allah. Ketika saat-saat susah, tiba-tiba Allah jadi pilihan pertama. Ketika senang, hilang. Lupa dengan Allah. Ibaratnya begini, di satu kota, kita tinggal dengan keluarga. Tinggal dengan keluarga. Ini kita satu kota, di satu kota kita nih ada adik kita, adik kandung. Berlalu waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, adik kita ini tidak pernah kontak dengan kita, padahal adik kandung. Padahal adik kandung tidak pernah kontak, tidak ada rimbanya, WhatsApp aja tidak pernah. Ini adik atau gimana ini? Ya, kontak pun tidak pernah dan sebagainya, ya memang harusnya adik yang duluan gitu. Ini ya, biasanya begitu ya. Tidak pernah ada rimbanya, tidak pernah ada beritanya. Tiba-tiba sang adik ini datang ke rumah kita. Tiba-tiba aja, tidak angin, tidak ada hujan, datang ke rumah kita, tiba-tiba datang. Pas datang ini minta tolong, maaf kak rumah kebakaran, barusan kemudian rumah kebakaran, saya baru dipecat. Kemudian pas perjalanan ke sini saya kecopetan gitu. Kira-kira kita, perasaan kita gimana nih? Sebagai kakak nih. Kita mau bantu enggak nih? Tiga tahun hilang, padahal satu kota, tiga tahun enggak ada beritanya, datang-datang pas saat sulit aja nih. Baru datang. Kira-kira kita bantu enggak adik kita ini? Bantu tidak? Iya, karena kita sayang sama adik kita, kita bantu. Tapi kadang-kadang kita kasih pelajaran dulu. Iyalah, pulang dulu, nanti saya bantu juga. Bantunya seadanya. Nah, demikian juga ketika poin yang ketiga, ketika kita jadikan Allah pilihan terakhir. Makanya tidak pernah plong curhat kepada Allah. Karena Allah pilihan terakhir. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah di saat-saat senang, maka Allah akan mengingatmu di saat-saat susah. Masalahnya, kita ini saat senang lupa sama Allah. Pilihan terakhir. Baru saat susah Allah pilihan pertama. Apalagi di saat-saat susah yang tidak ada yang bisa membantu sama sekali, baru diingat Allah. Terbukti ketika saat terjadi bencana alam atau gempa. Saat gempa ini hilang semua kesombongan manusia. Tidak ada manusia yang bisa sombong lagi. Saat gempa Allah gerakkan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah gerakkan tanah ini. Dan semua bangunan-bangunan tinggi yang menunjukkan kesombongan manusia runtuh. Tidak ada lagi yang bisa sombong saat itu. Ketika gempa, siapa yang diingat? Siapa yang diingat? Allah. Mau preman, mau pasar, preman pasar, preman kampung, pencopet, orang, semua langsung ingat Allah langsung. Semua langsung ingat Allah. Jadi kita diajarkan, ternyata benang merah ya tadi kalau ilmu psikologi, obat cemas curhat. Ternyata kita pun diajarkan. Dalam pelajaran tauhid kita, kita mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah. Ada masalah, ada cemas, segera. Sebagaimana Nabi sholat 2 rakaat, ketika sujud tuh tumpahkan semua kepada Allah. Ya Allah, aku begini, minta ngemis-ngemis, bisa nangis-nangis. Dan Allah semakin suka saat itu. Sekarang sering muncul pertanyaan tadi, kok enggak pelong? Jawabannya 3 poin tadi. Kenapa enggak pelong? Kenapa tidak pelong? Poin 3 tadi. Dan kita berusaha mengusahakan 3 ini, dan memang tidak mudah. Butuh perjuangan dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita curhat kepada Allah, menunjukkan tingginya tauhid kita. Menunjukkan kita bergantung kepada Allah dan tidak butuh manusia. Ketika kita curhat kepada Allah, plong kan ya? Kita pun merasa tenang. Kemudian ada langkah selanjutnya. Ada langkah selanjutnya. Atau setelah kita curhat kepada Allah tenang, kita curhat kepada Allah kan agak tenang ya. Nah, ketika tenang tersebut barulah kita bisa memikirkan solusi permasalahan kita. Karena sebenarnya manusia ini tahu solusi apa, dia tahu mayoritas solusi dari permasalahannya dia. Manusia kita ini sebenarnya tahu apa solusi dari mayoritas permasalahan hidup kita. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balil insanu 'ala nafsihi basirah." Manusia terhadap dirinya sendiri basirah, mengetahui. Jadi kita ini sebenarnya bisa menyelesaikan masalah kita, mayoritas kita bisa selesaikan. Masalahnya ketika dalam keadaan cemas, gundah gulana, kita tidak bisa berpikir jernih. Berpikir jernih. Oleh karena itu kadang-kadang kalau kita flashback masalah yang dulu, kadang-kadang kita mikir, kok gue tolol banget sih dulu? Ya, bodoh banget gitu ya. Kok bisa gue lakuin itu? Kok bisa aku melakukan itu? Bodoh banget tindakan saat itu. Kenapa? Karena saat ini kita sedang tenang, pikir jernih. Nah, kalau manusia sedang pikirannya tidak tenang, dia tidak bisa mikir. Oleh karena itu tadi, curhat kepada Allah, plong, tenang, dia bisa pikirkan solusinya. Oh, solusinya begini, setelah dia tenang. Kemudian yang kedua, setelah itu memang terkadang tidak semua solusi bisa kita selesaikan. Tetapi secara umum kalau kita berpikir jernih dan sebagainya, semua mayoritas solusi dari hidup kita, kita tahu solusinya. Permasalahannya adalah kita sedang tenang apa tidak. Tenang atau tidak. Kita bisa mikirkan. Kemudian yang kedua, karena kita tidak semua bisa kita pikirkan, maka yang kedua setelah kita curhat kepada Allah, kita diperintahkan musyawarah dengan manusia. Wasyawirhum fil amri. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Dan musyawarahkanlah urusan kalian, perkala kalian dengan manusia yang berilmu. Kemudian apabila engkau sudah bertawakal, ya sudah engkau berazam, fatawakkal 'alallah, bismillah tawakkal. Jadi demikian. Jadi seorang muslim menghadapi suatu masalah yang berat, pertama curhat dulu kepada Allah, kemudian dia tenang. Baru dia pikirkan solusinya menurut ilmu yang ada pada dia. Oh, dia dan dia lebih tahu keadaan dirinya sendiri. Saya begini, saya begini, saya begini. Kemudian setelah itu kalau sudah tidak, baru dia musyawarahkan kepada manusia. Dan ketika kita musyawarahkan kepada manusia, kalau bisa kita tunjukkan kita ini sedang tidak punya masalah. Ini menunjukkan tingginya tauhid. Karena dia hanya mengadu kepada Allah. Ketika kepada manusia, dia tidak mengadu tetapi memusyawarahkan. Ini tingginya tauhid seseorang. Saya ulangi. Tingginya tauhid seseorang, dia mengadu hanya kepada Allah. Makanya tadi innama asyku bathi wa husni ilallah, hanya kepada Allah. Innama yufidul hasr. Dalam bahasa Arab innama ini menunjukkan hasr, pembatasan. Hanya Allah aku mengadu. Jadi dia curhat nangis-nangisnya kepada Allah. Setelah tenang, baru kepada manusia dia bukan curhat, tetapi dia musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Ya. Jadi ketika pada manusia, dia sudah enggak gaya-gaya nangis lagi. Aduh, gue, hari hidup gue habis nih, hancur semuanya, bro. Gitu, bukan begitu. Tapi ketika sama manusia, dia musyawarah. Dia tunjukkan wajah yang tenang. Saudaraku, akhi, saya punya masalah begini-begini. Saya lihat engkau berilmu, engkau punya pengalaman. Saya minta pendapatmu gimana? Saya punya masalah begini-begini. Wajahnya tetap tenang, wajahnya tetap apa? Suasananya dia tetap tenang. Dia minta pendapat orang. Ini menunjukkan tingginya tauhid seseorang dan langka orang seperti ini. Menunjukkan tingginya tauhid dia. Bergantung kepada Allah. Jadi begitu kita diajarkan dalam ilmu tauhid agar menjadi orang yang hanya bergantung pada Allah, tidak bergantung pada manusia, itu bentuknya. Dia tidak bergantung pada manusia. Curhat hanya kepada Allah. Itu maksudnya curhat hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Curhat kepada Allah, kepada manusia tidak curhat, tetapi musyawarah. Bahkan ketika saya belajar dulu ilmu tauhid, belajar pelajaran tauhid, bahkan para ulama mengatakan kalau bisa ketika engkau musyawarahkan, engkau sembunyikan identitasmu. Jangan sampai manusia tahu engkau sedang ada masalah. Ini yang disebut dengan sabrun jamil. Fasabrun jamil. Kesabaran yang indah. Kalau bisa manusia itu jangan ada satupun manusia yang tahu engkau punya masalah. Menunjukkan tingginya tauhid. Sehingga engkau punya izzah di depan manusia. Dan engkau hanya bergantung kepada Allah. Kalau bisa manusia tidak manusia. Jadi bahkan diajarkan supaya benar-benar menunjukkan tinggi tauhid. Kalau bisa engkau sembunyikan masalah engkau. Ketika bertanya kepada orang, disembunyikan. Misalnya nanya kepada ustaz, atau nanya kepada ahli psikolog, atau psikiater nanya, ustaz, ada kasus seperti ini ustaz. Jadi ada orang, dia begini, begini, begini, begini, begini. Padahal orang tersebut dia. Paham? Orang tersebut adalah dia. Ustaz, ada orang begini-begini, solusinya gimana? Dan dia ketika minta pendapat musyawarah tersebut, dia tenang. Tenang dan sebagainya. Ustaz, ada orang begini, begini, begini. Dia begini, punya masalah begini, begini, begini. Gimana solusinya? Dan ini orang ini lebih tinggi tauhidnya daripada dia datang ke ustaz. Saya ada masalah berat ustaz. Begini, begini, begini, begini, begini, begini. Nah, gitu ya. Dan lebih tinggi tauhidnya. Dan orang yang lebih rendah lagi ya, nangis-nangis ke orang lain, curhat dulu dan sebagainya. Ini maksud curhat kepada Allah, solusi kecemasan. Dan ini teorinya sangat gampang, prakteknya sangat sulit, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini maksudnya, makanya belajar tauhid itu harus benar-benar ya belajar tauhidnya. Kita lanjut kemudian ya, kita kan bicara solusi ya. Tadi solusi kecemasan. Kemudian solusi depresi, kecewa. Solusi kecewa. Solusi dari depresi. Depresi adalah kecewa yang berkepanjangan. Solusinya adalah tadi kita belajar menerima takdir. Yang berlalu telah berlalu dan biarkan terjadi. Kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, wa in asabaka syai'un la taqul lau anni fa'altu kadza kadza wa kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarullah ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Apabila menimpa sesuatu yang engkau tidak sukai, maka jangan katakan seandainya aku melakukan ini dan ini pasti terjadi ini dan ini. Tapi katakanlah qadarullah, takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Qadarullah. Ya, sebagian ada yang bertanya, Ustaz, qadarullah pakai tasdid atau qadarullah? Jawabannya dua-duanya iya, dua-duanya bisa karena ada dua riwayatnya. Qadarullah hu berarti ya, karena fa'il, atau qadarullahi karena mudhof ilaihi tentunya. Dua-duanya bisa. Karena yang namanya seandainya akan membuka amalan setan, dan dalam pelajaran tauhid ada rinciannya, ucapan seandainya ada rinciannya. Kapan-kapan kita bahas. Tapi tidak boleh. Ada seandainya yang boleh, tetapi seandainya yang tidak boleh adanya intinya yang menolak takdir Allah. Yang menolak takdir Allah. Seandainya begini, kenapa begini? Seandainya begini, seandainya aku tidak menikah dengannya, seandainya bukan dia pilihanku, seandainya aku dengar apa kata orang tuaku, jangan pilih dia, gitu ya. Seandainya begini, seandainya begini dan sebagainya, seandainya pinangan dia tidak aku tolak, gitu ya, kecewa gitu. Jangan sampai ada ini, sampai seandainya. Dan kita memang diperintahkan untuk melihat masa depan. Solusinya adalah jangan lihat yang ke belakang, sudah lewat. Sudah lewat. Yang terjadi sudah terjadi. Mau kita diskusikan bagaimanapun, tidak akan kembali. Mau kita tangisi bagaimanapun sampai tangis darah, tidak akan kembali. Sudah lewat. Sudah lewat. Kita belajar, harus kita lupakan yang sudah lewat. Atau bahasa orang sekarang apa? Move on. Harus move on. Belajar melupakan. Penting juga belajar melupakan, karena sejak dari zaman dari masa kanak-kanak sampai dewasa kita diajarkan pelajaran nginget terus dan menghafal. Tidak ada pelajaran melupakan, makanya susah move on. Perlu sekali-kali belajar melupakan. Sudah lewat ya sudah lewat, lupakan sudah. Kita melihat masa depan, ya. Jadi itu solusinya, yang berlalu sudah berlalu. Kita lihat masa depan sudah lewat. Kemudian masalah selanjutnya dari depresi adalah perasaan bersalah. Masalah selanjutnya dari depresi apa? Perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Rasa bersalah menghantui, membayang-bayangi sampai terbawa mimpi. Perasaan bersalah. Apa solusinya? Solusinya dalam syariat adalah hadis Nabi SAW, wa abdi isayyatal hasanata tamhuha. Solusinya adalah segera iringi keburukan tersebut dengan kebaikan, dia akan menghapusnya. Jadi kalau kita merasa bersalah dengan hal-hal masa lalu, perasaan bersalah, perasaan harusnya begini, gue salah besar. Bagaimana caranya? Segera iringi kesalahan tersebut dengan kebaikan. Bahasanya dibales. Nggak usah terlalu lama menyesali kesalahan masa lalu. Bagaimana cara segera dibalas? Contohnya misalnya kita dalam ibadah, contohnya kita ketiduran salat subuh. Salat subuh ketiduran karena malamnya begadang nonton bola atau habisin serial film Korea mungkin. Subuhnya ketiduran. Bangun-bangun sudah terang matahari. Bagi orang yang beriman sedih tidak? Ada perasaan sedih dalam hatinya ketinggalan salat subuh. Ya udah, enggak usah sedih berkepanjangan, segera dibalas. Kalau begitu sebelumnya saya itu sholat duha 2 atau 4 rakaat, sekarang saya sholat duha 8 rakaat. Dibalas langsung dengan kebaikan. Begitu. Atau contohnya misalnya suami enggak sengaja bentak istrinya, dibentak istrinya langsung hancur hatinya istri tersebut. Kadang-kadang istri itu dia kuat memasak sambil menggendong anak. Istri itu kuat begadang semalaman sambil nelonin anak. Istri itu kuat menyapu, membersihkan ini dan mendengar tiap hari tangisan dan teriakan anak. Tetapi sekali dibentak oleh suami, langsung hancur semua itu. Bentakan suami, hancur semuanya, pecah gelas-gelas kaca, pecah gitu kan. Ketika dia bentak istrinya, jangan langsung aduh stres dan sebagainya, langsung dia balas kebaikan, langsung dia kasih transfer yang banyak. Ya, langsung di, maksudnya langsung dipeluk, langsung di apa? Begitu dibalas langsung. Ini solusi dari rasa bersalah. Wa bi sayyatal hasanata tamhuha, udah lewat, saya bersalah, langsung dibalas dengan kebaikan. Ya. Dibalas sebagaimana misalnya contohnya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ketinggalan sholat Ketinggalan sholat, sholat asar. Karena disibukkan dengan kuda-kudanya yang bagus. Tinggalan ya. Jadi zaman dulu, sejak zaman dulu sudah ada sholat, hanya saja caranya berbeda. Disibukkan dengan kuda-kudanya yang bagus, kemudian lolos sholat, sholat asarnya. Ya, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Sedih kan, sedih. Tapi langsung dibalas dengan kebaikan, disumbangkan semuanya itu. Ya, makanya kalau kita sedang apa sibuk dengan pajero kita gitu ya. Ya, sibuk. Ya, disibukkan lalai apa gitu. Ya. Jadi itu cara mengatasi rasa bersalah demikian. Jangan terlalu lama-lama lah. Tapi tidak Ustaz, ya, ada yang curhat lagi nih. Ini ada pertanyaan masuk ke saya, curhat semua isinya nih. Insyaallah ya. Ada yang curhat lagi, tapi Ustaz, ya, masa lalu saya begitu kelam. Saya ini orang sejahat-jahat manusia. Saya orang yang tidak punya perasaan. Saya mungkin orang yang paling bengis di muka bumi. Kesalahan saya sangat fatal, berat sekali Ustaz gitu ya. Apa itu, enggak mau cerita tapi. Pokoknya saya ini sudah masa lalu yang sangat kelam. Lumpur maksiat, saya begini. Ada yang mengatakan masa lalu saya berat, bisa enggak ditebus? Saya gelap sekali. Saya dulu predator para gadis dan sebagainya. Ada ya predator ya, dengan modal gampang Ustaz, kalau kita mau anu gadis tinggal ya puji-puji sedikit, tinggal di naik-naikin sedikit, sudah tinggal kita terkam, memang begitu ya. Ada itu, ini curhatnya predator, pernah curhat ini. Memang gampang, perempuan gampang memang digituin, tinggal ya puji-puji sedikit apa dibawa ke sana sini dan sudah tinggal diterkam katanya. Memang gampang ya, tinggal kita tunjukkan pengorbanan sedikit. Saya pernah tunjukkan pengorbanan saya. Dia pernah sakit, kemudian hujan lebat, saya datang hujan-hujan. Sengaja itu. Dia langsung kelepek-lepek. Seperti itu. Ya. Gampang. Hati-hati makanya para ayah yang punya anak apa, punya anak gadis dan sebagainya, hati-hati. Jadi saya masa lalu saya sangat suram pokoknya dan sebagainya, ya. Jawabannya seperti ini. Seburuk apa sih masa lalumu? Sekelam apa sih masa lalumu? Dibandingkan dengan masa lalunya Umar bin Khattab, dibandingkan dengan masa lalunya Abu Sufyan, dibandingkan dengan masa lalunya Khalid bin Walid, sekelam apa sih masa lalumu? Sekelam apa? Ini dia Umar bin Khattab yang dia mengganggu kaum muslimin saat tersebut. Mengganggu, menghambat dakwah, mengganggu mengganggu, bahkan mengganggu fisik Umar bin Khattab. Ini dia Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud. Masa lalunya Abu Sufyan sangat kelam, memerangi agama Allah, membunuh sebagian kaum muslimin. Bahkan di akhir perang Uhud mereka saling balas-balasan. Abu Sufyan menerakkan, kalian tidak ada apa-apanya, kami punya hubal. Jadi di akhir perang Uhud itu mereka saling balas-balasan. Kami punya hubal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada salah satu sahabatnya, balas. Ya, kita punya Allah. Ini dia Abu Sufyan. Ini dia Khalid bin Walid. Masa lalunya tidak hanya memerangi, membunuh sahabat masa lalunya. Menghancurkan para sahabat. Dan ini masa lalu yang paling kelam. Berada dalam kekafiran. Memerangi agama Allah. Memerangi Nabi. Dan membunuh. Bahkan liutfi'a nurullah, ingin mematikan cahaya Allah. Ini paling buruk masa lalunya. Sekelam apa sih masa lalumu? Lihat masa lalunya orang-orang ini. Semuanya sangat kelam. Tapi ternyata setelah dia mendapatkan cahaya hidayah, menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Menjadi orang-orang yang baik. Ya. Bahkan saya pernah baca, saat itu ada beberapa orang yang masuk Islam. Di antaranya budak-budak, budak-budak perempuan yang saat itu dipaksa oleh majikannya menjadi pelacur. Ya, jadi salah saat itu yang dimaksudkan dengan pelacuran adalah pelacuran terhadap para budak-budak perempuan. Jadi di zaman Quraisy dulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, budak-budak perempuan ini ada yang dibeli untuk dilacurkan. Ya. Jadi zaman jahiliyah sebelum ada Nabi, maksudnya orang Quraisy sering melacur itu, yang melacur adalah budak perempuan. Adapun perempuan yang bukan budak, tidak pernah berzina sedikit pun. Mereka bisa menjaga kehormatan dirinya. orang Quraisy saat itu. Ya, berarti lebih parah zaman sekarang berarti. Jadi yang maksudnya berzina di zaman dahulu yang di apa namanya dihapuskan oleh Nabi itu berzinanya para budak perempuan. Kalau budak, kalau yang perempuan mereka tidak pernah berzina sedikitpun, dia jaga kehormatan walaupun kafir. Saat itu budak-budak perempuan, ya, budak-budak perempuan dibeli untuk dia menjadi pelacur. Dan sebagian saat itu saya pernah baca mereka pun tobat masuk Islam, bahkan sebagian pelacur ini dinikahi oleh beberapa sahabat, beberapa yang lain dinikahi, dan mereka jadi malu, jadi termasuk golongan sahabat yang berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelam apa sih masa lalumu? Sejauh apa sih dosamu? Sebesar apa? Telah lewat semuanya dan itu bukan segalanya yang bisa memutuskan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Anda berhak untuk berbahagia dan menjadi lebih baik dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini solusi dari depresi. Depresi, kecewa dengan masa lalu dan perasaan bersalah. Dan kemudian dalam ilmu psikologi juga kadang-kadang kita diingatkan, ya, salah satunya yang orang katakan badai pasti berlalu. Dan ternyata dari fase kehidupan kita ini, mungkin fase kehidupan yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, coba kita ingat-ingat dahulu, selama fase kehidupan ini dahulunya kita pernah mendapatkan ujian-ujian yang berat. Coba kita ingat selama fase kehidupan kita, pasti kita pernah merasakan dulu ada ujian yang sangat berat banget, ya tidak? Pasti ada, pernah kita lalui dulu. Dan ternyata berlalu tidak? Berlalu. Selesai tidak? Selesai tidak. Begitu. Dan ketika kita menghadapi masalah itu sekarang, ya, kita ingat dahulu kita pernah, bahkan lebih berat, ini tidak ada apa-apanya. Dahulu telah lewat, sehingga sudah. Ya, dan ini pentingnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innamal musibatu inda sadmatil ula." Beliau bersabda, sesungguhnya yang namanya musibah adalah sodmatil ula, pada hentakan yang pertama, pada hantaman yang pertama. Sebabnya hadis ini adalah ada seorang ibu, kalau tidak salah suaminya meninggal atau keluarganya, menangis ibu ini terus di kuburannya, nangis terus. Kemudian Nabi SAW lewat ke depan ibu, di depan ibu tersebut. Kemudian Nabi bilang, wahai ibu, sabarlah engkau, jangan seperti ini nangis-nangis, nihayah. Tidak boleh nihayah, ya. Menyesali kematian. Jangan seperti ini, sabar wahai ibu. Kemudian ibu tuh jawab, ya, kamu gampang ngomong, gitu. Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan, gitu. Dijawab itu, ibu tuh jawab begitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah lama-lama, baru dia sadar ibu, soal ibu ini, kamu tuh ngomong kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah, Nabi, ya. Akhirnya dia menghadap kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, Nabi, sekarang saya sudah sabar, sudah tenang sekarang. Kemudian barulah beliau mengatakan, innamal musibatu indama inda sadmatil ula. Sesungguhnya musibah itu pada hentakan pertama dan pada hantaman yang pertama. Artinya apa? Yang namanya musibah, yang namanya sesuatu hal yang kita kecewakan, yang bisa mengantarkan kepada depresi, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan diri pada awal-awalnya. Awal-awalnya itu kita buat tenang. Hentakan awal yang tersebut ketika kejadian pertama, ketika mendengar khabar yang pertama, ketika kita mampu menguasai sodmatil ula tersebut, disitulah kuncinya. Ketika mendengar, oleh itu beberapa ulama mengatakan kalau mendengar berita buruk, jangan lupa istighfar terus-terus sampai engkau tenang. Kuasai hentakan pertama tersebut. Itulah yang namanya sabar, afan, ya. Inna masabar, sesungguhnya kesabaran inda sodmatil ula. Kesabaran itu hentakan yang pertama. Jadi ketika kita mampu menguasai hentakan pertama, inilah kita bisa menguasai. Dan bukan yang namanya sabar, sudah berlalu berapa hari, sabar. Ada orang dapat musibah besar, ya. Kemudian pas hentakan pertama, dia tidak terima, meraung-raung, nangis, bontak balik sana sini, curhat sana sini, semua dia nangis, ketemu ini nangis, banting sana banting sini. Kemudian setelah 10 hari tenang dia. Orang-orang yang lihat, masya Allah, dia tenang sekali hadapi sabar. Bukan itu. Sabar tidaknya hentakan awalnya tadi. Bukan setelah 3 hari, bukan setelah 5 hari. hentakan awalnya. Bagaimana kita menguasai di hentakan yang pertama? Inda sodmatil ula. Ulama, makanya ulama mengatakan sabar itu kelihatan pas sodmatil ulanya. Orang yang sabar. Ya. Bagaimana dia melihat pertama, kita lihat dia pertama kali, oh ini dia sabar apa enggak. Kalau sudah seminggu mungkin bisa, sudah tenang dia sudah ini bisa. Ya. Demikian. Jadi kita pernah melalui fase-fase kehidupan yang dahulu yang berat dan kita lewati, ini yang disebut dengan badai pasti berlalu. Kemudian solusi selanjutnya, ya, solusi selanjutnya kita pun butuh tarwihun nafs. Kita butuh yang namanya, terjemahnya tarwih itu refreshing jiwa. Kita butuh yang namanya refreshing jiwa. Rekreasi dengan rekreasi yang mubah. Ya. Kita rekreasi dengan rekreasi yang mudah, yang mubah, yang boleh. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita ada orang stres, depresi, tidak apa-apa, kita sarankan untuk tarwih. Ya, rekreasi. Refreshing, tapi yang mubah, yang boleh. Ya. Dan banyak ini. Rekreasi yang apa? Rekreasi yang mubah. Ya, jalan-jalan dengan keluarga. Ya, pergi kemana, jalan-jalan, berkumpul, silaturahmi. Ya, melakukan permainan yang mubah, melakukan hobi dan sebagainya yang tidak melanggar syariat, ini boleh. Ya, terlebih-lebih orang tersebut mendapatkan nikmat dari Allah, rekreasinya adalah rekreasi yang menenangkan jiwa. Misalnya rekreasinya ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila engkau melewati taman-taman surga, mampirlah. Ma hiya ya Rasulullah? Apa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majelis zikir. Majelis di mana di situ kita banyak mengingat Allah dan salah satunya adalah majelis ilmu. Ya, kita rekreasi, merasakan ketenangan dan sebagainya. Kemudian juga solusi-solusi yang lain cukup banyak. Solusi-solusi yang lain cukup banyak dan para ulama telah menyusunnya. Telah menyusunnya baik dalam kitab tauhid ataupun dalam beberapa ulama menyusun bagaimana cara bisa bahagia, mendapatkan saadah. Ya, mendapatkan saadah apa? Saadah kebahagiaan dan ketenangan. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Karena ya ini kita tutup ya. Sebelum kita tanya jawab, karena tujuan kita hidup di dunia ini apa? Tujuan kita hidup di dunia ingin bahagia, ingin bahagia. Siapapun itu ingin bahagia. Dan apa kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang sejati adalah manisnya iman, indahnya tauhid, serta perasaan ketenangan. Jadi bahagia itu adalah ketenangan jiwa dan ketentraman. Serta bahagia ketika melaksanakan perintah Allah dan dia perasaan sedih ketika dia lalai dari hal-hal yang dianjurkan oleh diberi petunjuk oleh syariat. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan dan oleh karena itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan lafaz wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini kan diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Kalau kita sering baca Al-Qur'an pasti sering kita baca. Kenapa dijanjikan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun? Karena dua sumber ini yang menyebabkan manusia tidak bahagia. Wala khaufun, rasa takut di masa yang akan datang. Wala hum yahzanun, sedih dengan di masa yang akan, di masa lampau. Dua ini sumber kesedihan manusia. Makanya ini janjinya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan itu terus diulang-ulangi. Dan tujuan kita beragama ini adalah mencari kebahagiaan. Dan salah satu ciri kebahagiaan sejati adalah ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan agar kita ini tenang, sakinah. Dalam Al-Qur'an contohnya disebutkan wa anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan pada hati seorang mukmin untuk bertambah keimanannya mereka. Demikian juga contohnya lagi dalam menikah. Untuk bahagia kan? Supaya tenang. Wa min ayatin an khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan engkau berpasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya sakinah. Karena kebahagiaan itu sakinah, ketenangan dan ketentraman. Demikian juga dengan yang lain menghadiri majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, akan turun ketenangan kepada mereka. Jadi kebahagiaan itu adalah ketenangan, ketentraman dalam hati. Yang sebagian orang salah paham, yang namanya bahagia itu bagaimana ketawa terus. Jadi bukan bahagia ketawa-ketawa terus, berkelakar terus dengan teman-teman. Ya, stres, 5 hari stres, 2 harinya ketawa, bagaimana ketawa-ketawa. Nonton apa? Nonton lawak, stand up komedi, nonton ini, bagaimana bisa ketawa-ketawa? Bukan itu kebahagiaan. Tapi adalah ketentraman, bukan dengan tertawa-tawa terus. Tertawa boleh sih. Bukan dengan ketawa-ketawa terus. Tetapi manusia karena tidak ada, manusia ini karena tidak ada arahan dari ilahi, mereka begitu. Bagaimana 5 hari stres, 5 hari ketawa-ketawa, berkelakar, bercanda sama teman-temannya, ketawa-ketawa dan sebagainya, bercanda-bercanda. Makanya kan acara-acara itu lawak-lawak apa laris itu. Kenapa manusia begitu? Tapi itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan adalah ketentraman, ketenangan dalam hati. Inilah yang disebut dengan yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan perkataan yang sangat bagus, inna fid dunya jannatan mala man la yadkhuluha la yadkhulul jannata fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, tidak akan masuk surga di akhirat. Perkataan dari Syekhul Islam Taimiyah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kalau engkau tidak masuk surga dunia ini, di akhirat tidak masuk surga juga. Apa surga dunia ini? Berupa kebahagiaan dia dalam beragama. Kebahagiaan dia merasakan manisnya iman. Karena iman punya rasa manis. Iman punya ada rasa manis. Hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah dan taufik yang bisa merasakan manisnya iman. Indahnya tauhid bergantung pada Allah. Ini kebahagiaan sejati. Rasa ketentraman, kebahagiaan, ketenangan. Dan ini adalah solusi dari semua yang kita bahas saat ini, solusi cemas dan depresi. Demikian para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan, materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Silakan ada jemaah sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Kita baca dulu ya yang dari sini masuk. Ada pertanyaan, apakah penyakit bipolar dapat disembuhkan tanpa bergantung obat sepanjang hidup? Apakah penyakit bipolar dapat disembuhkan? Penyakit bipolar, ini mungkin belum ada yang tahu ya, istilah medis. Penyakit bipolar ini istilah medis. Penyakit bipolar artinya bi. Bi artinya apa biasanya? Bi itu dua ya, bipolar. Dia punya dua polar, polar kutub. Artinya dia ada dua kutub sifat. Yang pertama, dia bisa tiba-tiba semangat banget, energik banget dan ceria banget. Tiba-tiba dalam hitungan beberapa menit, tiba-tiba dia berubah langsung jadi depresi dan murung. Ini namanya kelainan bipolar. Dan ada orang seperti ini. Tiba-tiba dia semangat, energik, ceria, ketawa-ketawa. Tiba-tiba dia langsung diam, depresi, cemburung. Ini namanya penyakit bipolar. Apakah penyakit bipolar bisa disembuhkan? Bisa jawabannya. Jawabannya dengan berobat kepada ahlinya. Berobat kepada psikolog dan psikiater yang paham ilmunya. Yang paham ilmunya. Tadi, paham ilmunya menggali, paham ilmunya menelusuri sebab. Bagaimana ilmu jiwa, kalau tipe-tipe seperti ini, begini cara galinya. Kalau tipe seperti ini, oh begini celah masuknya biar dia mau terus terang. Ini ada ilmunya. Kita berobat, perintahkan. Fas'alu ala zikr. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang telah diajarkan dalam kitab Tauhid yang kita bahas tadi, pelajaran Tauhid. Artinya kembali kepada menerima takdir Allah dan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. tanpa bergantung obat bisa kalau dia sembuh. Obat-obat dari dokter spesialis jiwa itu tidak menyembuhkan. Itu hanya membantu untuk menenangkan, obat ketenangan. Jadi itu untuk membantu. Orang yang cemas dikasih obat penenang sehingga dia sempat tenang sebentar. Dan ketika fase tenang tersebut diharapkan dia mampu berpikir jernih, bisa menyelesaikan masalahnya. Itu cara kerja obat tersebut. Ya. Tapi kalau dia minum obat terus, tapi tidak pernah memikirkan solusinya, ketergantungan obat dong. Sebenarnya begitu cara kerja obat tersebut. Dia dikasih obat penenang dan memang bisa menenangkan. Karena cara obat itu dia menurunkan impuls-impuls saraf. Ya, artinya yang sebelumnya cepat dia diturunkan sedikit. Mengurangi kecemasan. Bisa dia tiba-tiba cemasnya hilang. Dan saat-saat cemasnya hilang dia tenang, saat itulah dia harus perbaiki dirinya. Berpikir jernih dan menyelesaikan solusi hidupnya. Kalau tidak ya, karena ada orang ketergantungan obat anti cemas. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyelesaikan masalahnya. Hanya untuk mengobati sesaat saja. Jadi bisa sembuh tanpa obat. Gitu. Ya. Kalau itu, kemudian kita lanjutkan ini aja deh, yang dari kertas saja ya. Yang dari sini. Bagaimana jika sudah mencoba untuk menerima jika itu takdir? Akan tetapi peristiwa yang kurang mengenakan itu terus membayang sehingga sulit untuk dilupakan dan menyebabkan cemas. Memang demikian, kadang-kadang ada sesuatu hal sulit dilupakan dan terkadang terus membayang-bayangi. Dan tidak semudah teori yang kita pelajari tadi, apalagi orang yang imannya lemah, tidak mudah. Dia sedang tidak dekat dengan Allah. Bagaimana caranya tadi, sebagaimana tadi yang kita sudah jelaskan. Kemudian juga memang ada ilmu psikologinya, bagaimana bisa melupakan seperti ini. Salah satunya adalah dia harus mengganti semuanya untuk sementara. Apa yang diganti? Lingkungan dan teman-temannya. Oleh karena itu salah satu terapi agar orang bisa kembali atau move on atau melupakan masa lalunya, kadang-kadang solusinya secara ilmu psikologi dia perlu pindah tempat. Kalau kadang-kadang ditanya, kamu bapakmu tinggal di mana? Oh, di kampung Ustaz. Di kampung Pak Dokter. Bapak saya aslinya orang kampung, di kampung ini. Kalau bisa engkau 6 bulan tinggal di kampung bapakmu dulu. Ganti semuanya suasana, ganti teman, ganti tempat, ganti suasana, tinggal kampung bapakmu 6 bulan dulu. Di sana kamu terapi. Jangan di sini. Kadang-kadang begitu untuk melupakan. Ya, jadi salah satu terapinya demikian, kita perlu ganti semuanya sementara. Nanti setelah di sana stabil di kampung orang tuamu 6 bulan 1 tahun baru kamu balik sini. Ya, begitu caranya. Saya ingin nanya, bagaimana dengan sikap malas berlebihan bahkan dalam ibadah? Mohon solusinya. Malas yang berlebihan. Ya, malas berlebihan. Pertama kita berlindung dari Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal jubni dan sebagainya. Aku mohon dari perlindungan Allah dari sifat takut dan pengecut dan sebagainya. Ya, kalau secara ilmu psikologi, ya, tidak ada orang yang malas. Yang ada adalah orang yang tidak punya motivasi. Kenapa orang malas? Karena tidak punya motivasi. Tidak punya motivasi, sehingga orang malas ini harus banyak-banyak cari motivasi apa yang bisa menggerakkan dia. Ya. Contohnya misalnya kita sekarang ya sedang duduk di sini. Tiba-tiba kita diminta untuk pergi kemana gitu ya. Pergi ke tempat yang jauh. Ya, kita di misalnya di Pasar Minggu ya. Apa yang paling dekat dari Pasar Minggu? Daerahnya misalnya di mana? Pasar Minggu, Blok M misalnya, jauh enggak? Tiba-tiba disuruh ke Blok M. Tentu kita malas sih. Ngapain sih malas? Tapi kalau ada motivasi nanti di sana dikasih apa, kita jadi rajin. Karena ada motivasi. Ada seseorang mahasiswa IP-nya Nasakom, nilai 1 koma. Tapi tiba-tiba ada mahasiswi ya, cantik, putih, semampai, tinggi, tiang listrik ya. Atau kulkas ya. Atau kipas angin, tinggi, putih, sejuk. Ya. Tiba-tiba ada mahasiswa yang ngomong gitu ya, cantik, tinggi, putih, cantik, mancung, ya. Pokoknya apa namanya, Hafizoh, ya, hafal, orangnya lembut ya, kemudian anak tunggal, bapaknya mau mati sebentar lagi. Tiba-tiba ngomong sama mahasiswa ini, kamu kalau ya kalau bisa IP-nya kemelut gitu. Setelah nih lulus kamu bisa nikah sama saya. Kira-kira orang nih rajin tuh malas? Rajin tuh malas? Tiba-tiba jadi rajin. Jadi sebenarnya secara ilmu psikologi tidak ada orang malas. Yang ada dia tidak punya motivasi aja. Atau yang sering digambarkan ya, ada orang-orang nih pada malas sholat subuh ya. Tapi kalau tiba-tiba setiap sholat subuh ini setiap softnya dikasih ya uang gitu ya, soft pertama 100.000, soft kedua 500.000, itu datang semua tiap pagi. Padahal sebelumnya mah malas. Kenapa? Ada motivasi. Sehingga orang malas ini psikologisnya bukan malas, tidak ada motivasi. Oleh karena itu bagaimana solusi malas? Dia cari apa motivasi tersebut. Banyak motivasinya. Dan salah satu yang bisa membangkitkan motivasi, kita berkumpul dengan orang-orang yang punya motivasi tinggi. Kita sering-sering ngumpul dengan orang-orang yang punya motivasi dan cita-cita tinggi karena menular. Ya itu salah satunya. Dan banyak yang lain. Cari motivasi, banyak lah motivasi, apalagi dalam Al-Quran dan sudah 8:30 ya, mungkin ini yang terakhir ya, tidak apa-apa ya. Sejak lahir ibu saya dalam kondisi sakit kejiwaan hingga sampai saat ini usia saya 34 tahun. Sejak kecil sampai dewasa saya tidak dapat berkomunikasi secara normal. Ibu saya selalu mengurung diri di kamar setiap hari tanpa melaksanakan ibadah. Tatapan kosong, bicara tidak jelas. Sampai untuk memotong kuku pun sulit. Ibunya usianya 34 ya. Hanya bisa memberi makan dan minum. Apa bisa saya ruqyah atau bawa ke ahli ruqyah? Mohon saran dan penjelasan. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit tentang ruqyah ini. Kita sudah belajar tauhid dan Allah sudah jelaskan ada namanya hukum sebab akibat. Ada sebab kauni, sebab syar'i. Sehingga kalau ada apa-apa, kita diperintahkan mencari hukum sebab dulu. Kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti ini? Apa yang menyebabkan ibunya seperti ini? Itu yang kita cari. Baru kita ruqyah. Dan kita perlu meluruskan, ruqyah ini tidak semata-mata untuk mengobati jin, tapi mengobati semuanya, penyakit fisik maupun penyakit hati. Sebagian orang ada yang berpikir mendengar ruqyah sedang ngusir jin berarti. Tidak, ruqyah ini ngobatin semuanya, fisik dan hati. Sehingga pertanyaannya ini, apakah bisa saya ruqyah atau dibawa ke ahli ruqyah? Bisa. Kita coba ruqyah. Tetapi penjelasan dari para ulama dikombinasikan. Kita obati dengan sebab akibatnya apa, kemudian dibantu dengan ruqyah. Kita kombinasikan dengan ruqyah sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin Aro antajma'a baina hadza wa hadza. Saya berpendapat dikombinasikan pengobatan dengan ini dan pengobatan dengan ruqyah. Dikombinasikan. Ya. Jadi jangan semata-mata ruqyah saja, cari sebab akibatnya dulu dan memang diperintahkan. Apa sebab akibatnya? Yang tadi banyak utang apa enggak? Ya, atau yang tadi ada, ini kisah nyata ini. Ya, ada saya pernah dibawa ke orang. Ya, istrinya nih, dia istri sodagar kaya. Semua sudah dibelikan, kaya dia, tapi dia stres. Dan dia orang alim, maksudnya orang ya, secara kasat mata soleha, sering sholat, sering apa, tapi depresi terus. Saya ketemu sama suaminya, suaminya bilang saya sudah kasih sama dia, saya sudah semuanya saya kasih, saya berikan ini, saya berikan itu sudah, saya manjakan dia, saya ginikan dia, kata suaminya. Tapi ternyata istrinya ini masih itu dia orang dan semuanya tahu dia ini. Ternyata usutnya usut, ternyata suaminya nikah lagi, tidak bilang sama istrinya, dan ini tidak boleh. Ya tidak boleh menikah tidak memberitahu kepada istri, karena tidak akan mungkin bisa adil, haram hukum, harus kasih tahu. Karena kalau sembunyi-sembunyi tidak akan bisa adil, tidak akan bisa adil. Ternyata nikahnya diam-diam dan hanya beberapa orang yang tahu, dan ini informasi ini ditahu dari anaknya, karena yang tahu abahnya nikah lagi cuma anaknya. Anak ayam pertama, yang lain tidak tahu. Ternyata istrinya tahu berita ini karena yang namanya istri itu punya seperti indera keenam kalau suaminya macam-macam, seolah-olah dinding berbicara dan detakan detik itu membisikkan kepada istri kalau suaminya ada gelagat-gelagat ke arah sana. Tahu dia ini gitu. Dia stres terus. Saya bilang sama itu apa? Saya bilang sama anaknya itu, kalau istri tidak ngeluarin ini tidak akan sembuh ibu, tidak akan sembuh, ya tidak akan sembuh. Tapi orang-orang lain tidak tahu, taunya stres saja. Nah inilah kayak seperti ini. Ya, jadi katanya sudah pernah dirukiah, tidak akan sembuh dirukiah. Kalau belum dicari dulu, dihilangkan sebabnya ini. Katanya sudah dibawa rukiah sana sini, tidak akan sembuh. Jadi begini maksudnya, kita cari hukum sebab akibatnya. Jangan tiba-tiba rukiah atau dibawa kali rukiah, tidak usah. Karena sebaik-baik rukiah, rukiah mandiri. Karena hakikat dari rukiah adalah doa minta kepada Allah. Kita baca Al-Quran itu wasilah untuk minta kepada Allah supaya Allah mengabulkan. Ya, karena rukiah itu intinya doa minta sama Allah. Dan yang paling berhak minta kepada Allah dirimu sendiri. Ya, dirimu sendiri. Rukiah diri sendiri. Ya. Demikian mungkin dibawa ke ahli rukiah untuk membimbing supaya dia bagaimana sih cara rukiah mandiri yang benar. Mungkin demikian. Ya, demikian para jemaah sekalian, ya sudah 8:30, sudah cukup larut ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf dan kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita diberikan kebahagiaan yang hakiki, diturunkan kepada kita ketenangan dan dijauhkan dari cemas dan depresi yang berlebihan, dan semoga kita dimasukkan ke surga Allah yang tertinggi dengan anugerah, nikmat dan kasih sayang dari Allah yang Allah sangat sayang kepada kita melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul, ada kami nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
8: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
8: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
9: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
9: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
10: Saya, Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
1: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'af Bin Jabal, 94,3 FM.
11: Radio Mu'af Bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3
1: FM
0: Radio Muaz Minjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah? Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nasu inna wa'ad.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Keimanan seorang muslim bukan hanya pengakuan di lisan, tetapi keyakinan yang tertanam di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal soleh. Keimanan pun memiliki sifat bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Oleh sebab itu, setiap muslim hendaknya senantiasa berusaha menjaga dan memperkuat imannya dengan memperbaiki

0: banyak ibadah, berzikir, serta mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sarana yang dapat melembutkan hati dan menambah keimanan adalah mendengarkan bacaan Al-Quran dengan penuh penghayatan. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati, penambah iman, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Sahabat Muwats, berikutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Murotal Pilihan. Mari kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh kekhusyukan, seraya memohon kepada Allah agar menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi hati kita, petunjuk kehidupan, dan syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak.
1: 94,3 FM. Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Di program acara Murotal Pilihan kali ini akan kami putarkan sebuah lantunan ayat suci Al-Quran di surah Al-Insan dengan qori Syekh Hasyim Al-Haras Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah lantunan ayat suci Al-Quran ini akan menemani siang hari sahabat muat sekalian menjelang waktu masuknya sholat zuhur ya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, yaitu pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kurang lebih sekitar 10 menitan lagi kita akan memasuki waktu tersebut. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini di program acara Murotal Pilihan. Selamat mendengarkan.
1: Murotal Pilihan. Murotal.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kau ni bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
3: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
8: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
7: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
8: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
7: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
6: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
10: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
11: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
10: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
11: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
10: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
12: Maka dia akan menjawab, Allah.
10: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
12: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
10: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
13: La

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Alhamdulillah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, saat ini tidak terasa kebersamaan kita pada kesempatan kali ini telah sampai di penghujung acara. Saat ini waktu sholat zuhur telah masuk, khususnya di wilayah kota Kendari dan sekitarnya, yaitu pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ingatlah, sahabat Mu'adz sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat ke-103. Karena itu mari kita segera penuhi panggilan Allah dengan menunaikan sholat zuhur di awal waktu. Bagi kaum muslimin, jangan lupa untuk bersegera menuju masjid dan menunaikannya secara berjamaah. Saya beserta segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan senantiasa meneguhkan langkah kita di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama di Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Pendengar Radio Muad, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
0: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab,
3: implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin, yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat, nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
6: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
8: حضرات السادة يرجى الانتباه.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
10: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
13: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
12: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
13: Bah, adakah rezeki yang gurih?
12: Ada toh, namanya Kaf Red Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Qudwatun nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
15: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: قدوات نبويه.
16: عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
15: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
15: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Dharr radhiyallahu anhu ايضا ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
15: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu, bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
19: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuats.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Ustaz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
25: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang dia yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan pak polisi, boleh tidak? Boleh, ini dibolehkan, ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya, datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si fulan? Dan kita tahu tentang si fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan, ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya Masya Allah, tapi urusan duit halal semuanya. Ya, enggak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi si fulan misalnya apalagi banyak korbannya, ya jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya. Nauzubillah.
19: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
26: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah. Bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri. Di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu. Tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan koro ayak ro'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
27: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat,

0: ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini ya tadi untuk mengingatkan kepada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, nggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi murojaah terus, persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
1: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri. Trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun. Pada orang tua sendiri, kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu, yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Aduh, udah diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
6: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1.

0: dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
0: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muad Bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
0: Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
7: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
6: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
7: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul SAW sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
6: Haulai zalamah. Mereka itu orang zalim yang mensyirikkan Allah SWT, mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk, kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
7: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
2: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharamkan oleh Islam.
3: Saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.

0: حل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan terbaik. Juga tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Muaz, di hari ini, di hari Kamis 23 Juli 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Muaz sekalian tentunya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, di zaman sekarang kita hidup di tengah derasnya arus informasi. Setiap hari kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, bagaimana pencapaian mereka, bagaimana kebahagiaan mereka. Bahkan terkadang kita tanpa sadar mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Iya kan? Dari situlah sering muncul yang namanya rasa gelisah, iri, bahkan merasa hidup ini kurang. Padahal sebenarnya hidup kita baik-baik saja. Nah sahabat Muaz dimanapun Anda berada, padahal di sisi lain Allah mengajarkan agar kita tidak menjadikan kenikmatan orang lain itu sebagai ukuran kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Thaha ayat 131, wala tamuddanna 'alaika afwan wala tamuddanna 'ainaika ila matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih warizqu rabbika warizqun rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah engkau tunjukkan atau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Sahabatmu dimanapun Anda berada, ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa tidak semua yang tampak indah di dunia adalah tanda dari kemuliaan. Bisa jadi itu adalah ujian. Sementara rezeki yang Allah berikan kepada kita, meskipun dia terlihat sederhana, justru menjadi jalan menuju keberkahan. Nabi SAW juga bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahabat Muaz sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Ketika kita terlalu sering melihat apa yang dimiliki orang lain, maka kita mudah sekali untuk kehilangan rasa syukur. Dan sebaliknya ketika kita melihat betapa banyak orang yang masih diuji dengan kesulitan, kita akan lebih menghargai nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai dunia, tetapi siapa yang paling istiqomah dalam ketaatan. Karena pada akhirnya yang akan kita bawa bukanlah jumlah pengikut kita, bukan harta kita, atau popularitas kita, melainkan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah menjadikan kita, ya, hati-hati kita menjadi hati yang qanaah, lisan yang senantiasa bersyukur, dan langkah yang selalu berada di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda dimanapun Anda berada, di kesempatan siang ini seperti biasa mengawali kebersamaan kita, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Dan kali ini kita akan dengarkan kisah dari sahabat yang mulia, yang dulunya beliau ini adalah seorang tokoh Yahudi di Madinah, yang kemudian akhirnya dia memeluk Islam setelah dia menguji akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kisah beliau ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis dan juga sirah, di antaranya oleh Abdullah bin Salam dalam riwayat yang dinilai hasan oleh sebagian ulama. Sahabatmu dimanapun Anda berada, jadi sahabat yang akan kita bahas ini adalah Zaid bin Sa'nah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Sa'nah adalah seorang ulama Yahudi yang dia telah mempelajari sifat-sifat Nabi terakhir dari kitab-kitab terdahulu. Menurut pengakuannya, dia telah menemukan hampir semua tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, kecuali dua sifat yang dia ingin buktikan secara langsung. Apa itu? Yaitu kesabaran beliau mengalahkan kemarahannya, dan semakin kasar seseorang memperlakukan beliau, semakin lembut dan santun balasan beliau. Ini yang ingin dibuktikan oleh Zaid ibn Sa'nah. Nah, untuk mengujinya, Zaid meminjamkan sejumlah harta kepada Nabi dengan perjanjian waktu tertentu. Beberapa hari sebelum jatuh tempo, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bersama para sahabat. Lalu, tahu tidak apa yang dilakukan oleh Zaid ibn Sa'nah? Zaid kemudian menarik baju Nabi dengan keras dan berkata dengan nada yang kasar agar utangnya segera dibayar. Padahal belum waktunya. Waktunya belum habis. Nah, melihat perlakuan itu, Umar bin Khattab sangat marah dan hampir memukul dan hampir menghukum Zaid ibn Sa'nah. Namun bagaimana respon Nabi, sahabat Mu'adz? Nabi tetap tenang. Dan Nabi justru berkata kepada Umar, "Wahai Umar, aku dan dia sama-sama lebih membutuhkan nasihat darimu. Perintahkan aku agar membayar hutang dengan baik, dan perintahkan dia agar menagih dengan cara yang baik." Subhanallah, sahabat Muad. Kemudian Nabi meminta Umar untuk melunasi hutang Zaid, bahkan menambahkan sejumlah kurma sebagai ganti atas rasa takut yang dialami Zaid akibat kemarahan Umar. Melihat akhlak Nabi tersebut, Zaid berkata bahwa kini dia telah menyaksikan dua tanda kenabian terakhir yang selama ini ingin beliau pastikan. Dan beliau pun mengucapkan syahadat dan beliau masuk Islam. Masya Allah. Olehnya itu sahabat Muad, di kesempatan siang ini kita akan dengarkan kisah selengkapnya dari Zaid ibn Sa'nah radhiyallahu ta'ala anhu dalam program Kisah Menawan Sang Teladan.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Zaid ibn Sana'ah radhiyallahu an. Dia masuk Islam karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pengabaran Taurat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya menduduki satu tempat terhormat dalam buku-buku sejarah karena sifat kemanusiaannya yang tinggi dan menjadikannya berbeda dari yang lain. Dia adalah ulama pada zamannya, guru pada generasinya, dan tokoh di dalam kaumnya. Dia mempelajari dan memahami seluruh ajaran Taurat dari langit. Dia tahu persis bahwa akhir risalah Samawi akan turun kepada seorang Arab, yaitu seseorang yang berhias dengan hiasan yang belum pernah dipakai oleh manusia sebelumnya. Tanda-tanda nubuatnya antara lain bahwa Nabi itu mau menerima hadiah tetapi menolak sedekah. Pengikutnya makin lama makin banyak dan berasal dari kelas bawah. Dia akan menumpas kemusyrikan, paganisme, majusian, dan segala kepercayaan yang ditunjukkan kepada selain Allah. Dia akan membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, bersifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Dia akan menerima wahyu dari malaikat seperti yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kebijaksanaannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya menambah kebijaksanaannya. Itulah ciri-ciri Nabi yang akan datang. Di samping itu, ada sifat nurani Rabbani yang menghiasi diri Nabi yang dinanti ini. Semua itu dibaca oleh Zaid ibn Sana'ah radhiyallahu an, ulama Israel itu, di dalam Taurat. Sejak itu, dia hidup dalam obsesi dan kerinduan untuk melihat Nabi yang terakhir tersebut dan mengikuti ajarannya. Oleh karena itu, tatkala mendengar bahwa Muhammad ibn Abdullah mendapatkan wahyu dari langit, segera dia mengumpulkan keterangan tentang perihal hidup dan akhlaknya. Ternyata semua cocok dengan uraian Taurat, yang makin menambah kegembiraan dan keharuannya adalah ketika mendapati bahwa Muhammad ibn Abdullah itulah Nabi yang ditunggu-tunggunya selama ini. Telah berubah sosok Zaid ibn Sana'ah radhiyallahu an dari Yahudi menjadi pemeluk agama baru itu dengan kesadaran bahwa agama itulah yang disebut-sebut di dalam Taurat. Demikian pula sikap sebagian ulama Yahudi lain yang memahami Taurat serta menerapkan ajarannya untuk menerangi akal dan hati seperti Abdullah ibn Salam. Namun Zaid ibn San'ah radhiyallahu an belum yakin. Dia ingin membuktikan sendiri semua tanda nubuat pada diri Muhammad sebelum dia masuk Islam dan menjadi pengikutnya. Dia selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Semua tanda nubuat sudah kutemukan di wajah Muhammad sejak pertama kali aku melihatnya, kecuali dua hal, dan aku ingin mengetahuinya, yaitu kebijaksanaannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya menambah kebijaksanaannya. Aku akan berusaha membuktikan kedua tanda ini." Zaid ibn San'ah radhiyallahu an bertutur, "Aku menunggu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu rumahnya. Beliau disertai Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Waktu itu aku membawa unta dan berpakaian seperti orang badui. Kataku, 'Ya Rasulullah, aku adalah salah satu anggota suku yang sudah Islam di suatu dusun.' Kukatakan kepada orang-orang bahwa kalau mereka memeluk Islam, pasti akan berlimpah rizkinya. Tapi kini mereka sedang dilanda kemarau, sehingga aku khawatir mereka keluar dari Islam karena kebutuhan, sebagaimana masuk Islam karena kebutuhan. Kalau Anda bisa mengirim sesuatu untuk menolong mereka, maka aku bersedia mengantarkannya." Aku berhenti sejenak. Rasulullah dan Ali memandangku dengan penuh perhatian. Lalu kuteruskan bicaraku, "Wahai Muhammad, maukah Anda menjual kurma masak di kebun Bani Fulan 30 hari lagi?" "Baiklah, aku setuju," jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Kubuka kantung uangku dan kubayar tunai untuk 20 karung. Berdasarkan kesepakatan, aku menerima kurma yang kubeli itu pada hari yang ditentukan, 30 hari dari sekarang. Sebelum aku berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau membagi kepada mereka, engkau harus berlaku adil dan sama." Di balik jual beli, sebenarnya Zaid ibn San'ah radhiyallahu an ingin menguji kebijaksanaan Rasulullah untuk membuktikan tanda nubuatnya. Oleh karena itu, dia tidak menunggu sampai genap hari yang disepakati, melainkan dua hari sebelumnya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan beberapa sahabat lainnya baru saja melakukan sholat jenazah. Kemudian Rasulullah duduk beristirahat di sebuah tembok. Zaid ibn San'ah menyerbunya dan berkata keras, "Ya Muhammad, apakah Anda tak mau membayar hakku? Memang kalian Bani Abdul Muttalib suka mengabaikan hak orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja dikata-katai dengan demikian. Justru Umar yang melotot marah. Sambil melompat dia berkata keras, "Hai musuh Allah, berani benar engkau mencaci maki Rasulullah seperti itu. Demi Allah, seandainya tidak khawatir engkau tertinggal, maka sudah kutebas lehermu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menatap Zaid ibn San'ah dengan lembut. Beliau berkata kepada Umar, "Wahai Umar, aku dan dia membutuhkan sesuatu yang lain dari dirimu. Suruhlah aku agar membayar dengan baik, dan suruhlah dia berlaku baik dalam menuntut." Kepada Zaid ibn San'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Seingatku, waktunya kurang dari 2 hari lagi. Tapi tak apa, engkau bisa terima sekarang." Rasulullah memerintahkan Umar, "Umar, bawalah orang ini dan penuhi haknya. Tambahkan 20 gantang sebagai pengganti karena engkau telah menakutinya." Umar pergi ke kebun yang dimaksud, lalu memberikan kurma hak Zaid ibn San'ah, ditambah 20 gantang. Zaid bertanya keheranan, "Untuk apa tambahan ini?" "Rasulullah menyuruhku memberi tambahan sebagai pengganti karena aku telah menakutimu," jelas Umar. Cerah wajah Zaid. Dia berkata, "Tidakkah kau kenal siapa aku, wahai Umar?" "Tidak," jawab Umar keheranan. "Aku adalah Zaid ibn San'ah." "Ulama Yahudi itu?" Umar terperanjat. "Benar, aku memang seorang ulama Yahudi." Maka Umar bertanya terheran-heran, "Jadi mengapa Anda melakukan hal seperti itu terhadap Rasulullah? Mengapa mengucapkan kata-kata seperti itu?" Zaid menumpahkan segala yang tersimpan dalam hatinya. "Dengarlah wahai Umar, sejak pertama kali melihat, aku telah mendapatkan semua tanda nubuat di wajah Rasulullah. Masih ada 2 tanda yang belum kuketahui, yaitu kebijaksanaannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya menambah kebijaksanaannya. Sekarang semuanya telah terbukti. Oleh sebab itu, engkau menjadi saksiku, Umar, bahwa aku rela Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Kujadikan engkau saksiku bahwa separuh dari hartaku akan kusedekahkan untuk umat Muhammad." Setelah Zaid ibn San'ah menyatakan keislamannya di depan Umar, mereka kembali kepada Rasulullah. Di depan beliau, Zaid berkata, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Keislaman Zaid ibn San'ah radhiyallahu an diraih dengan usaha keras, karena dia ingin mendapatkan bukti tanda-tanda nubuat yang terakhir. Setelah bukti itu didapat, dia pun masuk Islam dengan keyakinan penuh. Sesudah itu, Zaid tak pernah tertinggal dalam perang-perang bersama Rasulullah, sampai akhirnya syahid dalam perang Tabuk. Wajahnya menengadah ke langit, seolah memandangi malaikat yang membawa ruhnya yang suci ke tempat peristirahatannya yang abadi. Wallahu ta'ala a'lam.
9: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
10: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
11: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu,
6: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
11: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya betul.
12: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: Pejabat goblok, siap di bawah.
14: Kita dapat BBM gratis, kan di taman kan?
15: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
16: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
18: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah sahabat Muaz, kita telah mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, kisah dari Zaid ibn Sa'nah radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau yang tentunya membawa manfaat bagi kita sekalian. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kehidupan kita hari ini umat Islam menghadapi banyak sekali tantangan. Di mana kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan tetapi juga penuh dengan ujian. Informasi begitu cepat menyebar, berbagai macam pemikiran masuk tanpa batas, dan nilai-nilai kehidupan seringkali berubah mengikuti tren yang ada. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang merasa bingung dalam menentukan arahnya. Ada yang mudah kehilangan semangat ketika menghadapi masalah, ada yang merasa jauh dari agama karena terlalu sibuk mengejar dunia, dan ada pula yang mencari teladan tetapi justru lebih banyak melihat figur dari dunia hiburan daripada mengenal orang-orang terbaik yang pernah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita generasi terbaik sebagai contoh di dalam menjalani kehidupan, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ayat ini menunjukkan tentang kedudukan mulia dari para sahabat. Mereka bukan manusia tanpa ujian. Mereka pernah merasakan lapar, kehilangan, tekanan, bahkan harus berpisah dengan keluarga dan tanah kelahiran mereka demi mempertahankan iman mereka. Namun dari merekalah sahabat Muaz kita belajar bagaimana menghadapi kehidupan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mempelajari sirah para sahabat bukan sekedar mengetahui nama-nama besar dalam sejarah Islam. Bukan hanya mengenal siapa Abu Bakar As-Siddiq, siapa itu Umar bin Khattab, siapa itu Utsman bin Affan, siapa itu Ali bin Abi Thalib, atau sahabat-sahabat yang lainnya. Lebih dari itu, kita belajar bagaimana iman membentuk karakter manusia. Kita belajar dari Umar, ya. Kita belajar dari Abu Bakar tentang kejujuran dan keyakinan yang kokoh. Kita belajar dari Umar tentang keberanian menegakkan kebenaran dan rasa takutnya kepada Allah. Kita belajar dari Utsman tentang kedermawanan dan rasa malu yang menghiasi akhlaknya. Kita belajar dari Ali tentang ilmu, keberanian, dan kebijaksanaan. Dan kita belajar dari banyak sahabat lainnya bahwa menjadi seorang Muslim bukan hanya tentang mengetahui ajaran Islam, tetapi bagaimana menghadirkan Islam dalam sikap, keputusan, dan kehidupan kita sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum." Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka. Sahabatmu dimanapun Anda berada. Olehnya itu, ketika kita mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, maka ini membantu kita untuk mengenal para sahabat dan kemudian mempelajari teladan-teladan dari mereka yang hendaknya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Dan sahabat Muaz, demikianlah kebersamaan kita dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Berikutnya setelah jeda berikut ini, kita akan bersama dalam program Quran for Kids dengan sahabat Muaz Cilik yang mendengarkan Radio Muaz dimanapun berada.
19: Betapa sedihnya Rasulullah SAW melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita, kita orang yang mengatakan, kita yang mengatakan pengikut Nabi Muhammad, kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam, tapi kita suka jauh dengan dinul Islam. Aina al-iman, mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah? Lebih kita dahulukan harta kita, lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
1: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallah.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di siang ini dalam program Quran for Kids. Tebak dengan siapa, ayo? Dengan Kak Ibrahim tentunya ya. Seperti biasa di hari Kamis siang dengan Kak Ibrahim, kita akan kembali belajar bersama tentang Al-Quran di program ini. Dan Kak Ibrahim akan membagikan pelajaran-pelajaran, mutiara-mutiara berharga yang terkandung dalam Al-Quran kepada adik-adik semuanya hari ini. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah, kalau adik-adik sehat, Kak Ibrahim senang. Dan kalau misal nih, ada adik-adik yang mungkin saat ini sedang sakit, maka ya yang namanya manusia kan tidak mungkin sehat terus ya adik-adik ya. Pasti ada masa kita juga akan sakit, ya kan? Dan tentu seorang muslim menganggap bahwa sakit itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok gitu sih Kak Ibrahim? Kalau kita sakit kan kita sangat tidak nyaman, kita sangat menderita. Kok dibilangkan rahmat dari Allah? Karena adik-adik, ketika kita sakit, maka bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dan juga ingin mengangkat derajat kita. Siapa coba yang tidak mau dosa-dosanya dihapus oleh Allah? Ada enggak? Enggak ada kan? Semua orang pasti mau dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Begitupun ada tidak orang-orang yang tidak mau derajatnya diangkat oleh Allah? Mau kan? Mau dong pastinya. Terus setelah itu, ada enggak orang yang tidak mau dapat pahala? Ada enggak? Enggak ada kan? Pasti semua orang mau dapat pahala. Lah, gimana sih Kak Ibrahim?

0: berpikiran baik, berprasangka baik kepada Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Nabi, kepada Allah maksudnya, walaupun kita sedang sakit. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tentunya, tentunya dan pastinya selalu menginginkan kebaikan untuk hambanya, gitu ya. Olehnya itu, kalau misalnya kita sakit, kita dapat pahala. Kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, insya Allah. Kemudian juga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak semua itu? Mau ya, masya Allah. Jadi ketika kita sakit, maka kita juga di sisi lain perlu atau patut untuk berbahagia, patut untuk bersenang hati, karena itu berarti Allah masih sayang kepada kita. Gitulah intinya adik-adik ya, masya Allah. Jadi di siang ini adik-adik, Kak Ibrahim akan jelaskan kepada adik-adik semua pelajaran penting yang ada di surah Al-Ma'un. Tahu surah Al-Ma'un itu surah keberapa dalam Al-Quran kalau dilihat di susunannya? Ada yang tahu? Yap, nomor berapa? Nomor 107, surah Al-Ma'un. Ada yang berapa? Ada yang tahu berapa ayat di dalam surah Al-Ma'un? Masih ingat? Yap, betul sekali. Ada 7 ayat, masya Allah. Kemarin sudah dijelaskan oleh Kakak Agung ya, dari ayat 1 sampai 5. Maksudnya dari ayat 4 sampai 5 ya. Bersama Kakak Agung sudah dijelaskan ayat 4 sampai 5. Nah, hari ini Kak Ibrahim akan jelaskan ayat 6-nya. Masya Allah, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi insya Allah pelajaran darinya itu sangat besar dan sangat berharga. Tapi sebelum kita bahas, kita simak terlebih dahulu pembacaan Al-Quran berikut ini yang dibacakan oleh Syekh Mishari Rashid bersama dengan anak-anak. Adik-adik ikut juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Quran for Kids.
1: Quran for Kids.
2: Bismillah.

0: natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tata.

0: Tekan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
2: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
3: Alladhi sammahu mu'allifuhu bimanhajus salikin wa tawdihul fiqih fiddin.
1: Bersama Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
4: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah toharoh? Karena toharoh ini adalah merupakan syarat sah sholat.
1: Rutin setiap hari Kamis, ba'da sholat maghrib, bertempat di Masjid Sheikh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
5: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Quran for Kids.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Masih dalam program Quran for Kids, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kita telah dengarkan pembacaan surah Al-Ma'un yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid hafizullah ta'ala bersama dengan anak-anak. Seru ya kalau belajar kayak gitu. Jadi kita belajar langsung praktek ya, bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan kalau ada salahnya langsung juga dikoreksi oleh Syekh Mishari Rashid. Masya Allah, bagus sekali metodenya. Adik-adik, semoga adik-adik juga mengikutinya tadi dan adik-adik paham bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar, khususnya di surah Al-Ma'un. Dan adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti janji ke Ibrahim, di kesempatan kali ini ke Ibrahim akan jelaskan ayat 6 dari surah Al-Ma'un ini yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan penjelasan dari para ulama-ulama kita. Jadi Kak Ibrahim tidak akan jelaskan banyak-banyak, hanya satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6. Adik-adik yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi di surah Al-Ma'un ini di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tahu tidak menjelaskan salah satu sifat yang tercela, ya, yang menjadi yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sifat tercela yang menjadi ciri orang yang mendustakan agama yaitu apa? Riya. Yaitu riya. Riya adalah melakukan suatu amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan apa? Agar dia dilihat, agar dia dipuji, atau agar dia mendapatkan pengakuan dari manusia. Bukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa Allah menyebut sifat riya setelah menyebut tentang orang yang lalai dari salat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja melakukan ibadah secara lahiriah tetapi hatinya tidak tertuju kepada Allah, adik-adik. Dia memperhatikan pandangan manusia lebih dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru, adik-adik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi ayat 110. Sering dengar surah Al-Kahfi? Sering baca? Ya, di ayat 110-nya, tepatnya di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Adik-adik, ayat ini menegaskan bahwa amal yang diterima oleh Allah itu harus memenuhi dua syarat. Apa tuh syaratnya ke Ibrahim? Syaratnya yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adik-adik, Nabi juga memperingatkan tentang bahaya riya dalam sabdanya. Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Nabi menjawab, "Ar-riya." Riya. Nah, adik-adik, tahu tidak kenapa riya disebut sebagai syirik kecil? Riya disebut sebagai syirik kecil karena seseorang tidak menyembah selain Allah, tetapi dia mencampurkan tujuan ibadahnya. Sebagian dia lakukan untuk Allah dan sebagian untuk mencari penilaian manusia, gitu loh. Kenapa dia disebut syirik kecil? Nah, ayat ini adik-adik, ayat yang keenam ini sangat penting. Di zaman ketika banyak aktivitas manusia yang mudah terlihat oleh orang lain, ya kan? Kebaikan yang dahulu hanya diketahui oleh Allah, sekarang itu bisa dengan mudah dibagikan kepada banyak orang. Betul kan? Betul ya. Seseorang bisa bersedekah, bisa membantu orang lain, bisa membaca Al-Quran, atau melakukan amal kebaikan. Semua itu amal mulia adik-adik. Namun hati kita perlu untuk selalu kita jaga. Apakah kita melakukannya karena Allah atau karena kita ingin mendapatkan pujian manusia? Gitu loh maksudnya. Bukan berarti setiap kebaikan yang diketahui orang lain itu otomatis menjadi riya ya. Enggak kayak gitu juga. Tapi maksudnya adalah menampakkan amal itu bisa menjadi hal yang baik jika bertujuan memberi contoh atau mengajak kepada kebaikan. Yang menjadi masalah adalah ketika pujian manusia menjadi tujuan utamanya. Misalnya nih, adik-adik berpuasa agar dipuji temannya, "Wah, kamu hebat ya berpuasa." Atau adik-adik bersedekah supaya adik-adik dipuji, "Wah, kamu baik banget ya memberikan sedekah kepada orang lain." Kayak gitu loh maksudnya adik-adik. Tujuan adik-adik supaya dipuji manusia doang, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal adik-adik, Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak seperti itu. Dan Nabi mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Apa doanya ke Ibrahim? Doanya adalah, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya, lima a'lamuhu. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui." Masya Allah. Adik-adik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di surah Al-Ma'un ini. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya amalan yang besar, adik-adik, amalan yang besar itu bisa menjadi kecil di sisi Allah jika tidak kita sertai dengan keikhlasan. Ya, walaupun amalan kita amalan yang besar, tetapi kalau kita tidak ikhlas, maka itu bisa menjadi kecil di sisi Allah. Kemudian, pelajaran berikutnya adalah kita tidak boleh menjadikan pujian manusia sebagai ukuran keberhasilan amalan kita. Misal adik-adik sholat tahajud, atau ganti deh, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya kan? Kemudian adik-adik dipuji oleh teman-temannya, "Wah, kamu hebat ya, kamu konsisten, kamu istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid." Dan mungkin adik-adik beranggapan, "Wah, saya hebat," atau tidak, "Wah, amalan saya berhasil nih, amalan saya pasti diterima nih." Enggak kayak gitu adik-adik. Pujian manusia itu bukan ukuran keberhasilan amal, bukan. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah, hendaknya kita itu adik-adik memperbaiki hubungan kita dengan Allah secara tersembunyi. sebagaimana kita memperbaiki penampilan kita di hadapan manusia. Dan pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwa hati kita, adik-adik, adalah tempat yang harus selalu kita jaga. Karena Allah itu menilai bukan hanya bentuk amalan kita, tetapi juga niat baik yang ada di baliknya, yang tentunya niat itu ada di mana? Ada di hati kita. Jadi harus kita selalu jaga nih, adik-adik, hati kita gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beramal dengan ikhlas, bukan karena kita ingin dilihat manusia, tapi karena kita mengharap ridho Allah semata. Amin. Masya Allah, adik-adik. Jadi itulah pelajaran yang bisa kita ambil di surah Al-Ma'un ayat yang ke-6. Satu ayat doang loh ini, adik-adik. Bagaimana kalau lebih dari satu? Bakalan panjang banget ya, waktu kita gak cukup. Dan mungkin adik-adik akan agak susah untuk menerima kalau terlalu banyak, ya kan? Makanya biasanya kayak Ibrahim hanya satu-satu ayat aja. Tapi yang penting adik-adik bisa paham, dan pelajaran yang telah diambil bisa dipraktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya? Masya Allah. Demikianlah adik-adik kebersamaan kita dalam program Quran for Kids kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan adik-adik jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
9: Assalamualaikum, kaifa halu geng?
10: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
9: Sabar Reng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
9: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
13: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muas Bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim adalah bagaimana dia berhubungan dengan manusia yang lainnya. Sebab Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana dia memiliki akhlak yang baik kepada sesama. Nah, hari ini sahabat Muaz, kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan komunikasi. Kita bisa berbicara dengan banyak orang hanya melalui sebuah layar. Namun, di sisi lain, kita juga melihat banyak masalah yang muncul karena kurangnya adab dalam berinteraksi. Betul kan? Dan saya yakin sahabat Muaz juga merasakannya saat ini. Berapa banyak perselisihan yang bermula dari sebuah komentar? Berapa banyak hubungan yang rusak karena ucapan yang tidak dijaga? Berapa banyak orang yang merasa terluka bukan karena perbuatan yang besar, tapi karena sikap yang tidak menghargai? Setuju ya? Pasti sahabat Muaz setuju. Nah, di tengah kondisi seperti ini, umat Islam sangat membutuhkan kembali kepada teladan terbaik dalam bermuamalah dengan manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muaz, di antara kitab yang mengumpulkan pembahasan tentang bagaimana Nabi berinteraksi dengan manusia adalah kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amuli Ma'an Nas, yang berarti petunjuk Nabi dalam berinteraksi dengan manusia. Kitab ini mengajak kita melihat kembali bagaimana Nabi memperlakukan orang lain, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi menasihati, bagaimana Nabi menghadapi perbedaan, bagaimana Nabi bersikap kepada keluarganya, sahabatnya, bahkan kepada orang yang memiliki kesalahan. Karena akhlak Nabi bukan hanya terlihat ketika Nabi bersama orang-orang yang mencintai beliau, tetapi Nabi juga ketika menghadapi orang yang menyakiti, yang menolak atau berbeda dengan beliau. Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sahabat Muaz menunjukkan bahwa salah satu tujuan besar diutusnya Nabi adalah memperbaiki akhlak manusia. Maka sahabat Muaz, mempelajari kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amul Liman Nas itu bukan sekedar mengetahui kisah-kisah indah dari Nabi. Lebih dari itu, kita belajar bagaimana menghadirkan akhlak Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan kita hari ini tentunya. Olehnya itu seperti biasa sahabat Muaz, kebetulan kita tengah dalam kajian siang kita membahas atau mendengarkan kajian pembahasan kitab Hadyun Nabawi Fit Ta'amul Liman Nasi yang dibawakan oleh Ustaz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah Ta'ala. Dan ini sudah pertemuan ke-29, tidak lama lagi insya Allah sudah selesai pembahasannya ya. Dan kali ini fokus dari pembahasannya adalah bagaimana ketika istri-istri Nabi meminta harta lebih kepada Nabi. Seperti apakah pembahasannya? Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فتفي الله رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga beliau, dengan karib kerabat dan para sahabat-sahabat beliau. Kita masuk pada pembahasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga beliau. Jadi sebagaimana yang sudah kita dengarkan hadis-hadisnya, ternyata di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi permasalahan, ya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala qudwatan linnas, sebagai teladan bagi manusia. Dan para ulama juga mengatakan dalam sirah Nabi alaihi salatu wasallam itu terdapat mukjizat, di mana setiap sisi dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia menjadi petunjuk yang abadi untuk kehidupan manusia, bahkan sampai menjelang hari kiamat. Selalu kita dapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan besar dalam kehidupan manusia. Selalu kita dapatkan solusinya dalam sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa minal hawadith wal mushkilat allati ta'arrada laha baitun nubuwah ما حصل من نسائه من المطالبة بزيادة النفقة. Di antara kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rumah tangga nubuwah, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah manakala istri-istri beliau pernah, istri-istri beliau itu meminta tambahan uang dapur lah, ya. Atau apa istilahnya, kalau uang dapur itu mungkin sifatnya masih kebutuhan, tapi ini lebih dari kebutuhan. Apa istilahnya? Uang jajan, uang belanja, ya, uang belanja, uang tambahan. Ini pernah terjadi juga di rumah tangga Rasulullah SAW. Istri-istri beliau itu semuanya entah apa sebabnya kompak gitu meminta tambahan uang belanja. Nah, para ulama menjelaskan tambahan uang yang dimaksudkan di sini adalah yang lebih dari kebutuhan. Karena Nabi SAW sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan masing-masing istri. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan beliau itu nyetok bahan makanan untuk sekian bulan, untuk sekian lama itu di stok untuk masing-masing istrinya. Jadi kalau dari sisi kewajiban, Nabi SAW sudah tunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Namun yang namanya manusia, apalagi seorang wanita, ya mungkin dia melihat wanita yang lain, begitu, dikasih lebih oleh suaminya, ya muncul rasa ingin seperti itu juga. Maka dia menuntut suaminya juga untuk memberikan lebih. Nah, ini pernah terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Di sini dibahasakan minal mutalabati bi ziyadati nafaqah, ya, tambahan nafkah. Namun sekali lagi, nafkah yang dimaksudkan di sini lebih dari kebutuhan, ya. Jangan nanti para suami menjadikan kisah ini dalil, ya. Saya sudah kasih kamu. Kemudian istrinya nuntut justru diomel-omel, dimarah-marah. Padahal sebenarnya yang dikasih itu belum mencukupi kebutuhan. Jadi sekali lagi, ini disclaimer di awal ya, kisah ini berbicara tentang tuntutan yang melebihi dari kebutuhan. وهذه القصة تبين كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشكلات الاقتصادية. Jadi hadis yang akan kita sampaikan di sini nanti akan menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, khususnya dalam urusan ekonomi. Allati tansha dakhil al-usrah, yang timbul di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bisababil mutalabah bi ziyadatin nafaqah, gara-gara ada tuntutan untuk bertambahnya uang nafkah yang melebihi dari kebutuhan. Yang meriwayatkan kisah ini adalah Jabir bin Abdullah dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Sekali lagi, hadis ini sahih, benar-benar terjadi. Dakhala Abu Bakar yasta'dhinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah muncul gonjang-ganjing Nabi sallallahu alaihi wasallam, isu ya, ada isu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemungkinan mentalak istrinya. Nah, ketika ada isu ini, Abu Bakar As-Siddiq, bukan cuma Abu Bakar, bahkan Umar juga mau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya langsung, mengklarifikasi dan seterusnya. Yang pertama kali datang adalah Abu Bakar As-Siddiq, minta izin. Nah, ini adabnya para sahabat. Padahal Abu Bakar ini posisinya sebagai mertua, ya kan? Posisinya sebagai mertua. Tetap beliau minta izin. Nah, ini pelajaran buat kita juga. Ya, kita misalkan punya menantu ya, sudah, anak kita sudah menikah, masuk ke rumah suaminya, itu tetap juga harus minta izin. Memberitahu dulu lewat WA, lewat SMS, ya, seperti itu. فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ. Ternyata di rumah Rasulullah SAW, ya, di luar rumah ini sudah ada sahabat-sahabat yang lain disuruh oleh Nabi untuk berjaga-jaga. Kalau ada orang yang masuk, jangan kasih masuk. Itu pesannya. فَأَذْهِنَ لِأَبِي بَكَرْ فَدَخَرْ. Jadi ketika Abu Bakar minta izin, ya, sahabat yang berjaga ini memberitahu Nabi SAW, ya Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin mau masuk, kita izinkan atau bagaimana? Maka Nabi SAW mengizinkan. Abu Bakar masuk. Datang Umar, sama Umar juga minta izin kepada Nabi SAW melalui para sahabat yang berjaga-jaga di luar. Umar juga diizinkan masuk. Akhirnya sekarang di dalam siapa? Ada Abu Bakar dan Umar. فَوَجَدَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَلِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا. Tiba-tiba Abu Bakar dan Umar mendapati Nabi dalam kondisi di sekeliling beliau itu istri-istrinya kumpul. Ya, kemungkinan memang Nabi SAW yang mengumpulkan mereka karena di satu tempat. Kita tahu istri-istri Nabi ditempatkan di rumah yang berbeda-beda, tapi ini kumpul di satu tempat menunjukkan kemungkinan besar ini memang Nabi SAW yang mengumpulkan mereka. Atau bisa jadi juga mereka ini, istri-istri Nabi ini, yang bersepakat untuk menemui Nabi. Kelihatan dan disebutkan di situ wajiman sakita. Nabi SAW mukanya kayak sedih, kemudian beliau diam, tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi SAW kalau Abu Bakar Siddiq, Umar datang, sahabat-sahabatnya, beliau cerah ceria wajahnya, menyambut. Ya, tapi ini diam. Nah, ini pasti ada masalah ini. Bisa dibaca oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar. Faqala, maka diriwayatkan Umar berkata dalam dirinya, dia berkata dalam hati, dia berkata, la aqulanna syai'an udhikun nabiy sallallahu alaihi wasallam. saya mau sampaikan sesuatu supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketawa. Maksudnya dia mau menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini katanya Umar. Akhirnya Umar bicara, ya Rasulullah, lau ra'aita binta Kharijah. Ya Rasulullah, seandainya engkau melihat bintu Kharijah. Bintu Kharijah ini istrinya, istrinya Umar. Sa'alatni nafaqah. Ini subhanallah, Umar ini memang makanya dia dijuluki mulham. Orang-orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia bisa membaca permasalahan yang terjadi. Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, andai engkau melihat bagaimana binti Kharijah minta kepada saya itu tambahan nafkah." Dia bilang gitu. Umar. Faqumtu ilaiha. Maka saya marah. Saya marah. Fawajatu unuqaha. Saya pukul lehernya. Lehernya saya pukul. Yang tidak boleh mukul muka. Karena ada larangan khusus dari Nabi SAW tidak boleh mukul muka. Saya pukul lehernya ini. Fadhahika Rasulullah SAW. Maka ternyata Rasulullah SAW ketawa. Benar Nabi SAW ketawa. Berhasil dibuat tertawa oleh Umar. Wa qala hunna hawli kama tara yas'alnani an-nafaqah. Ah, ini nih yang kamu, yang kalian lihat ini, istri-istri saya ini sama, mereka juga minta tambahan nafkah lebih dari kebutuhan. Maka yang manusia yang paling sabar setelah Rasulullah SAW bangkit, Abu Bakar Siddiq, marah. Dia bangkit ke siapa? Menuju Aisyah, anaknya, putrinya. Faqama Abu Bakar ila Aisyata yaja'u unuqaha. Dipukul lehernya Aisyah, pukul. Waqama Umar ila Hafsata yaja'u unuqaha. Umar bangkit menuju siapa? Hafsah, istrinya Rasulullah, putrinya Umar. Dipukul juga lehernya Hafsah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kilahuma yaqul. Jadi keduanya, Abu Bakar Siddiq dan Umar mengatakan, tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa inda. Kamu menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasul, menuntut nafkah yang lebih. Jadi dimarah, diomelin nih putrinya di depan suaminya, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada faedah ya, ada faedah berharga, jemaah. Ya, nanti kalau antum-antum sudah punya menantu, jangan langsung membela anak sendiri di hadapan menantu. Ya. Justru sebaliknya yang dilakukan adalah seharusnya kalau mau mempertahankan rumah tangga mereka, kita bela menantu. Bela menantu. Seperti itu. Tentu ini ada kondisi yang membolehkan demikian. Pertama, antum sebagai calon mertua, calon apa istilahnya? Calon yang akan menikahkan misalkan putri-putri antum, pertama harusnya memilih calon suami yang soleh, orang baik. Orang baik-baik lah. Ya jelas ini Rasulullah SAW menantunya Abu Bakar, menantunya Umar, manusia paling baik. Ya. Karena boleh jadi antum membela menantu, ternyata menantu ini yang zalim, bisa jadi. Ya. Makanya penting dari sejak awal memilihkan calon suami yang soleh, orang baik. Nah, namun secara umum Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, dia dalam posisi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru dicegah ini, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar yang ngomelin putrinya ini justru dicegah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dipukul, jangan diomelin. Fakulna. Maka istri-istri Nabi ini mereka mengatakan, wallahi demi Allah, la nas'alu Rasulullah SAW syai'an abada laisa indah. Demi Allah, kami tidak akan minta atau menuntut Rasulullah SAW apa yang tidak beliau miliki. Ya, selama-lamanya kami tidak akan menuntut Rasulullah SAW. Thumma nazalat alaihi hadhil ayah, maka turunlah dua ayat dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajik, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha, kalau kalian memang benar-benar menginginkan perhiasan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, mari sini, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, saya berikan kalian pemberian mut'ah, maksudnya mut'ah itu adalah semacam pemberian yang bisa berupa uang atau sesuatu yang bernilai, pemberian yang diberikan ketika suami menceraikan istrinya. Saya kasih kalian mut'ah. Mut'ah ini bukan kawin mut'ah maksudnya ya. Mut'ah pemberian memang dari seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Uang apa istilahnya kalau? Ada yang seperti ini dalam tradisi kita. Jadi suami mau menceraikan istrinya, maka dikasih pemberian. Ya. Pesangon? Wallahu a'lam. Yang jelas dalam syariat kita itu ada. Namanya juga mut'ah. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahin jamila. Saya cerai kamu. Saya cerai kalian. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Namun jika kalian benar-benar menginginkan Allah dan Rasulnya, wa daral akhirah, dan negeri akhirat, surga, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi wanita-wanita yang berbuat ihsan, beramal kebajikan di antara kalian, ganjaran yang sangat besar sekali. Maksudnya, namun kalau kalian tidak ingin aku cerai, maka insyaallah kalian akan mendapatkan surga. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah istri Nabi di akhirat. Istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajarkan nabinya untuk memberikan penawaran kepada istri-istri. Fabada'a bi'Aisyah faqal. Maka setelah ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara satu persatu, empat mata. Penawaran ini diajukan empat mata satu persatu. Jadi tidak di hadapan umum ya, tidak di hadapan istri-istri yang lain. Padahal kalau mau simple bisa saja kan kumpulin semuanya. Tapi di sini memang metode untuk menyelesaikan masalah ini caranya satu persatu. Ini kalau antum punya lebih dari satu ya. Kalau hanya satu ya. Serius sekali ya teman-teman dari wajah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari siapa? Aisyah. Panggil Aisyah empat mata. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, inni uridu an a'ridha 'alayki amran." Saya ingin memberikan penawaran kepadamu. "Uhibbu an la ta'ajjadi fihi. Uhibbu an la..." Naam. "Tata'ajjali fihi hatta tastashiri abawaiki. Namun saya ingin kamu jangan tergesa-gesa
3: Jangan dulu memutuskan pilihan ini sampai kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Tanya, ibu bapakmu tanya. Qalat wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatala 'alaiha al-ayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat. Ini para suami ya, kalau ada masalah tanya kepada ustaz, apa dalilnya ustaz untuk ini terkait masalah ini, apa ayat yang kita perlu bacakan atau hadis? Perlu. Ini pentingnya menuntut ilmu juga. Karena ilmu itu menambah dan membesarkan kewibawaan seorang suami. Ya. Kebanyakan suami itu apa istilah kita itu? Kayak di bawah ketiak istri atau diinjak-injak oleh istri karena memang tidak memiliki kewibawaan atau jatuh kewibawaannya di mata istri. Nah, salah satu jalan terbesar untuk menaikkan kembali kewibawaan tersebut adalah ilmu. Apa? Ilmu. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan atau dalam menasehati istri itu perlu serius empat mata. Perlu serius empat mata. Tidak di hadapan anak-anak, tidak di hadapan mertua atau orang lain. Ya, jangan suami ingin menunjukkan kekuasaannya, dia undang semua orang. Hatta pembantu juga dia undang, dengerin dia ngomelin atau nasihati istrinya, tidak akan mempan. Justru akan semakin menambah inat, membangkang istrinya. Tambah bangkang istrinya. Empat mata, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bacakan ayat, bacakan dalil. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dibacakan dua ayat tadi. Al-Ahzab 28-29 tadi. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Afika ya Rasulullah astashiru abawai. Wahai Rasulullah SAW, apa perlu saya bermusyawarah sama kedua orang tua saya? Ya, terkait engkau wahai Rasulullah, tidak perlu. Bal akhtarullah wa rasulahu wad-daral akhirah. Jelas saya akan pilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Ya, saya tidak mau cerai. Wa as'aluka alla tukhbira imra'atan min nisa'ika billadhi qultu. Ini ajib Aisyah. Tapi tolong ya Rasulullah, saya minta satu. Jangan kasih tahu jawaban saya ini kepada istrimu yang lain. Jangan bocorin pilihan saya ini kepada Rasulullah. Nah, para ulama menjelaskan, anak baca syarah hadis ini ketawa-ketawa juga, senyum-senyum sendirian. Jadi Aisyah mengucapkan kalimat ini, ya manusiawi. Dia berharap ada di antara istri Nabi yang memilih cerai. Ya. Subhanallah. Supaya apa? Supaya jatah waktu Nabi itu bisa bertambah untuk dirinya. Kan otomatis kalau berkurang, kan jatah waktunya bertambah untuk yang lain kalau berkurang. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah faham maksudnya Aisyah ini. Ya wajar, wanita cemburu. La tas'alni imra'atun minhunna illa akhbartuha. Wahai Aisyah, ini Rasulullah SAW tidak mujamalah, tidak basa-basi. Yang hak ungkapkan yang hak, karena itu juga pendidikan buat istri. Jangan ya hana ya hanu gitu untuk menyenangkan hatinya. Oh tenang, tenang istri. Jangan. Sampaikan yang hak. Wahai Aisyah, ya. La tas'alni imra'atun minhunna illa akhbartuha. Tidak ada seorang istriku, satupun di antara mereka, kalau mereka bertanya, pasti aku akan sampaikan. Nanti kalau mereka bertanya, Aisyah jawab apa? Saya harus jawab. Tidak bisa saya sembunyikan. Tidak boleh disembunyikan. Ya, kenapa? Ini Rasulullah menyebutkan jawabannya. Inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Aku ini diutus oleh Allah bukan untuk memperberat orang. Bukan untuk menyulitkan orang. Ya. Walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Allah mengutus aku ini untuk mengajarkan, mendidik, memberikan ilmu, memberikan petunjuk dan penerangan. Boleh jadi istri-istri yang lain nanti, ya dia ingin tahu juga kan jawaban istri Nabi yang lain. Gitu. Rasulullah kalau Aisyah jawab apa, ya kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensi beliau sebagai muallim muyassir, guru yang memudahkan, maka wajib beliau memberitahu. Karena mana yang lebih baik, cerai atau tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jelas tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, boleh jadi jawaban Aisyah ini bisa menguatkan jawaban mereka. Oh, kalau gitu saya pilih jawaban seperti jawabannya Aisyah, karena memang itu yang lebih baik buat mereka, tetap bertahan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah menginginkan kebaikan buat manusia, apalagi kepada istri-istrinya. Jelas ini ya? Ini maksudnya kalimat ini. في هذه القصة بيان كيفية التعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مطالبة زوجاته بزيادة النفقة. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW bertaamul, berinteraksi dalam menyelesaikan permasalahan khususnya terkait minta tambahan uang belanja. Ya, jadi yang pertama, kalau kita mau rangkum ya, fi bidayatil amr baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitan shamita. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam metode yang beliau tempuh itu diam. Diam. Tidak langsung bereaksi. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diam selama 29 hari, sebulan penuh. 29 hari. Karena ada kejadian lain yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah tidak mau mendekati istri-istrinya selama sebulan. Maka benar-benar Nabi itu beruzlah. Beliau mengisolir diri dari istri-istrinya di tempat yang lain, di semacam gudang tempat penyimpanan makanan. Gitu. Di situ beliau tinggal selama 29 hari. Diam. Lam yujibhun Nabi syait. Nabi SAW tidak menjawab ya, tuntutan mereka ini. Nabi diam supaya mikir, masing-masing jadi mikir, kenapa Nabi SAW diam ini ya, ada apa ini, apa ada yang salah atau apa. Fawajada Nabi SAW jalisan haulahu nisa'uhu wajiman sakita. Demikian pula ketika Abu Bakar dan Umar masuk, ternyata mereka berdua menemukan Nabi SAW dalam kondisi diam, tidak berkata sepatah kata pun. Hadza huwal uslubul awwal. Ini metode yang pertama. Uslubut taghadi 'anil amr. Metode, kalau boleh kita bilang, cuek, tapi bukan cuek dalam maknanya yang negatif. Beliau menutup mata dari beberapa permasalahan itu, beliau menutup mata, tidak dibesar-besarkan. Beliau memilih diam lebih dulu. Wa dzalika li anna katsiran min al-khilafat az-zawjiyyah la tahullu bi uslubil khusumah. Karena beberapa atau kebanyakan permasalahan dalam rumah tangga itu tidak akan selesai dengan kita berdebat. Tidak akan selesai. Wala yanfa'u ma'al jadal. Ya. Saling saut itu enggak akan menyelesaikan masalah. Walaupun misalkan kita di posisi yang benar, kita berargumentasi begini. Bal qad yazidu hal jadalu ta'qidan. Bahkan boleh jadi berdebat, kita saling saut, saling adu argumen, boleh jadi itu akan semakin menambah ruwet permasalahan. Nah, banyak permasalahan itu bisa selesai dengan kita diam. Nah, itulah metode pertama yang diambil atau ditempuh oleh Rasulullah SAW. Wal amr tsani, yang kedua, metode yang kedua, at-takhyir. Ya, Nabi SAW memberikan pilihan. Jadi tidak langsung memutuskan atau mengambil keputusan sepihak, tidak. Tapi Nabi oper bolanya ke yang bersangkutan, memberikan pilihan. فخير نساءه بين البقاء معه على الحال التي هو

salah satu uslub atau metode dalam bermusyawarah antara suami istri, dikasih pilihan. Kemudian yang ketiga, metode beliau yang ketiga, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajahu bitarawi wa adam al-isti'jab bi-ittikhadil qarar. Nabi suruh istrinya jangan tergesa-gesa, karena wanita biasanya memutuskan dengan emosinya, dengan perasaannya. Maka sering tergesa-gesa. Nabi ingatkan, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Inni dhakirul laki amran fala alayki alla tasta'jili. Nabi mengatakan kepada Aisyah, saya menawarkan kepadamu pilihan. Jangan tergesa-gesa untuk menentukan pilihan. Ya, karena Nabi SAW tahu yang terbaik bagi mereka adalah jangan bercerai dari Rasulullah SAW. Karena kalau tetap bersama Nabi SAW, maka jaminannya adalah surga. Itu lebih baik bagi mereka. Wahada bi khilafi ma alaihi kathir minal azwaj. Dan ini tentu saja jauh berbeda dengan kondisi kita. Ya. Banyak suami itu langsung memberikan ancaman, langsung ngancem, kamu kalau macam-macam, saya talak kamu. Nabi SAW metodenya adalah memberikan pilihan. Ya, sekali misalkan istrinya melakukan kesalahan, langsung ngancem, saya cerai kamu. Atau kalau kamu begini, maka kamu jatuh, cerai, talak. Kalau kamu ke rumah si fulan, kalau kamu pergi ke rumah orang tuamu, sekali lagi saya cerai. Ini ancaman. Ya. Atau kalau kamu ketemu lagi sama temanmu, temannya yang perempuan ya, yang tidak disukai oleh suaminya misalkan, kamu saya cerai. Dan para ulama mengatakan talak yang bersyarat itu bisa jatuh. Ya. At-talaq bit-ta'liq istilahnya. Jadi kalau dia mengatakan, kamu kalau keluar dari rumah, keluar dari kamar ini, jatuh, cerai. Ya. Kalau benar, kalau dia keluar dari rumah tersebut, jatuh cerai tersebut. Ya. Ini berlaku. Idza rafa'ta as-sama'a fa anti taliq. Ya. Kalau kamu berani mengangkat kepala, fa anti taliq. Kalau kamu berani mengangkat suara, maka kamu talak, saya talak. Ini bisa jatuh talaknya. Idza kallamti fulana fa anti taliq. Kalau kamu bicara sama temanmu yang perempuan itu, sekali lagi maka jatuh talak saya. Ini benar jatuh talaknya. Hatta misalkan si istrinya ini bicara lewat telepon, jatuh talaknya. Nah, jadi jangan, si suami juga jangan tergesa-gesa. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan pilihan, bukan mengambil keputusan sepihak atau bukan juga dengan cara mengancam. Wa mimma yu'khadhu min hadhihi al-qissah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalja' ila darbi zawjatihi aw ihanatihinna. Ini metode yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah, enggak mukul-mukul. Ya. Atau tidak merendahkan istrinya. Ya. Walaupun yang salah itu adalah pihak istri, tapi tidak direndahkan. Walamma qama Abu Bakar wa Umar, bahkan ketika Abu Bakar dan Umar bangkit kemudian mukul putri mereka masing-masing dan ngomelin putri mereka masing-masing, justru yang melarang adalah Nabi SAW. Nah, ini dia salah satu cara supaya rumah tangga langgeng itu, mertua bela menantu, ya, menantu bela pasangannya, menantu bela anak mertua. Itu salah satu tipsnya. Nah, kebanyakan kita sebaliknya gitu. Mertua bela anaknya, ya. Demikian pula suami atau istri anak, si anak ini membela diri, betul. Membela diri. Kalau kita kembali kepada hadis ini, maka

0: mertua bela menantu, menantu bela membela suami atau istrinya. Dengan demikian utuh kembali dia, ya. Si mertua akan semakin sayang kepada menantu, ya. Si istri atau suami akan semakin sayang kepada pasangannya karena merasa dibela. Baik. Mungkin hanya ini khotib fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
7: Absen kok dititip? Emang justip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az Bin Jabal 94,3 FM.
8: Radio Mu'az Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: أفلا يتدبرون

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

Pun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumur mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa saat ini kita telah memasuki waktu sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Maka sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita dan kita penuhi panggilan Rob semesta alam dan siapkan hati kita untuk menghadap kepadanya. Kini sahabat Muaz kami hadirkan kumandang azan asar, semoga menjadi pengingat dan panggilan yang menghidupkan hati kita. Saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas di Radio Muaz bin Jabal saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar dan tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum. Allah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia dari saudara-saudara mereka para orang kaya, untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika

0: orang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
2: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
5: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
11: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya, dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
8: dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
12: aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
13: Hadirati sada, yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
14: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
15: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
16: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
15: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
16: Bah, adakah rezeki yang gurih?
15: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Adhkarul Masa. A'udhu.

0: Pendengar Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ath Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ath Tour. Mu'ath Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10 ribu, Ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ats.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
3: Bisa toh, insya Allah.
5: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10 ribu rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10 ribu rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Bin Jabal, Kendari.
4: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
3: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
4: Kenapa begitu?
5: Patungan 10 ribu rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
6: 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu

0: palsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat Muaz, segala puji kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menunaikan sholat asar yang baru saja kita tunaikan bersama. Semoga sholat yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi sebab bertambahnya keimanan serta ketakwaan kita. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, telah berulang kali kita dengarkan dan disampaikan bahwa sholat asar, waktu asar adalah waktu yang sangat istimewa. Dia menjadi penanda bahwa perjalanan hari mulai memasuki penghujungnya. Pekerjaan mungkin belum selesai. Urusan dunia kita masih ada yang menunggu. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa di tengah semua kesibukan itu, ada hak Allah yang harus kita dahulukan. Setelah kita menunaikan sholat asar, maka mari sejenak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hari ini, sudahkah lisan kita lebih banyak berzikir daripada mengeluh? Sudahkah tangan kita lebih banyak memberi daripada mengambil? Sudahkah kita, hati kita lebih banyak bersyukur daripada kecewa? Karena sejatinya, sahabat Muaz, hidup ini bukan tentang berapa banyak aktivitas yang kita lakukan, tetapi tentang berapa banyak amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Asr ayat 1-3, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr." Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan surah yang singkat ini sahabat Mu'adz mengingatkan bahwa waktu itu adalah nikmat yang tidak akan pernah kembali. Setiap detik yang berlalu akan menjadi saksi, apakah kita menggunakannya untuk mendekat kepada Allah atau justru menjauh darinya. Sahabat Mu'adz, masih ada sisa hari yang Allah titipkan kepada kita. Jangan biarkan sore ini berlalu tanpa zikir, tanpa doa, tanpa membaca Al-Quran, atau tanpa menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Boleh jadi, satu senyum yang kita berikan, satu doa yang kita panjatkan, atau satu kebaikan yang kita lakukan sore ini, menjadi amal yang lebih berat timbangannya daripada banyak amal yang kita anggap besar. Semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita, menerima amal ibadah kita, menjaga hati kita agar tetap istiqomah, dan mempertemukan kita dengan sore-sore berikutnya dalam keadaan iman yang semakin bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di sore ini sahabat Mu'adz, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Murotal by Request. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
2: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Murotal by Request. Seperti biasa program ini hadir untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Dalam program ini kami persilahkan kepada sahabat Mu'adz untuk bergabung bersama kami dengan mengirimkan requestan sahabat Mu'adz. Requestan berisi permintaan untuk diputarkan pembacaan Al-Quran oleh qori yang sahabat Mu'adz sukai dan juga surah yang sahabat Mu'adz inginkan atau favoritkan. Jadi formatnya adalah nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, dan untuk surahnya kita batasi dari juz 27 sampai juz 30, mulai dari surah Adz-Dzariyat sampai dengan surah An-Nas. Jadi dari juz 27 sampai juz 30 terserah sahabat Mu'adz mau pilih surah apa, dan boleh lebih dari satu surah tentunya. Kemudian setelah itu, setelah ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Dan untuk qorinya tentunya kami siapkan banyak sekali untuk sahabat Mu'adz. Bisa request 2 qori sekaligus atau lebih dari 1. Mau 2, mau 3, terserah sahabat Mu'adz tentunya, tidak masalah. Karena waktu kita sangat panjang, silakan kirimkan requestannya di 0852-55500-943. 0852-55500-943. Baik sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Jadi mengawali kebersamaan kita di sore ini dalam program Murotal by Request, sembari juga kita menunggu requestan yang masuk dari pendengar Radio Mu'adz, kita dengarkan terlebih dahulu berikut ini pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Uthman Al-Haddad Hafizahullah Ta'ala, surah ke-67 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk, surah pertama di juz 29.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan. Dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam sahih,
3: salat istikharah,
2: ribuan kali istikharah, sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
1: Al-Quran.
2: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Masih dalam program Murotal by Request, pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita telah mendengarkan pembacaan Surah Al-Mulk, Surah ke-67 di dalam Al-Quran, yang dibawakan oleh Utsman Al-Haddad Hafizahullah Ta'ala. Dan sahabat Muaz, semoga yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan surah yang kita dengarkan tadi, Surah Al-Mulk, ini adalah surah yang mengingatkan kita, ya sahabat Muaz, tentang siapa pemilik kehidupan ini. Dimana Allah membuka surah ini dengan berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat pertama saja, sahabat Muaz, kita belajar bahwa segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu jabatan, harta, kesehatan, keluarga, bahkan umur kita pun itu bukanlah milik kita. Semuanya adalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Coba kita perhatikan sahabat Mu'adz. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Tetapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Para ulama menjelaskan bahwa amal yang terbaik adalah amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pelajaran penting bagi kita sahabat Mu'adz. Hidup ini bukan perlombaan untuk terlihat paling hebat di hadapan manusia, tetapi perlombaan untuk menjadi yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan umatnya untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam, di mana Nabi mengatakan inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberikan syafaat kepada seseorang hingga dia diampuni. Surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan hadis ini dinilai hasan. Maka semoga sahabat Mu'adz, kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, rutin membaca surah Al-Mulk, memahami kandungannya dan mengamalkan pelajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, karena kita masih dalam program Murotal by Request, kami kembali mengajak kepada sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin sebagian baru saja bergabung bersama kami, silakan kirimkan requestan sahabat Mu'adz dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang sahabat

0: Sahabat Mu'adz ingin dengarkan? Spasi nama Qori yang membacakannya. Kirimkan requestannya di 0852-55500-943. 0852-55500-943. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, tentu waktu kita masih panjang. Kami tunggu requestan dari sahabat Mu'adz. Dan kali ini kita putarkan pembacaan Al-Quran. Requestan dari hamba Allah di Poasia. Request pembacaan surah Nuh dan juga surah Al-Jin yang dibawakan oleh Qori Utsman Al-Haddad hafizahullah ta'ala. Baik, sahabat Mu'adz, kita putarkan berikut ini pembacaan surah Nuh dan surah Al-Jin yang dibacakan juga oleh Qori Utsman Al-Haddad hafizahullah ta'ala. Kami tunggu requestan selanjutnya dari sahabat Mu'adz. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request.

Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Mentaati suaminya.
1: Qila laha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager? Malas gerak, kalau sudah diam itu hayo gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Rabbal Alamin. Kemudian sebelum kita lanjut ke requestan berikutnya, kami ingin menginfokan kepada sahabat muat sekalian bahwa malam nanti biiznillahi ta'ala kita akan mendengarkan kajian rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib yang bertempat di Masjid Sheikh Ouda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari, yaitu dalam kajian pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD Hafizahullah Ta'ala, Direktur dari Islamic Center Mu'adz bin Jabal Pusat, Kota Kendari. Jadi kajian ini terbuka untuk umum tentunya sahabat Mu'adz, bagi Anda yang berdomisili di area Kota Kendari dan sekitarnya, maka bisa hadir langsung di kajiannya. Dan tentunya kajian ini bisa didengarkan pula di Radio Mu'adz bin Jabal, di online streamingnya juga di www.radiomuadz.com, atau bisa dinonton di Mu'adz TV, di satelit Telkom 4, atau di live YouTube Mu'adz TV dan juga Facebook Mu'adz TV. Dan sekedar informasi sahabat Mu'adz, kitab Manhajus Salikin ini yang dimana judul lengkapnya adalah Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, ini adalah sebuah kitab fikih ringkas yang disusun berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang dikenal karena penjelasannya yang mudah dipahami dan kuat dalam berdalil. Tujuan dari penulisan kitab ini adalah sebagai panduan fikih yang ringkas namun padat, di mana Syekh As-Sa'di beliau berusaha untuk menjelaskan hukum-hukum fikih dengan bahasa yang mudah, menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum, menghindari pembahasan yang terlalu panjang atau perdebatan madhab yang rumit, dan juga memudahkan penuntut ilmu untuk memahami fikih yang berdasarkan dalil. Karena itu kitab ini sering dijadikan bahan kajian di masjid, pesantren maupun lembaga pendidikan Islam. Dan sahabat Mu'adz, pembahasan dalam kitab Manhajus Salikin ini mencakup berbagai bab fikih, di antaranya toharo atau bersuci, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, jual beli dan muamalah, nikah, talak, waris, pidana Islam atau jinayah, sumpah dan nazar, qadha atau peradilan, dan beberapa hukum fikih yang lainnya. Dengan demikian sahabat Mu'adz, kitab ini mencakup hampir seluruh pembahasan fikih yang dibutuhkan seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya sahabat Mu'adz, nantikan kajian ini insyaallah ba'da salat maghrib hanya di Radio Mu'adz bin Jabal dan juga di Mu'adz TV. Akan tetapi akan lebih bagus lagi bagi sahabat Mu'adz bisa hadir langsung di tempat kajiannya di Masjid Sheikh Ouda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Semoga Allah mudahkan. Berikutnya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita bacakan requestan berikutnya dari bapaknya Dila di Lorong Madani di Kelurahan Rahan Dauna Puasia. Request pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid Cilik, Surah Az-Zariyat, Surah ke-51 di dalam Al-Quran. Jadi sahabat Mu'adz, kita akan putarkan berikut ini pembacaan Surah Az-Zariyat sesuai dengan requestan dari bapaknya Dila di Lorong Madani di Rahan Dauna Poasia, yang dibacakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anaknya. Oke, langsung saja kita putarkan tanpa berlama-lama lagi. Dan bagi sahabat Mu'adz yang mungkin baru saja bergabung dan ingin merequest, silahkan kirimkan requestannya ke nomor kami di 0852-55500-943. Ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah yang ingin didengarkan, spasi nama qori yang membacakannya. Baik sahabat Mu'adz, langsung saja kita dengarkan pembacaan Al-Quran berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
10: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: Radio Muadz bin Jabal
0: 94.3 FM.
1: Murotal by request.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Masih dalam program Rotal by Request, sahabat Mo, dimanapun Anda berada. Demikianlah kita telah mendengarkan tadi pembacaan surah Adz-Dzariyat, surah ke-51 dalam Al-Quran, dan surah pertama di juz 27 yang dibawakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid versi anak-anaknya. Dan semoga yang telah mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini kita telah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Murotal by Request. Dan sebagai penutup kebersamaan kita, kita dengarkan atau kita putarkan pembacaan Al-Quran requestan dari Abinya Fadil di dekat SMA 2. Request pembacaan surah At-Takwir dan Al-Infitor yang dibawakan oleh Syekh Idris Al-Hashimi Hafizahullah Ta'ala. Jadi request surah At-Takwir Al-Infitor oleh Syekh Idris Al-Hashimi Hafizahullah Ta'ala. Dan ini menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Rotal by Request di sore ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan dengarkan selalu Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Murotal by Request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal
2: 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
6: Tahara di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
7: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
6: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Tahara itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tahara dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
7: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
6: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
7: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
6: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
7: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
6: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
8: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini. Tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arja amalin?" Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku." Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
1: Radio Muadz bin Jabal
2: 94.3 FM.
7: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami ingatkan bahwa malam ini biiznillahi ta'ala ba'da sholat maghrib kita akan mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, yaitu dalam pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bertempat di Masjid Sheikh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kadia, Kota Kendari. Pendengar Radio Muadz yang dirahmati oleh Allah, kajian ini tentu kembali kami sampaikan terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin hadir, mau itu perempuan, laki-laki, silakan hadir langsung. Dan tentunya sahabat semua, juga bagi Anda yang mungkin berhalangan untuk hadir, Anda bisa tetap mengikutinya, mendengarkannya atau menyimaknya di Muadz TV di satelit Telkom 4, atau juga bisa lewat live YouTube Muadz TV atau live Facebook Muadz TV. Atau sahabat Muadz juga bisa dengarkan di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM dan di online streamingnya di www.radiomuadz.com. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kita masih di bulan Juli. Dan berbicara tentang bulan Juli, ada satu kabar gembira yang tentunya masih berlaku untuk sahabat Muadz dimanapun Anda berada, utamanya yang berdomisili di Kota Kendari dan sekitarnya. Di bulan Juli ini hingga tanggal 30 ada promo yang diadakan oleh Kampung Bakau, lebih tepatnya Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Promonya dinamakan dengan July Holiday, berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai 30 Juli 2026, di mana promo ini berisi diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Cocok sekali untuk sahabat Muadz makan bersama keluarga, sahabat, rekan kerja di suasana yang nyaman dan juga asri. Dan promo ini berlaku setiap hari Senin sampai Kamis mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi manfaatkan momen ini, baik itu dengan keluarga, teman, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya.
4: Nikmati makan siang hemat dengan cita rasa yang istimewa. Bertempat di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan bagi sahabat Muadz yang ingin informasi lebih lanjut, bisa ikuti Instagram dari Kampung Bakau, @kampungbakau_kendari. Ikuti juga TikToknya di Kampung Spasi Bakau, atau hubungi nomor 0813-5628-2465, 0813-5628-2465, atau nomor 0813-1444-1007, 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, selanjutnya kali ini kami ingin menyapa pendengar Radio Muadz Cilik. Adik-adik dimanapun berada, adik-adik pernah tidak mendengar nama Imam Abu Dawud? Adik-adik pasti pernah ya mendengar nama ini, dan bahkan sering sekali, dan bahkan mungkin sebagian dari adik-adik sudah kenal dengan beliau. Yaps, betul sekali, beliau adalah salah seorang ulama besar yang sangat mencintai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak muda ya adik-adik, Imam Abu Dawud ini gemar sekali belajar. Imam Abu Dawud melakukan perjalanan ke berbagai negeri untuk menemui para guru dan mendengarkan hadis secara langsung. Dan perjalanan dari Imam Abu Dawud ini adik-adik tidak mudah tentunya. Ya, tetapi karena beliau ingin menjaga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar sampai kepada umat Islam dengan benar, maka beliau tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Luar biasa bukan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Surah Thaha ayat 114, Waqur Rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, ayat ini mengajarkan adik-adik bahwa seorang Muslim itu selalu meminta kepada Allah agar ditambah ilmunya. Semakin banyak ilmu yang benar kita pelajari, maka semakin mudah tentunya kita mengetahui apa yang Allah cinta. Iya kan? Iya, jadi adik-adik setelah ini kita akan mendengarkan kajian anak Muslim ceria bersama Kak Erlan ya. Kak Erlan Iskandar, di mana Kak Erlan akan menceritakan kisah ulama yaitu Imam Abu Dawud. Semoga adik-adik bisa meneladani semangat Imam Abu Dawud dalam belajar, menghormati guru, dan mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita simak bersama dengan baik, siapkan hati, telinga, dan jangan lupa ambil pelajaran dari kisah yang akan kita dengarkan berikut ini. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari.
10: Bin Shaddad bin Amr bin Imran Abu Dawud Al-Azdi Al-Sijistani. Wah, namanya panjang banget adik-adik ya. Tapi nama aslinya adalah Sulaiman. Nama aslinya siapa? Sulaiman. Nama ayahnya adalah Al-Ash'as. Jadi adik-adik semua dirahmati oleh Allah, ini dia ulama yang akan kita ceritakan hari ini. Dia nama aslinya Sulaiman, tapi lebih akrab disapa dengan nama kunyahnya, yaitu Abu Dawud. Imam Abu Dawud, dia berasal dari daerah Sijistan. Dia dilahirkan tahun 202 Hijriah. Imam Abu Dawud ini usianya kurang lebih 2 tahun lebih tua daripada Imam Muslim. Nah, nanti insya Allah Kak Eran ceritain juga nih tentang kisah ulama yang satu ini ya. Ini juga ulama ahli hadis. Adik-adik, Imam Abu Dawud ini lahirnya kapan tadi? 202 Hijriah. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dawud sangat semangat belajar ilmu agama. Dia bersama saudara kandungnya merantau, bepergian jauh mengembara untuk mencari ilmu agama.
11: Nama saudaranya siapa, Kairan?
10: Nama saudaranya adalah Muhammad bin Al-Ash'as. Jadi adik-adik, nama saudara kandungnya adalah Muhammad. Dan mereka berdua senantiasa melakukan perjalanan bersama dalam menuntut ilmu. Hanya saja saudaranya Abu Dawud ini yang namanya Muhammad meninggal lebih dulu daripada Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Sejak kecil adik-adik sekalian, Imam Abu Dawud itu diarahkan oleh orang tuanya untuk mendalami ilmu agama. Ia belajar dengan sungguh-sungguh Dia sangat semangat membaca, mencatat, dan menyimak penjelasan-penjelasan dari gurunya. Tuh, lihat nih adik-adik. Kalau mau jadi ulama, harus serius belajarnya. Harus semangat belajarnya. Hayo, hayo, hayo. Adik-adik udah serius dan semangat belum belajar ilmu agamanya?
11: Gimana ya?
10: Semangat nggak?
11: Semangat.
10: Tapi kalau guru sedang menjelaskan, kalian perhatikan nggak?
11: Kadang ngobrol sendiri sih, Kak Erlan. Kadang ketiduran juga.
10: Adik-adik boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Kalau pengen jadi ulama, kalau pengen jadi orang yang dalam ilmu agamanya, kalau pengen jadi orang yang pandai dalam ilmu agama, maka harus serius belajarnya, harus semangat belajarnya. Tidur ada waktunya, main ada waktunya. Nah, kalau lagi belajar, yang serius, yang semangat, yang fokus, yang penuh dengan perhatian adik-adik sekalian ya. Lihat nih, Imam Abu Dawud ketika masa kecil dan juga di masa mudanya, dia semangat sekali belajar ilmu agama. Dan adik-adik sekalian berbahagia, di usia yang ke-18 tahun, tepatnya pada tahun 220 Hijriyah, Imam Abu Dawud dia mulai bertualang untuk menuntut ilmu ke negeri-negeri Islam yang menjadi pusat keberadaan ulama yang mengajarkan ilmu agama. Adik-adik, tadi kan Kak Erlan bilang Abu Dawud itu lahirnya di Sijistan. Dia berangkat ke Baghdad.
11: Baghdad itu ada di mana sih, Kak Erlan?
10: Baghdad itu ada di negeri Irak. Jadi dari Sijistan, dia merantau ke negeri Irak untuk belajar kepada para ulama yang ada di Baghdad. Di antaranya ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalian tahu? Imam Ahmad bin Hanbal tinggalnya dulu di Baghdad, ya. Maka Imam Abu Dawud belajar ke Baghdad supaya bisa berguru kepada Imam Ahmad. Selain itu, Imam Abu Dawud juga dia belajar dan berangkat ke kota Kufah. Kufah ini sama ya, di negeri Irak juga. Di sini banyak ulamanya, bahkan ahli nahwu itu banyak yang berasal dari Kufah nih adik-adik ya. Kemudian dia juga sempat pergi ke negeri Syam. Ya, Damaskus, kalau sekarang ada Suriah, ada Palestina, ada Lebanon ya. Ini daerah-daerah Syam nih adik-adik sekalian ya. Dan dia juga sempat ke Mesir, ke Irak ya, ke Khurasan, ke Naisabur, bahkan dia juga pernah ke Mekah dan Madinah adik-adik sekalian untuk belajar ilmu agama. Masya Allah, Masya Allah. Inilah
11: Kailan mau ngomong apa sih?
10: Petualangan.
11: Salah.
10: Petualangan.
11: Nah, itu benar.
10: Inilah petualangan pertama Imam Abu Dawud dalam belajar ilmu agama adik-adik ya. Dia merantau mulai dari tahun 220 Hijriah di saat usianya 18 tahun adik-adik ya. Dia merantau, melanglang buana, mengembara, pergi ke negeri-negeri yang ada ulama yang mengajarkan ilmu agama. Masya Allah adik-adik ya, luar biasa nih, bertahun-tahun di petualangan pertamanya ini adik-adik sekalian. Nah, kemudian singkat cerita adik-adik, petualangan kedua Imam Abu Dawud dalam merantau, pergi ke negeri luar untuk merantau mencari ilmu agama dimulai tahun 238 Hijriah. Kalau petualangan pertamanya kan tahun 220. Nah, ini petualangan keduanya dimulai tahun 238 Hijriah. Dan kali ini Abu Dawud dia ajak anaknya yang bernama Abdullah. Ya adik-adik ya, dia ajak anaknya walaupun anaknya masih berusia 8 tahun. Imam Abu Dawud ajak anaknya untuk menuntut ilmu bersama. Masya Allah adik-adik. Hebat banget ya. Ini ayah teladan nih. Anaknya masih 8 tahun udah diajak merantau. Pergi ke negeri-negeri yang ada para ulamanya. Ya. Imam Abu Dawud ajak anaknya safar ke negeri Mesir, ya adik-adik ya. Dia ajak untuk datang kepada seorang ulama yang namanya Ahmad bin Saleh Al-Misri, ya. Ini ulama terkenal di negeri Mesir. Dan ada cerita unik nih adik-adik sekalian, ya. Karena Ahmad bin Saleh Al-Misri, ulama yang tinggal di Mesir ini, dia mempersyaratkan yang boleh hadir di majelis pengajiannya hanyalah orang-orang dewasa yang sudah berjenggot. Hanya orang dewasa yang boleh datang ke majelis pengajian Ahmad bin Saleh Al-Misri. Adik-adik, masalahnya Imam Abu Daud mengajak anaknya yang masih kecil, yang masih berusia 8 tahun. Lah, terus gimana bisa ikut belajar di majelis Ahmad bin Saleh Al-Misri nih, kalau anaknya Abu Daud yang namanya Abdullah itu belum berjanggut, belum punya jenggot karena usianya masih 8 tahun. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang unik nih. Imam Abu Daud sengaja memasang jenggot palsu yang dikenakan pada dagu anaknya, ya. Dan Ahmad bin Saleh Al-Misri menegur perbuatan Abu Daud ini karena hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang ulama ahli hadis. Lihat adik-adik ya, kita dapat faedah menarik di sini. Yang pertama, seorang ulama itu juga manusia. Mereka pernah berbuat khilaf, mereka pernah berbuat salah. Tapi Abu Daud ketika diingatkan, dia terima dengan lapang dada nasihat dari gurunya tersebut yang bernama Ahmad bin Saleh Al-Misri. Tuh, kita juga manusia nih. Kita juga pasti punya banyak salahnya. Dan kalau kita dinasihati orang, kita terima dengan lapang dada. Kalau kita diberitahu orang tua kita, kalau kita diingatkan guru kita, kalau kita dinasihati oleh teman-teman kita, terima nasihat itu adik-adik. Walaupun nasihat itu seperti obat, rasanya pahit, kadang-kadang sulit untuk diterima. Tapi kita harus latihan untuk tawadhu, latihan untuk rendah hati, menerima setiap nasihat yang diberikan kepada kita. Karena nasihat itu kan tanda-tanda kalau saudara kita, orang tua kita, guru kita, teman-teman kita menginginkan kebaikan buat kita adik-adik. Nasihat itu kan artinya iradatul khair lil mansuhi. Menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Jadi kalau kita dinasihati, kita terima. Seperti Abu Daud nih, yang sengaja masang jenggot palsu di dagu anaknya, dia dinasihati gurunya dan dia terima. Dan kita juga mengambil pelajaran berharga di sini adik-adik. Betapa semangatnya Abu Daud untuk mengikut sertakan anaknya belajar ilmu agama, ya, sampai-sampai dia mau pasang jenggot palsu di dagu anaknya. Masya Allah ya. Taib. Nah adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Abu Daud ini selain berguru kepada nama-nama ulama yang Kak Erlan sebutkan tadi, ya, Kak Erlan tadi sebut gurunya Imam Abu Daud adalah Ahmad bin Hanbal, kemudian dia juga berguru kepada Ahmad bin Saleh Al-Misri, ya. Selain itu ternyata Imam Abu Daud juga belajar kepada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, karena mereka hidup sezaman ternyata nih adik-adik ya. Imam Abu Daud dengan Imam Muslim selisih usianya hanya 2 tahun. Imam Abu Daud dengan Imam Bukhari selisih usianya sekitar 8 tahun. Nah, jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim ini sempat menjadi gurunya. Imam Abu Daud ini sempat berguru kepada guru-gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksud Kak Eran seperti itu adik-adik ya. Jadi Imam Abu Daud bukan berguru kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kak Eran perbaiki dan Kak Eran ralat. Maksudnya adalah Imam Abu Daud itu berguru kepada guru-gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu maksud Kak Erlan adik-adik ya. Tayyib. Nah Abu Daud ini pernah berguru kepada Yahya bin Ma'in ya. Beliau juga pernah berguru kepada Ali bin Al-Madini. Dia juga pernah berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia juga pernah berguru kepada Ahmad bin Shalih Al-Misri gitu ya adik-adik ya. Guru-gurunya Imam Abu Daud itu ada banyak adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tahu enggak sih adik-adik, Imam Abu Daud itu punya karya fenomenal, punya kitab yang terkenal namanya Sunan Abi Daud, adik-adik ya. Sunan Abi Daud. Jadi ini adalah kitab kumpulan hadis-hadis ya yang dipercaya oleh kaum muslimin dan para ulama ya tentang kehebatan Imam Abu Daud yang mengumpulkan hadis-hadis ini. Tentu saja karena pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Imam Abu Daud ini adalah sosok yang sangat luar biasa ya. Dia sangat semangat belajar ilmu agama. Bahkan dia bukan cuma semangat belajar adik-adik, tapi dia juga semangat untuk mengamalkan. Nah, ada kisah menarik adik-adik tentang semangatnya Imam Abu Daud dalam mengamalkan ilmu. Jadi gini ceritanya. Suatu kali nih adik-adik, Imam Abu Daud itu lagi naik kapal. Dia ingin menempuh perjalanan lewat laut, maka harus naik kapal. Kapalnya besar adik-adik sekalian ya. Baru saja kapal itu bergerak dan berlayar, tiba-tiba di tepi sungai atau di tepi pantai gitu ya, Imam Abu Daud itu mendengar ada orang yang bersin. Hacing! Lalu orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah. Maka Imam Abu Daud kemudian mendatangi petugas kapal. Dia bilang ingin kembali ke tepi sungai atau ke tepi pantai. Dan dia ingin menyewa perahu kecil ya. Karena biasanya kapal besar itu adik-adik di tepi kiri atau tepi kanannya itu ada perahu-perahu kecil ya. Nah, perahu kecil ini sengaja dibawa oleh kapal besar ya, kalau-kalau ada hal-hal darurat sehingga perahu kecil ini nantinya akan dibutuhkan. Nah, Imam Abu Daud tahu ada perahu kecil milik kapal besar tersebut yang bisa disewa. Harga sewanya 1 dirham.
11: Memangnya buat apa, Kak Erlan?
10: Imam Abu Daud sengaja menyewa perahu kecil itu untuk kembali ke tepi sungai, kembali ke tepi pantai, menemui orang yang bersin tadi, karena dia setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian Imam Abu Daud balik lagi ke tepi sungai, ke tepi pantai, hanya ingin mendoakan yarhamukallah. Lihat bagaimana Imam Abu Daud sangat semangat mengamalkan ilmunya adik-adik sekalian ya. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu gak sih sunnahnya ketika bersin itu ya, orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah ya. Lalu kemudian saudara muslim lainnya yang mendengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dia hendaknya mendoakan yarhamukallah. Ini adabnya adik-adik sekalian ya. Lantas kemudian setelah itu kalau sudah didoakan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi balik mendoakan dengan berdoa yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, ini ada ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang ajarkan kita untuk melakukan yang demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, hendaknya dia ucapkan alhamdulillah. Waliyakul lahu akhuhu yarhamukallah, maka hendaknya saudaranya yang mendengarnya kemudian mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu kemudian falyakul, hendaknya orang yang bersin tadi balik lagi mendoakan, mengucapkan yahdikumullah wa yusnihu balakum, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Nah adik-adik yang dirahmati oleh Allah, hadis ini sudah pernah didengar dan diketahui oleh Imam Abu Daud. Karena Nabi yang perintahkan, kalau dengar orang bersin ucapkan alhamdulillah, hendaknya saudara yang mendengar itu doakan yarhamukallah, maka Imam Abu Daud pengen mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin yang tadi berada di tepi sungai atau tepi pantai. dia sewa perahu kecil, dia bayar 1 dirham, lalu kemudian dia dayung perahu kecilnya hingga sampai ke tepi sungai atau tepi pantai. Akhirnya dia ketemu dengan orang yang bersin tadi, lalu Imam Abu Daud doakan yarhamukallah, gitu ya, ya. Lalu kemudian Imam Abu Daud mendapatkan doa dari orang yang bersin tadi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lantas Imam Abu Daud pun langsung balik lagi ke kapal besar untuk menyusul rombongan yang ada di kapal. Jadi bayangin adik-adik, dia keluar uang 1 dirham. 1 dirham itu kalau dirupiahkan sekarang sekitar 300 ribu rupiah. Dia repot-repot keluar uang, dan dia juga repot-repot harus mendayung perahu kecil ke tepi sungai, ke tepi pantai, cuma pengen mengamalkan hadis ini. Cuma pengen mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi. Sesampainya dia di kapal besar, setelah dia dapat doa dari orang yang bersin tadi, setelah dia mengamalkan hadis ini, gitu ya, dia ditanya sama orang-orang yang ada di kapal, kenapa kok repot-repot harus sewa perahu kecil, balik ke tepi pantai, hanya pengen mendoakan orang yang bersin tersebut. Dan ternyata apa kata Imam Abu Daud? La'allahu yakunu mujaba da'wah. Semoga doa dari orang yang bersin tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya bagus adik-adik. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk, memberimu hidayah, dan memperbaiki urusanmu, memperbaiki keadaan. Masya Allah adik-adik. Lihat ya, semangatnya Abu Daud dalam mengamalkan ilmu. Orang-orang di kapal pun sangat takjub, kagum kepada Imam Abu Daud. Salah seorang dari mereka mengatakan, ya ahlas safinah, inna Abu Daud ishtarol jannah minallah bidirhamin. Wahai orang-orang di kapal, lihat nih Abu Daud, seolah-olah dia sudah membeli surga dari Allah seharga 1 dirham. Karena semangatnya dalam mengamalkan ilmu.

0: korbankan mengelilingi negeri-negeri Islam dalam rangka mengumpulkan, mempelajari, menuliskan dan mengajarkan faidah-faidah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Dan adik-adik yang berbahagia, qadarullah wa syafa'al, Imam Abu Daud juga manusia yang dia juga pasti akan menjumpai yang namanya kematian di hari Jumat tanggal 16 bulan Syawal tahun 275 Hijriah. Imam Abu Daud meninggal dunia. Dan adik-adik, kalau Imam Abu Daud tadi lahirnya tahun 202 Hijriah dan dia wafat pada tahun 275 Hijriah, berarti usianya berapa adik-adik? Hah? Usianya berarti berapa Mas Ucup? Lahirnya 202, wafatnya 275, berarti usianya sekitar 55 tahun, betul ya? Dia lahirnya 202, wafatnya 275, berarti 73 tahun ya. Berarti dia wafat di usia yang ke-73 tahun. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah dari Imam Abu Daud ya. Ternyata Imam Abu Daud itu semasa dengan Imam Muslim, semasa dengan Imam Bukhari ya. Dan guru-gurunya Imam Abu Daud itu ternyata guru-gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga gitu ya. Imam Abu Daud adalah ahli hadis yang karyanya sangat luar biasa. Semoga Allah merahmatinya. Nah, adik-adik, inilah yang bisa Kak Ellen sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi keteladanan yang menarik buat kita ikuti. Semoga kita jadi semangat belajar dan semangat menebarkan manfaat untuk kaum muslimin seperti Imam Abu Daud. Demikian yang bisa Kak Ellen sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
6: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
7: Okay? Absen kok dititip? Emang justip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
5: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: dibawakan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan kali ini, dan tidak terasa sahabat Muaz, mentari telah tenggelam, menandai berakhirnya satu hari yang Allah nugerahkan kepada kita semua. Hari ini akan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat senja menyapa, Allah kembali memanggil hamba-hambanya untuk berdiri dalam salat. Inilah saatnya kita meninggalkan sejenak kesibukan dunia kita dan memenuhi panggilan Rabb yang Maha Pengasih. Semoga segala amal yang telah kita lakukan hari ini diterima oleh Allah, segala kekhilafan diampuni oleh Allah, dan hati kita senantiasa diteguhkan dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita telah memasuki waktu salat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Kini kami hadirkan kumandang azan maghrib. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga salat. Saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Salih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis. seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
6: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
7: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok barangnya jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
1: Halo? Iya, halo?
3: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
4: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan pi?
7: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: قدوات قدوات نبوية, نبوية.
10: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
11: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan juhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
9: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
10: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
11: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
9: قدوات نبوية.
10: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
11: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
12: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
13: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
14: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
13: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
14: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
13: Betul sekali Mito Hai.
15: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Mari simak dan ikuti kajian
5: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala.
7: Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh sebab itu, menuntut ilmu adalah merupakan jalan pintas yang paling mudah untuk kita lalui agar kita masuk ke dalam Jannatul Ma'wa, ke surga yang abadi yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihain beliau telah menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin innamal ilmu bitta'allum. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faham akan urusan agamanya. Dan ketahuilah sesungguhnya ilmu itu tidak diraih kecuali dengan belajar. Oleh sebab itulah penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang kitabnya kita kaji setiap malam Jumat ini, beliau menamakan bukunya dengan judul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Ya, pedoman berjalan atau pedoman bagi mereka orang-orang yang berjalan menuju surga dan penjelasan fikih tentang agama. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita pembahasan kita masih melanjutkan pada bab atau kitabul hajj dari kitab Manhajus Salikin, dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah secara global kita bahas tentang manasik haji ketika kita membahas hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Lalu kemudian setelah itu penulis rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang kaifiat atau tata cara pelaksanaan ibadah haji menurut cara yang biasa dilakukan oleh para ulama fikih. Naam.
8: Ahsanallahu ilaikum. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ولو اقتصر الحج على الأركان الأربع التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي.
7: نعم. شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى beliau mengatakan, ولو اقتصر الحج على الأركان الأربع, andaikan seorang jamaah haji cukup hanya melakukan rukun-rukun haji yang empat, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i, dan melakukan kewajiban-kewajibannya, di sini tentu ada syarat dan jawabnya. Nanti jawabnya itu ada setelah beliau menyebutkan al-wajibat, ya, setelah poin ke-6 di al-wajibat. Maka itu sudah cukup sah, kata beliau. Beliau mengatakan rukun haji itu ada 4. Di dalam hadis Jabir yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan secara rinci bagaimana haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, andaikan seorang jamaah haji itu hanya cukup melakukan 4 rukun haji dan 6 wajib haji, itu sudah cukup sah gitu. Ya. Apa yang 4 rukun haji itu perlu dibedakan antara rukun haji dengan wajib haji. Ya, ada perbedaannya. Rukun haji adalah amalan-amalan yang bila kita tidak lakukan di saat kita berhaji, maka haji kita tidak sah. Jadi, rukun haji adalah amalan-amalan yang kapan kita tidak lakukan di saat kita berhaji, maka haji kita berarti tidak sah. Seperti kita belajar dalam kitab sholat, kan ada namanya rukun-rukun sholat. Jadi kapan rukun sholat itu tidak kita lakukan, maka berarti sholat kita tidak sah. Ada orang misalnya sholat tapi dia tidak ruku, maka sholatnya tidak sah. Ada orang sholat tapi dia tidak sujud, maka sholatnya berarti tidak sah. Ini rukun sholat. Rukun haji seperti apa? Ya, rukun haji berarti adalah amalan-amalan yang bila kita tidak lakukan di saat kita tidak haji, maka haji kita tidak sah. Ada 4 itu. Yang pertama kata beliau itu adalah al-ihram. Ihram. Ihram itu adalah berihram. Berihram itu adalah mengucapkan perkataan labbaika hajjan. Bukan menggunakan kain ihram. Kalau menggunakan kain ihram itu nanti masuk ke dalam kategori wajib haji. Ya, jadi andaikan ada orang pergi ke Mekah mau berhaji nih, semangat 45 dari sini. Sampai di Mikot, saking semangatnya, dia langsung menggunakan baju ihram, tapi dia tidak mengucapkan labbaika hajjan, maka hajinya tidak sah. Itu namanya ihram. Jadi sangat penting sekali. Kalau kita berumroh berarti kita mengucapkan apa? Labbaika umrotan. Karena ihram itu sama dengan takbiratul ihram. Apabila ada orang sholat. Ada orang sholat terkadang kita lihat mulutnya tidak bergerak sama sekali. Dia angkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan daun telinganya. Tetapi dia tidak mengucapkan Allahu Akbar. Dia langsung datang. Sah enggak sholatnya? Sah tidak sholatnya? Tidak sah karena dia tidak takbiratul ihram. Itu penting sekali kita mengucapkan apa? Takbiratul ihram karena dia itu rukun sholat loh. Berbeda kalau ada orang mengucapkan Allahu Akbar. Dia malas-malas. Dia mengucapkan Allahu Akbar tapi dia tidak mengangkat tangannya. Langsung begitu datang Allahu Akbar. Sah enggak sholatnya? Sah. Karena dia mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Hanyasannya dia tidak melaksanakan sunnah dalam takbiratul ihram. Yaitu mengangkat tangan. Tapi sholatnya sah. Sah. Demikian pula tadi dengan orang yang berihram. Berihram itu kalau dalam haji mengucapkan labbaika hajjan. Kalau dalam umroh labbaika umrotan. Ini yang pertama, rukun haji pertama adalah ihram. Ya, jadi ihram itu bukan menggunakan kain ihram. Itu nanti hukumnya lain. Sama ibaratnya dengan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Ya. Kemudian oleh sebab itu disinilah Bapak Ibu sekalian pentingnya bekal ilmu manasik. Ya. Jadi sebagian jamaah haji sangat disayangkan, dia menabung berpuluh tahun, waiting list-nya juga sudah puluhan tahun, tapi ketika dia pergi ke sana, dia tidak membekali dirinya dengan ilmu. Ini sangat sangat disayangkan. Saya sering ketemu sama jamaah haji, dia tidak tahu. Sudah sampai di Mekah, saya tanya, sudah paham bagaimana tata cara ibadah haji? Saya ikut saja. Ya, saya ikut saja. Ya, pernah saya dapatkan mungkin di sekitar tahun 2000. Di tahun 2000, saya dapatkan jamaah haji dari Pomala, ya, hampir satu kloter, itu sa'i antara Safa dan Marwah, itu 14 kali. Bukan 7 kali. Karena dia pikir, ya, Safa Marwah itu PP dihitung satu. Ya. Ada lagi saya dapatkan, mulainya bukan dari Bukit Safa, tapi dari Bukit Marwah, jadi terbalik. Dan banyak kasus itu. Ya, oleh sebab itu penting kiranya ya membekali diri kita dengan ilmu sebelum kita berhaji atau berumroh. Ya, baik. Oleh sebab itu sebagian orang dia sudah berpakaian ihram, tapi dia tidak pernah mengucapkan labbaika hajjan. Wah, berarti hajinya ini sangat disayangkan, sudah bayar mahal, waiting list-nya lama, ya. Setelah itu kemudian hajinya tidak sah. Ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, rukun haji itu wukuf di Arafah. Berwukuf di Arafah. Nabi SAW beliau bersabda, Al-Hajju Arafah, intisari. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, rukun haji itu tawaf. Ya, tawaf di sekitar Ka'bah, 7 kali putaran. Kemudian yang keempat adalah sa'i, ya, antara Safa dan Marwah. Nah, ini 4 amalan yang masuk ke dalam kategori rukun haji. Nah,
8: ahsanallahu ilaikum, wal wajibatul lati hiya al-ihramu minal miqat wal wukuf bi Arafah ilal ghurub wal mabit lailatan nahri bi Muzdalifah وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لا أجزه ذلك.
7: نعم. والواجبات. Nah, sekarang beliau menyebutkan adapun wajib-wajib haji. Nah, apa bedanya tadi? Kalau rukun, kapan tidak kita kerjakan, maka haji kita tidak sah. Kalau wajib, kapan tidak kita kerjakan, haji kita tetap sah, tetapi kita wajib membayar dam, wajib membayar denda, baik itu nanti bentuknya ada yang menyembelih kambing atau ada yang membayar fidyah atau saum. Nanti perinciannya ada. Nah, wajib haji ini ada 6. Yang pertama, nah ini yang paling banyak dilanggar. Ya, insya Allah rukun-rukun haji itu pada umumnya dikerjakan. Ya, dikerjakan oleh jamaah haji. Walaupun tadi ihram yang paling banyak, yang banyak juga tidak diketahui. Ya. Kemudian, adapun berkenaan dengan kewajiban haji, ini yang paling banyak dilanggar oleh jamaah haji Indonesia. Ya, kemarin beberapa ikhwah melaksanakan ibadah haji bercerita bagaimana kondisi mabit mereka di Muzdalifah, bagaimana kondisi mabit mereka di Mina, bagaimana mereka ihram tidak dari miqat. Ini semua bermasalah. Pulang ke Indonesia terus bagaimana, Mi? Saya katakan Anda harus bayar dam. Bagaimana kita sudah pulang? Saya bilang nanti insya Allah kita bantu, ya, karena dam itu harus disembelihnya di tanah haram. Ya, apa yang pertama? Al-ihramu minal miqat. ini banyak juga dilanggar sama jamaah haji Indonesia nih. Ihram dari miqat. Kalau yang rukun tadi apa? Ihram. Yaitu mengucapkan apa? Labbaika hajjan. Nah, mengucapkan labbaika hajjannya ini harus dari miqat. Kapan dia melewati miqat, maka berarti dia meninggalkan kewajiban haji. Misalnya, ada jamaah haji pas giliran gelombang kedua. Gelombang, jadi haji itu kalau di istilah jamaah haji Indonesia, ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Kalau gelombang pertama itu dari tanah air, landingnya nanti di mana? Di Madinah. Nanti miqatnya berarti dari mana? Dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali, dari Madinah. Insya Allah itu semua pada taat tuh. Ya, bahkan sebelum itu. Bahkan mereka ada yang miqatnya dari mana? Dari hotel. Ya, itu nggak boleh juga. Tapi nggak sampai meninggalkan kewajiban. Tapi yang bermasalah itu adalah bagi mereka yang kena giliran gelombang kedua. Gelombang kedua seringkali jamaah dari Sultra ini adalah gelombang kedua. Gelombang kedua itu ya tidak masuk Madinah dulu, tapi masuk Mekah dulu. Nanti landingnya di mana? Landingnya di Jeddah. Jeddah itu di dalam miqat atau sebelum miqat? Di dalam miqat. Berarti sesungguhnya orang yang mau melaksanakan ibadah haji atau umroh dan landing di Jeddah dan dia langsung pergi ke Mekah, maka berarti ihramnya itu harus di mana? Harus di atas pesawat. Jadi kurang lebih sekitar 40 menit sebelum landing, itu saat itulah kita berihram. Biasanya kalau kita naik maskapai, ya Saudi Arabia Airlines terutama, ya itu pasti diberitahukan, bahkan hatta di Garuda juga diberitahukan, bahwa bagi para penumpang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka 30 menit lagi kita akan akan melewati miqat. Maka dipersilahkan kepada para penumpang untuk melakukan persiapan. Nanti 15 menit diingatkan lagi, 5 menit diingatkan lagi. Begitu kemudian kita lewat di miqat, mereka akan mengatakan ihram sekarang. Taqabbalallahu minna wa minkum ta'atakum. Ya, jadi dikasih tahu itu, dan biasa kan ada layar tuh di pesawat itu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan. Tapi kemudian orang Indonesia banyak inginnya mudah, nanti pi saja. Jadi kurang lebih kalau 40 menit kita terbang, itu jarak mana tuh? Bagaimana di route Sriwijaya Air ini sampai Makassar ya kan? Jadi jaraknya itu udah jauh. Ya, maka kalau seandainya kita ingin lebih mudah agar di atas tidak begitu ribet, ya mungkin karena baru pertama kali pakai ihram juga masih belajar gitu. Ya amannya kalau gelombang kedua kita sudah menggunakan kain ihram itu dari sejak mana? Dari sejak kita di embarkasi. Dari sejak kita di bandara, kita di tanah air sudah menggunakan kain ihram. Sehingga nanti begitu lewat di sejajar dengan miqat, kita tinggal mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Kapan kita kalau sudah turun di Jeddah baru kita miqat, baru kita ihram, maka berarti kita meninggalkan salah satu kewajiban haji. Harus apa tuh? Harus bayar dam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wal wukufu bi Arafah ilal ghurub. Kewajiban haji yang kedua itu berwukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Kok tadi disebutkan rukun haji kan ada wukuf di Arafah? Ada. Di sana hanya disebutkan wukuf di Arafah. Tapi wukuf sampai terbenam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada jamaah haji, dia datang tanggal 9 Zulhijjah, dia mungkin wukuf sampai jam 2 saja. Atau sampai asar saja. Dia ada keperluan, dia meninggalkan Arafah. Hajinya sah? Sah. Hanya sahnya dia harus membayar dam. Begitu. Saya ingat mungkin sekitar tahun 2005 saya sudah di Kendari, saya ingat tiba-tiba ada salah seorang ikhwah, dia telpon sedang wukuf di Arafah. Ya qadarullah, istrinya kesurupan. Jadi pas sedang wukuf istrinya kesurupan. Habis itu istrinya kabur keluar Arafah. Akhirnya dia telpon saya, "Ustaz, bagaimana ini? Saya kejar jangan." Istri saya bilang, "Kejarlah istri antum. Nanti hilang." Ya, katanya karena kalau saya kejar dia keluar dari padang Arafah. Itu permasalahannya. Karena kalau katanya saya kejar, dia sudah lari jauh ke padang pasir. Jadi subhanallah, dia si jinnya ini mungkin jin kafir atau gimana, enggak mau ikut haji dia. Akhirnya kemudian sampai qadarullah ia mengejar istrinya itu dan tidak bisa melanjutkan wukuf di

Ya, 2 tahun yang lalu. Berapa lama antum mabit? 3 jam. Ya, baik. Apa pengertian mabit? Mabit. Mabit itu artinya menginap. Bermalam. Kalau antum dari maghrib, ya, sholat berjamaah di Masjid Al-Bredi, tinggal sampai jam 9 malam. Antum dikatakan menginap di sini enggak? Ah, gimana? Tidak dikatakan menginap. Batas minimal dikatakan mabit pada malam Muzdalifah itu adalah kita berada di Muzdalifah walau hanya sesaat jika sudah memasuki pertengahan malam kedua. Itu pun boleh kita meninggalkan Muzdalifah jika kita masuk ke dalam kategori manula atau orang-orang yang lemah atau kita membersamai kaum wanita. Boleh. Idealnya kita mabit itu sampai subuh. Sholat subuh di Masjidil Haram, sebagaimana dalam hadis Jabir ibn Abdullah, kemudian berzikir setelah terbitnya mata apa setelah sholat subuh dan menjelang terbitnya matahari kita bertolak menuju Mina. Antum masih bagus tuh 3 jam. Ada jamaah yang cerita sama saya untuk tahun kemarin ini. Dia bilang, bagaimana mi saya kasihan Ustaz. Nah paling saya di Mina itu di Muzdalifah hanya 1/4 jam. 1/4 jam. Katanya jadi begitu maghrib dari Arafah kita langsung berjalan ya menuju Muzdalifah sampai di sana sesaat hanya disuruh mengambil 7 butir kerikil, kemudian sholat isya apa maghrib isyanya juga jam 8 itu katanya kita sudah di Mina. Jam 8 sudah di Mina. Berarti hanya beberapa menit saja. Ini dikatakan bermalam apa tidak? Para ulama rahimahumullah. Tadi saya buka fatwa-fatwa para ulama tentang al-haddul adna lil mabit fi Muzdalifah. Batas minimal mabit di Muzdalifah itu mereka katakan manakala setelah melewati separuh malam bagian kedua walau hanya sesaat. Jadi bisa saja antum berada di Mina, misal afwan di Muzdalifah mungkin hanya katanya cukup kadar kita melaksanakan sholat 2 rakaat itu sudah boleh. Tapi jika kita masuk ke Muzdalifahnya setelah pertengahan malam kedua. Jadi setelah 12, jam 12 kurang lebih kita datang terlambat misalnya ya terlambat dari Arafah karena kemacetan kita masuk ke Mina afwan ke Muzdalifah di sana berhenti sesaat lantas kemudian kita jalan menuju Mina itu adalah sudah sah. Tetapi jikalau dari awal malam jam 8 kita sudah sampai di Mina enggak di Mina ya jadi kan ininya begini. Ini Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina. Berjalan dari Arafah itu setelah terbenamnya matahari. Ya. Berjalan menuju Muzdalifah. Harusnya di Muzdalifah ini kita sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim jamak takhir qasar. Ini enggak pakai bis dari sini karena di shof yang pertama masuk Muzdalifah cuman turun ngambil kerikil 7 butir langsung ayo cepat cepat cepat naik naik bis lagi langsung jalan lagi di sini jam 8 itu sudah sampai di sini ini dikatakan mabit apa enggak

0: Bagi kaum wanita dan orang-orang yang lemah saja baru boleh meninggalkan Muzdalifah itu di seper apa namanya di setengah malam kedua atau di setelah memasuki pertengahan malam gitu. Setelah lewat pertengahan malam. Ini jam 8 sudah di sini. Ingat, ini adalah wajib haji. Kemudian apa? Walayali ayyamit tasyrik di Mina. Demikian juga mabit. Bermalam di hari-hari tasyrik di Mina. Saya coba juga fatwanya tadi, saya buka fatwa-fatwanya. Di Darul Ifta mereka mengatakan bahwa batas minimal mabit di Mina itu adalah di kebanyakan malam. Kebanyakan malam kita berada di Mina. Ini menjadi masalah sekarang. Kenapa? Karena sekarang ada skema murur, ada skema tanazul. Tanazul itu artinya di Mina tendanya tidak diambil. Tinggal di mana? Di Aziziyah, di hotel di luar Mina. Nanti pas malam-malam tasyrik itu, mereka hanya jalan sebentar, masuk ke Mina, nongkrong-nongkrong sebentar, habis itu langsung kembali lagi ke hotel, menginap di hotel, tidak menginap di Mina. Ini juga muskilah. Ya, saya tidak tahu siapa yang menanggung dosanya ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi, ikhwah sekalian, kalaupun seandainya kita memiliki hotel di Mina, tetap harus mabit. Ya, harus masuk ke Mina. Katanya, kita berada di sebagian malam, itu sama dengan atau sudah bisa dikatakan kita bermalam. Ya, dalilnya tadi, bagaimana dalam bab wudu kita bahas. Dalilnya apa? Katanya, sebagaimana apabila ada orang, katanya dalilnya ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaikot di Syi'ib Amir, ya, oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada malam itu, besok insya Allah kita akan pergi ke Khaif, katanya gitu. Khaif itu di mana? Khaif yang terkenal itu di mana? Di Mina. Masjid Khaif. Ya, itu adalah lembah Khaif. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, besok insya Allah kita akan pergi ke Khaif, ternyata Rasulullah SAW tidak pergi ke Masjid Khaif. Tetapi Rasulullah SAW hanya pergi ke lembah Khaif. Dan lembah Khaif itu adalah memanjang dari Mina, kemudian masuklah ke kawasan Masjidil Haram. Sekarang yang ada lampu hijau antara Sofa dan Marwah itu dulu masuk ke dalam kategori lembah Khaif. Maka masuk ke lembah sebagian Khaif berarti telah mendatangi Khaif. Saya berikan contoh yang lain di pembahasan masalah wudu, ya. Apabila ada orang Jakarta, dia pernah bilang, saya pernah datang ke Kendari. Kemana antum datang ke Kendari? Dia bilang, saya datang ke Lepo-Lepo. Terus kemana lagi antum pernah ke Kendari? Anu, saat itu terburu-buru, langsung saya balik lagi ke Jakarta. Dia sudah dikatakan datang ke Kendari apa tidak? Datang, iya. Secara bahasa. Ya kan? Maka demikian pula menurut sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika kita berwudu itu hanya cukup mengusap sebagian kepala, tidak mengusap seluruh kepala, mereka hanya mengusap beberapa helai rambut saja itu sudah cukup kata mereka. Katanya karena mengusap sebagian kepala sudah bisa dikatakan apa? Mengusap seluruh kepala atau mengusap kepala. Oleh sebab itu mereka ketika berwudu hanya seperti ini. Kalau seandainya dalilnya seperti itu, sekarang bagaimana dengan membasuh wajah? Boleh nggak orang berwudu membasuh wajah, dia cukup ambil air, dia ambil tai matanya saja. Bisa? Tidak bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita sekalian tentang tata cara bagaimana kita berwudu, sebagaimana dalam hadis Utsman radhiyallahu taala anhu ardhah. Maka demikian pula dalam bab manasik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian." Jadi yang ketiga, mabit pada malam-malam tasyrik di apa ya, yang keempat bermalam di malam-malam tasyrik di Mina. Kemudian berikutnya yang kelima adalah waramyul jimar. Masuk ke dalam kategori ya, masuk ke dalam kategori wajib haji juga melontar jumroh. Dan melontar jumroh itu waktunya dari mulai tergelincirnya matahari dan waktunya memanjang sampai terbitnya fajar. Ini yang saya maksud adalah melontar jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13. Adapun melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10, waktunya adalah dari sejak kita sampai dari Muzdalifah ke Mina. Walaupun kita sampai ke Mina, katakan sebelum subuh, juga sudah boleh kita melontar jumroh Aqabah. Tetapi di hari-hari tanggal 11, 12, dan 13, maka waktu melontar jumroh itu dimulai dari tergelincirnya matahari dan waktunya berlangsung sampai fajar terbit. Di sini musibah kembali terjadi. Banyak sekali jamaah haji Indonesia itu melontarnya di luar waktu. Kapan mereka melontar? Setelah subuh. Ya pernah ada jamaah haji bilang sama saya, "Alhamdulillah tadi saya melontar kosong melompong." "Antum kapan melontarnya?" Katanya setelah subuh. Lah iya, memang enggak ada kecuali antum yang melontar itu. Karena belum waktunya. Ini juga muskilah nih. Melontar jumrah. Walaupun sekarang orang-orang muassasah, pengurus-pengurus haji dari pihak Saudi itu kan itu adalah panitia. Dan panitianya bukan para ulama. Panitia ini adalah perusahaan-perusahaan swasta. Ya. Yang tentu mereka juga, yang mereka inginkan selalu apa? Mudahnya. Agar jamaah selamat, lancar. Maka mereka pun memotivasi bahkan memberikan jadwal kepada jamaah haji Indonesia untuk melontar setelah sholat subuh. Padahal yang semestinya kita jadikan acuan bukan apa yang dikatakan sama maktab atau sekarang apa namanya? Masyarik. Ya. Muassasah atau semisalnya, tapi kita kembali kepada fatwa para ulama. Fatwa para ulama di Saudi Arabia mengatakan waktu melontar jumroh itu adalah setelah tergelincirnya matahari. Kalau kita mau dingin, mau kosong, mau luang waktu, maka lontarlah pada waktu malam. Ya, saya alhamdulillah setiap kali saya melontar, hampir setiap kali saya melontar, itu melontar pada waktu malam. Setelah sholat isya, masya Allah, teduh. Ya, jamaah juga sudah berkurang, apalagi sekarang. Ya, jamarot itu sudah berapa lantai? 4 atau 5 sekarang? Ya, dulu itu masih 2 lantai. Sekarang jumrohnya itu sudah besar. Kalau dulu hanya seperti pilar begini saja. Betul-betul perjuangan. Kalau sekarang enggak, mudah. Ya, ya ini romyul jimat. Yang kelima, melontar jumroh. Kemudian yang keenam adalah walhalqu awit taksir. kewajiban haji yang keenam adalah menggundul kepala atau memendekkan atau mencukur rambut kepala, dan ini adalah ya yang afdalnya adalah menggundul kepala. Ya. La ajzahu dzalik, apabila ada seseorang hanya melakukan yang rukun dan yang wajib saja, maka itu sudah cukup ya untuk melaksanakan ibadah haji, artinya sudah cukup, cukup sah. Nah, lanjut.
1: Assalamualaikum. Ilaikum. Wal farqu bainar rukni fil haji wa tarkil wajibi anna tarikar rukni la yasihu hajjuhu hatta yaf'alahu ala sifatihi syar'iyyah wa tarikal wajibi hajjuhu sahih wa alaihi ithmun wa damun li tarkihi.
0: Nah, adapun perbedaan meninggalkan rukun dalam haji dan meninggalkan yang wajib, bahwa orang yang meninggalkan rukun tidak sah hajinya, sehingga ia mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam syariah. Sedangkan mereka yang meninggalkan wajib haji, maka hajinya itu sahih, hajinya itu sah, tetapi dia menanggung dosa dan dia harus membayar dam karena dia meninggalkannya. Ingat, ada satu catatan di sini. Saya pernah mendapatkan ada seseorang yang menurut saya orang ini sombong. Mentang-mentang banyak uang. Dia sengaja melanggar menggunakan kain atau pakaian yang berjahit. Katanya saya nanti, kalau saya nanti pas nanti haji, insya Allah saya akan ini saja. Saya tidak mau pakai ihram, gerah, katanya gitu. Saya mau pakai baju biasa saja, biar saja nanti saya bayar dam. Mentang-mentang banyak uang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan denda Anda. Enggak. Ini adalah ibadah. Kita diuji sejauh mana taslim kita, penyerahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh sebab itu orang yang meninggalkan kewajiban bukan hanya sekedar dia harus membayar dam, tapi juga dia harus berdosa. Dia apa harus menanggung dosa. Kecuali manakala ada uzur ketika dia meninggalkan sesuatu yang wajib tersebut. Nah, lanjut.
1: Assalamualaikum ilaikum. Wa yukhayyaru man yuridu al-ihram baina at-tamattu'i wa huwa afdal wal qiran wal ifrad. Fat-tamattu'
0: Nah,
1: huwa
0: kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah, karena nanti akan kita jelaskan apa perbedaan haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Ini perlu konsentrasi lebih ya, khususnya bagi para jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji, sehingga agar bisa dicerna dengan baik, akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Dan silahkan apabila ada yang ditanyakan berkenaan dengan rukun atau wajib haji yang telah kita sebutkan.
1: Baik, demikian tadi. Mari kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Dipersilakan pada jemaah yang memiliki pertanyaan. Falyatafadhal maskuro wa ma'juro.
2: Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi ada dua ini, rukun haji dan wajib haji. Kemudian yang pertama, masalah rukun haji. Kalau misalnya pada saat kita sa'i, tadi ada kekeliruan. Ada kekeliruan, nah. Kita mulai dari marwah ke apa namanya, ke sa'i.
0: Iya, ke sofa.
2: Dari ke marwah sofa ke sa'i. Kan syaratnya dari
0: sofa ke marwah.
2: Dari sofa ke marwah.
0: Nah.
2: Sekarang terbalik.
0: Nah.
2: Kita awali dari marwah, karena ada, mungkin karena kita tidak mengetahui,
0: nah.
2: Ini apakah ini dianggap sah hajinya. Kemudian yang kedua, masalah wajib haji. Ini pada saat kita di mana itu, di Arafah, kadang-kadang pada saat sudah selesai sholat luhur, menjelang asar, setelah asar, itu sudah bergegas orang ke apa, ke mobil, karena orang berlomba naik ke mobil.
0: Mau
2: sehingga tidak sampai terbenam matahari. Kemudian sampai lagi di misalnya di Musdalifah tadi, Ini karena diatur oleh keadaan, artinya kita melalui rombongan, sehingga seperti terjadi tadi itu ada yang sudah jam 8 sudah tiba. Nah ini bagaimana, karena kita tidak mungkin berjalan sendiri, karena kita tidak tahu situasi di situ. Terima kasih Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Untuk kasus mereka yang melakukan sa'i 14 kali, insya Allah sa'inya sah. Hanya saja dia mendapatkan keletihan dan kecapean. Ya. Barangkali pembimbingnya belum pernah ibadah haji atau umroh. Sama seperti dahulu ada seorang ulama besar namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau salah seorang ulama Spanyol. Ya, dari mazhab Zahiri. Beliau memfatwakan bahwa sa'i itu 14 kali. Sehingga para ulama lain mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Hazm. Andaikan beliau pernah haji, maka dia akan tahu bagaimana capeknya sa'i, katanya. Karena beliau ini, ya, beliau ini belum pernah haji karena beliau orang Spanyol. Ya, baik. Orang yang tadi sa'inya berlebih, sa'inya tetap sah. Karena walau bagaimanapun ia telah melewati Safa dan Marwah lebih bahkan dari 7 kali. Sama halnya seperti orang yang melontar jumroh. Orang yang melontar jumroh, sebagian orang itu karena informasi yang keliru tentang jumroh, di mana mereka meyakini bahwa jumroh itu adalah syaitan, sehingga sebagian orang ketika melontar jumroh bukan dengan satu kerikil. Satu genggaman kerikil langsung dilemparkan. Allahu Akbar. Atau tujuh-tujuhnya ini, tujuh kerikil dilemparkan satu kali. Ketika itu dilakukan, para ulama mengatakan maka hanya dihitung satu lemparan. Ya, hanya dihitung satu lemparan. Adapun berkenaan dengan sa'i, maka insya Allah sa'inya tetap sah. Lalu bagaimana dengan orang-orang awam yang boleh dikatakan terjerumus ke dalam sebuah kekeliruan dalam praktek manasik karena informasi yang salah. Sebenarnya mereka betul-betul ingin melaksanakan ibadah haji itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena informasi yang keliru dan orang yang berfatwa ini adalah kurang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tidak ada kehati-hatian untuk mempelajari manasik sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wallahu ta'ala alam hajinya tetap sah. Oleh itu banyak termasuk misalnya fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang mereka yang melontar jumrah pada waktu pagi. Ya beliau mengatakan jika itu sudah terjadi apa belum? Katakan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi insya Allah sah. Ya, karena masalahnya adalah faktor ketidaktahuan dan terjerumus ke dalam kesalahan karena sebuah informasi yang salah. Ya, wallahu ta'ala alam. Tetapi ya sepatutnya tentunya akan datang bahwa kita ya berusaha seoptimal mungkin untuk mengkaji dan mendalami ibadah apapun yang hendak kita lakukan sehingga tidak keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sahih Bukhari beliau menulis sebuah bab dengan judul Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan. Wallahu a'lam.
1: Baik, kami berikan kesempatan pada Bapak mungkin yang sebelah dulu.
3: Terima kasih. Bismillah. Ustaz, ketika kita melontar jumrah ya, itu kan kita kenal ada nafar awal dan nafar zani.
0: Gimana?
3: Nafar awal dan nafar zani.
0: Enam.
3: Ya. Ini kan kebanyakan ya jamaah kita di Indonesia itu diarahkan untuk mengambil nafar awal. Jadi yeah. Sampai tanggal 12 saja. 12 Zulhijjah yeah. Melompat jumrah. Padahal sebenarnya di hotel juga tidak ngapa-ngapain. Tidak. Artinya bukan juga mau buru-buru pulang atau langsung tawaf ifadah. Nah apakah ini juga dianggap satu kekeliruan? Atau bagaimana? Ya kalau saya kemarin pengalaman ya jamaah sudah pulang ya kita masih tetap di tenda di Mina sampai tanggal 13. Itu yang pertama. Terus Ustadz ini ketika kita sudah melempar melontar Akabah ya di tanggal 10, terus dia langsung tawaf ifadah kemudian kembali ke Mina, itu gimana tuh Ustaz?
0: Nah,
3: Ya, demikian.
0: baik. Pertama, Allah Azza wa Jal berfirman, Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih, wa man ta'akhara fala isma alaih liman ittaqa. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang diketahui, yaitu pada hari-hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Barang siapa yang ingin tergesa-gesa pada dua hari mengambil nafar awal, fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhara fala isma alaih liman ittaqa. Barang siapa yang ingin mengakhirkan dirinya dan mengambil nafar tsani mabit di Mina sampai tanggal 13, maka tidak menjadi masalah bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyasannya bagi mereka yang mengambil nafar awal yang mau meninggalkan Mina pada tanggal 12, syaratnya harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada tanggal 12. Apabila matahari sudah terbenam di tanggal 12, sedangkan kita masih di Mina, lalu misalnya berubah pikiran, kayaknya sudah sepi memang, kan Mina di malam tanggal 13 itu sudah kayak kota yang ditinggalkan, sepi gitu kan. Wih, tidak ada teman pale. Wih, kalau begitu saya pulang bisa aja. Gitu kan. Akhirnya kemudian dia meninggalkan Mina pada tanggal 13 setelah matahari terbenam, maka tidak diperbolehkan. Dia harus mabit kembali di tanggal 13. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, nah, setelah melontar jumrah Aqabah, boleh nggak langsung melakukan tawaf ifadah atau tawaf haji? Boleh. Ya, boleh pada hari itu, boleh dilakukan pada hari berikutnya, boleh bahkan ditunda sampai ya melewati hari tasyrik. Kalau ternyata misalnya kita kan gelombang kedua pulang ke apa berangkat ke Madinah pun masih lama, maka karena untuk di awal-awal di awal-awal pelaksanaan haji misalnya dari tanggal 10, 11, 12, 13 ini dipastikan di Mekah ini padat, maka boleh kita akhirkan, kita mau tawaf ifadah misalnya tanggal 15, tanggal 16 enggak jadi masalah, tapi ingat bahwa tahalul Anda belum sempurna. Amalan tahalul itu ada 4. Ya, melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 nih, mencukur ya, mencukur atau menggundul rambut kepala, kemudian berikutnya menyembelih hadyu bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran ya, kemudian berikutnya tawaf ifadah. Apabila hanya 2 dari 4 yang dilakukan, maka kita sudah boleh melakukan larangan-larangan ihram sebagaimana akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi ada satu larangan ihram yang tidak boleh dilanggar, yaitu apa? Melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri ini baru boleh dilakukan apabila kita sudah melaksanakan 4 amalan tahallul ini. Ya, jadi boleh saja diakhirkan, tapi jangan dulu mendekati istri kita. Seperti itu. Nah. Ya, adapun tanggal 10 maka lebih cepat lebih bagus, tapi tentu kita harus melihat situasi kondisi fisik kita ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Nah. Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum
4: barakallahu. Alhamdulillah. Sebagian tadi saya ikuti di rumah online. Ini menarik ini karena memang banyak yang salah-salah. Poin di pembahasan wukuf tadi, karena tidak disinggung, saya menanyakan kondisi 2 tahun lalu yang banyak dibawa ke Jeddah, kemudian berusaha masuk kembali, sampai tiba kasihan malam, malam baru tiba di Arafah.
0: Nah.
4: Karena ada fatwa singgung boleh, jadi mereka berusaha mendapatkan biar malam, yang penting dapat. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz?
0: Malam tanggal 10 atau tanggal 9.
4: Tanggal 9 sudah lewat maghrib,
0: ya.
4: Tetap masuk Arafah.
0: Nggak jadi masalah.
4: Karena memang ada fatwa ya?
0: Dia disepakati itu bolehnya karena waktu waktu wukuf di Arafah itu kan tanggal 9, ya, tanggal 9 setelah zuhur. Enggak, sampai maghrib. Berarti malam tanggal 10.
4: Ya.
0: Ya, malam tanggal 10, hatta malam tanggal 10 diperbolehkan.
4: Boleh.
0: Ya.
4: Tapi enggak bayar dam ya?
0: Tidak bayar dam.
4: Oh iya.
0: Tapi
4: cuma
0: dia bayar dam.
4: Dia bayar dam.
0: Dia bayar dam, tapi dia. Hajinya tetap sah karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, man shalla ma'ana salatana hadihi hahuna thumma aqama ma'ana wa qad waqafa qabla dhalika bi arafah lailan aw naharan faqad tamma hajjuhu. Barang siapa yang melaksanakan salat kami ini bersama kami di sini, maksudnya di mana, di Muzdalifah, ya, kemudian waqad waqafa qabla dhalika bi Arafah, dan sebelum itu dia telah wukuf, telah berhenti di Arafah sesaat dari waktu siang atau sesaat dari waktu malam, maka sempurna hajinya. Ya.
4: Cuma tidak dapat keutamaan Arafah Ustaz ya?
0: Nah, dia mendapatkan keutamaan Arafah karena al-haju Arafah, tetapi dia tidak mendapatkan wukuf di Arafah dengan sempurna. Nah.
4: Baik. Yang kedua, soal pembahasan Mina tadi. Karena Ustadz singgung yang hotel, kan kebanyakan memang pakai hotel.
0: Nah.
4: Tapi tadi Ustadz singgung yang di Azizia kan, Azizia.
0: Nah.
4: Kalau yang dekat Mina, sampingnya Mina, diistilahkan Mina Jadid. Apakah di situ termasuk boleh meniatkan untuk mabit atau bagaimana? Karena silang pendapat juga kemarin, akhirnya keluyuran apa nongkrong saja sampai subuh dekat Jamarat, itu bagaimana Ustaz?
0: Nah, pertama berkenaan dengan Mina. Kita sepakati terlebih dahulu bahwa Mina itu adalah kawasan lembah yang terletak di antara dua gunung. Gitu kan. Walaupun sekarang kemudian gunung dikikis gitu kan, sampai kemudian mengalami perluasan. Berkenaan dengan Mina Jadid, sesungguhnya Mina ya Mina dari dulu. Ya. Hanyasannya Mina Jadid itu sebenarnya adalah Muzdalifah. Apabila kita lihat bahwa kawasan Mina Jadid itu adalah Muzdalifah. Ya. Namun itu adalah dengan fatwa para ulama. Dan mereka mengatakan bahwasannya dikiaskan dengan sholat. Sama seperti sholat. Kita sholat di masjid. Lalu kemudian masjid ini penuh. Sopnya meluber keluar. Terhitung sholat berjamaah enggak kita? Kalau ternyata misalnya kita sholat di lorong sana. Tapi sopnya ini nyambung. Kita mendapatkan sholat jamaah apa enggak? Mendapatkan. Sedangkan kalau hotel itu, dia dari awal tidak disiapkan untuk mabit memang. Ya, tidak disiap. Itu perbedaannya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Ya, hanyasannya mereka yang melakukan tanazul tadi, hotelnya di dekat Mina, tidak menjadi masalah. Tapi antum masuk ketika malam tasyrik itu, antum masuk ke Mina. Antum mau jalan-jalan ya sambil shopping, itu kan banyak orang jualan kadang apa? Ya, atau antum gelar tikar. Ya, dulu saya biasa, saya apa namanya, tempat tinggal saya di Syisyah. di dekat Masjid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, nanti malam saya bawa tikar pergi ke Masjid Kuwait atau ke Masjid Khaif, tidur di situ. Ya, sehingga kemudian kita dapat apa? Mabit. Ya, wallahu ta'ala.
4: Yang ketiga saat ini hanya anu saja, heran saja saya lihat Masjidil Haram kalau musim haji. Itu kalau sudah lewat apa sudah termasuk hari tasyrik itu tidak ada sholat sunnahnya Ustaz. Jadi azan langsung qomat. Lima waktu begitu. Apakah memang diperuntukkan untuk yang tawaf dengan sa'i, artinya dispesialkan untuk jamaah haji, atau apa tiap tahun ke begitu atau dua tahun lalu saja begitu?
0: Maksudnya tidak ada jeda antara azan dan
4: iqamah? Iya, Ustaz. Azan Masjidil Haram ini, azan dari berhenti kita, iya, baru langsung qomat. Jadi tidak ada sholat sunnah.
0: Wallahu ta'ala alam. Sepengetahuan saya.
4: Makanya saya heran, Ustaz.
0: Iya.
4: Apakah tahun lalu begitu atau bagaimana?
0: Sholat apa itu?
4: Sholat, semua sholat, Ustaz.
0: Berarti
4: selama antum, tiga hari.
0: Berarti antum dimimpin
4: terus? Rata-rata orang koda. Apa? Mengkoda. Misalkan.
0: Jamaah.
4: Iya aja. Sholat sunnahnya dilaksanakan setelah selesai aktivitas sa'i. Begitu kejadiannya dua tahun lalu, Ustaz. Tidak ada sholat sunnah. Langsung qomat. Biar sholat subuh. Begitu kan memang?
0: Wallahu ta'ala alam.
4: Ini heran.
0: Dahulu anu, tidak seperti itu.
4: Tidak kan Ustaz hampir tiap tahun. Dulu.
0: Iya. Masalahnya saya di hari-hari tasyrik saya mesti di Mina. Gitu.
4: Iya,
0: Ustaz.
4: Jadi saya... Iya, sudah.
0: Nah.
4: Syukran jasa kalau ya.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fatwa ulama.
6: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi, apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid, sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi, jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu sholat id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat sholat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat sholat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan sholat? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib sholat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban sholat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan, ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
9: Absen kok dititip? Emang justip?
10: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
11: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
12: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
13: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
11: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
13: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kah dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
11: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
13: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
11: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
15: 94,3 FM.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari Tab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
1: Al-Arba'un An-Nawawi.
2: Al-Hadits Tsani Al-Arba'un. Anasun radhiyallahu anhu qala: Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: قال الله تعالى ابن آدم إنك ما دعوتني ورجتني غفرت لك على ما كان منك والأبالي يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لقيت بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: Hadis 40-42 dari As bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya saat engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad.
3: Radio Mats Injabal 94,3 FM.
4: Gimana rasa nasi gulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu kemarin nyari makanan Indonesia, tiba di Indonesia kangen siap.
4: Alhamdulillah, ada dapur Chen bisa ngebatin. Apalagi konsepnya kayak gini, nyaman dan free pas saat bawa keluarga makan sini. Tapi tunggu ya, saya mau sebelah, mau ambil kanan kue di dapur Chen. Oke, sekalian makan anak-anak yang lagi di tahfiz T2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk pagi.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dari paduan resep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta ada snack cake pilihan dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca.

0: Kepala Tahi ini tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali, Mituhai.
2: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an.
3: Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum.
2: Jadi orang-orang yang iman mempersekutukan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
0: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
1: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
0: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustaz menjawab.
6: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Hadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa ti atas.
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpakai itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
9: Hukum wanita hajian atau masuk masjid.
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz Menjawab.
11: Ustadz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asma'ul Husna, gimana ya? Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, Ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hambanya untuk melagukannya, kata para ulama. Yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Quran. Adapun doa, zikir, tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita nggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah nggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdutan, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tadarruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Iya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Iya.
12: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka wallahu a'lam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya. Di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara? Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin au harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi 1 kirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh

0: syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk pelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
1: Nabi SAW sebaliknya teman-teman melarang kita berdoa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau permohonan atau permintaan, sadar atau tidak sadar, yang buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang dan antara kalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan atau munah yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia enggak sadar kalimat ini bisa jadi doa, walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini, panas, tidak beruntung tempat ini, atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Sudah paham makna laknat? Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Dan ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat keluarga, enggak boleh melaknat harta. Dan laknat, saya bilang tadi, masuk di dalamnya semua perkataan yang akhirnya berisi munajat, harapan, permintaan, tapi negatif. Ini enggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Madzhab yang masukkan dalam dosa besar. Kita enggak boleh melaknat diri sendiri, enggak boleh melaknat juga orang lain, enggak boleh melaknat harta, enggak boleh melaknat benda, enggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang, tiba-tiba ada yang ugal-ugalan, lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu akbar, dia berzikir lain. Itu positif, karena dia sudah terbiasa berzikir, maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, na'udzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa, maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk, berarti namanya laknat, dosa besar. Jelas ya?
2: Radio Muad bin Jabal.
3: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di

0: nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
2: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
3: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
4: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
3: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
5: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
3: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
6: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
7: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
3: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: حضرات السادة يرجى الانتباه.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
0: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibatifillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jala Jalalu yang tentunya dengan berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga di malam hari yang penuh keberkahan ini tentunya dapat kembali kita bersama bersua hanya di 94.3 FM tentunya. Salawat serta salam semoga lisan kita juga senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentu kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah, sahabat muat sekalian, belum lama berselang, tentu kita semua telah menunaikan ibadah sholat isya untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat muat bersama kita berdoa, semoga Allah Sang Jala Jalalu menerima segala ampunan kita semua, menerima segala amalan-amalan yang kita kerjakan, dan menjadi timbangan kebaikan bagi kita semua kelak di yaumul akhir. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah, sahabat muas, malam hari yang telah menunjukkan pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah kembali menyapa kita semua. Bagaimana kabar dari sahabat muas sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini? Dan tentu sahabat muas sekalian, kita saat ini kan berada di hari Kamis, yang dimana biasanya di hari Kamis itu sangat banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. di mana sahabat muat sekalian kita bisa membaca surah Al-Kahfi dan juga memperbanyak salawat. Karena tentu sahabat muat sekalian, ulama Syafi'in menyunahkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan juga pada hari Jumat. Bahkan sahabat muas disunahkan untuk kita memperbanyak membaca suratul kahfi. Sebagaimana yang telah diriwayatkan Al-Imam Zainuddin Al-Maribari rahimahullah berkata, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat adalah disunahkan karena berbagai hadis mendukung hal ini. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat lebih afdol, lebih-lebih lagi pada subuh hari Jumat. Karena membacanya pada waktu subuh berarti bersegera dalam kebaikan. Hendaknya membaca surah Al-Kahfi dan surah lainnya dari Al-Quran pada malam dan hari Jumat. Oleh karenanya, sahabat muat sekalian, kita bisa mengambil keutamaan untuk membaca surah Al-Kahfi di malam ini. Dan tentu, sahabat muat sekalian, sebentar lagi akan bersama nih kita menyimak dan mendengarkan surah Al-Kahfi dalam program yang akan menemani ruang dengar sahabat muat sebentar lagi, yakni program Murotal Pilihan Malam. Oleh karenanya, sahabat muat, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
14: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
13: Ya, hibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam suasana keheningan malam yang penuh ketenangan ini. Kembali kami doakan semoga senantiasa sahabat muat sekalian berada dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat muat, malam adalah waktu yang begitu istimewa. Saat di mana hiruk pikuk dunia sudah mulai mereda dan biasanya hati kita itu sudah lebih mudah untuk kembali mendekat kepada Sang Pencipta, Masya Allah. Dan tentu sahabat muat, di saat seperti inilah lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an akan terasa lebih menyentuh hati dan jiwa kita semua, serta menetangkan ketenangan dan juga menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas malam yang tengah kita lakukan. Dan tentu sahabat muat sekalian, ingatlah untuk senantiasa kita bersolawat dan juga senantiasa kita memperbanyak amalan-amalan sunnah di hari Kamis ini. Dan terlebih sahabat muat sekalian, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku bacakan untukmu padahal Al-Quran diturunkan untukmu. Nabi SAW menjawab, aku sangat suka mendengarkannya dari selainku. Aku pun membaca surah An-Nisa sampai pada firman Allah yang artinya, maka bagaimanakah hanya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran Surah Nisa ayat ke-41. Ia berkata, sekarang cukup engkau baca. Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya sudah meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu sahabat muat sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwasannya bagaimanakah semangat Ibnu Mas'ud dalam mempelajari Al-Quran dan juga menghafalkannya sehingga ia mantap dalam menghafalkan kalamullah. Dan tentu dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah penting bahwasanya mendengarkan Al-Quran dari yang lain disunahkan. Hal ini akan mengantarkan pada tadabur dan juga merenungkannya. Jika hanya kita yang membacanya, maka biasanya hanya fokus pada hafalan dan mentartilkan. Lantas kita kurang fokus pada memahami lafaz dan juga mengamalkannya. Maka oleh karena itu sahabat muas yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, di malam hari yang penuh keberkahan ini, mari bersama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Murotal Pilihan Malam yang akan menemani ruang dengar sahabat muat sekalian. Di mana pada kesempatan di malam ini akan bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan surah dalam Al-Quran. Dan untuk mengawali program ini akan bersama kita mendengarkan lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Suratul Kahfi yang akan dilantunkan oleh Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
14: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu.

0: samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Ar-Risalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Ada diangkat.
4: Kenapa tadi kayak orang bingung?
3: Ini Pak Pimpinan, minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kali?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan. Bismillah.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional.

0: yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya. Untuk informasi dan konsultasi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk lanjut, hubungi 12-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Saya Al-Quran. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu, yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
7: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Ma ana alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk. Kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubat dengan larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala." 94 Muhammad

0: Radio Nabal, Spuin 3 bersama meniti jalan istiqomah Al-Quran.
1: Apapun jabatannya wajib nuntut ilmu.
2: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, sama nggak bisa.
1: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol. Tapi tiba-tiba nuntut ilmu agama. Satu yang ditanya adalah ilmihi madza am. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
2: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kan iman itu luar biasa. Dalam untuk selalu semangat, semua akan datangkan iman-iman. Gak tanpa iman.
3: Abraham, Taisa Abdul Khamis, merugi budak-budak dinar, celaka. Merugi budak-budak dirham, celaka. Sengsara, merugi budak-budak Khamis. Khamis itu pakaian. Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.

0: خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: Wahai saudari-saudariku, Anda mencintai wajahmu dan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
2: Kita mencintai istri kita.
1: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tukban lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah Jalla Jalaluh, wailun lil musalli, orang yang sholat aja celaka. Alladzina hum an sholatihim sahu, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pangkal selam senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muadz Minjam 94 bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ahibati filah sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muadz Minjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muadz sekalian, setelah beberapa saat yang lalu telah bersama

0: kita menikmati lantunan kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Murotal Pilihan Malam, maka kembali akan menemani ruang dengar sahabat muat sekalian sebentar lagi sebuah podcast ngobrolin seputar agama atau Dinkes. Yang dimana sahabat muat sekalian dalam pertemuan keenam kita kali ini akan membahas tema antara amanah dan khianat faedah surah Yusuf ayat ke-11 hingga ke-18. Dengan guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizullahu Ta'ala. Maka mungkin bagi sahabat muat sekalian yang memiliki pertanyaan mungkin terkait dengan materi kita di malam ini ataupun juga terkait dengan faedah-faedah pada syariat Islam, sahabat muat sekalian bisa langsung mengirimkannya ke nomor media kami lewat 0852-5550943 via pesan singkat WhatsApp. Taib sahabat muas, karena saat ini program podcastnya sudah berlangsung, maka mari saja langsung kita dengarkan dan mari bersama kita mengambil ilmu yang bermanfaat. Selamat mendengarkan. Barok.
1: Radio Muaz bin Jabal 4,3 FM.
2: Ini hari kiamat lagi. Taib, seperti biasa pemirsa Muaz TV dan juga pendengar Radio Muaz dimanapun berada, untuk Anda yang ingin bertanya, silakan nanti mengirimkan pertanyaan di kolom komentar baik YouTube maupun Facebook di Muaz TV dan juga Radio Muaz. Ya, kita tidak ada live interaktif telepon. Kita program ini disiarkan langsung dari Coffee Shop Jakarta Sport atau DJS Coffee Shop, ya, di depan markas Islamic Center Muaz bin Jabal. Baik, Ustaz, antara amanah dan khianat.
3: Ya.
2: Nah, ayat ke-11 sampai ayat ke-12. Dan kita berharap semoga pemirsa juga pendengar sama-sama sudah memegang mushaf atau mungkin ada aplikasi di handphone seperti yang kami pegang. Jadi nanti bisa baca surahnya sendiri, kemudian terjemahannya juga. Nah, sebenarnya Ustaz, apa yang mau kita coba gali dari ayat 11 sampai ayat ke-15 ini, Ustaz?
3: Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya, sebagaimana yang Antum sampaikan, pembahasan kita di malam hari ini insyaallah kita mulai membahas di surat Yusuf ayat ke-11 hingga ke-15 tentang salah satu peristiwa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan saudara-saudaranya, yang apabila kita tarik benang merahnya sampai pada pembahasan tematik kita di malam hari ini, yaitu antara amanah dan khianat. Barangkali untuk jelasnya, sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita melihat tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-11 di ayat ya sampai ayat yang ke-15. Kita review dulu. Di pekan lalu kan kita sudah membahas bagaimana kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berencana melakukan pembunuhan. Membuang. Pertama, mereka juga ada yang menyarankan untuk membunuh, kemudian ada yang menyarankan untuk membuang, dan ajibnya bahwasanya mereka ini semua sepakat.
2: Ya.
3: Bukan hanya sebagian ya. Atau bukan hanya sebagian besar, misalnya semuanya.
2: Ada yang menentang lah, tapi ternyata
3: enggak
2: ada.
3: Semuanya. Ya. Semuanya. Hanya saja ada yang idenya seperti ini, ya. Ada yang idenya seperti ya seperti ini. Nah, di ayat yang ke-11 ini mulailah mereka melakukan rencana mereka dengan menggoda membujuk ayah mereka untuk membiarkan Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan mereka. Nah, disinilah letak pembahasan kita nanti tentang antara amanah dan khianat. Kita baca dulu. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna 'ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, wahai ayahanda, malaka la ta'manna 'ala Yusufa, mengapa engkau tidak percaya kepada kami terhadap Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, sesungguhnya ini kami tulus kepadanya untuk menjaganya nanti. Jadi ini bujuk rayu mereka, ya, ini bujuk rayu mereka untuk membujuk ayah

0: mereka agar membiarkan Nabi Yusuf alaihissalam bermain bersama dengan mereka. Coba kita perhatikan kalimat mereka. Di sini dijelaskan bahwasanya mereka menggunakan tiga cara untuk meyakinkan Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama, mereka seolah-olah mempertanyakan tentang kepercayaan ayahnya kepada mereka. Ya, ya abana malaka la ta'manna. Ta'manuna maksudnya ini. Tapi dibaca dengan ismam karena sudah digabung. Ta'manna. Itu namanya ismam. Mengapa engkau tidak mempercayai kami? Atau mengapa engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami? Ya. Kemudian, yang kedua, mereka mengaku sebagai orang yang memberikan nasihat. Wa inna lahu lanasifun. Maksudnya memberikan nasihat di sini, secara makna asal nasihat itu adalah memurnikan sesuatu. Tulus. Ya, itu bisa diartikan sebagai sebuah ketulusan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka menampilkan diri sebagai pihak yang peduli.
1: Ya.
0: Jadi ini kita lihat bagaimana rencana yang mereka lakukan, ya. Membujuk ayah mereka dengan cara ini.
1: Ya.
0: Kemudian pelajaran yang kita dapatkan di sini bahwa orang yang berkhianat itu kadang-kadang memang menggunakan bahasa yang indah. Ya. Pernah enggak dapat?
1: Apa maksud?
0: Orang yang berkhianat itu kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang sangat manis untuk melakukan bujuk rayu.
1: Kalau dalam kehidupan, alhamdulillah belum pernah.
0: Tapi kalau melihat?
1: Kalau melihat, ya. Di mana-mana juga orang kalau mau berkhianat rata-rata begitu kan.
0: Ya. Taruhlah misalnya penipu yang ada
1: ya.
0: Medsos-medsos itu. Ya. Luar biasa kata-katanya.
1: Ya, betul.
0: Tetapi sebenarnya di balik itu mereka menyimpan rencana yang sangat yang sangat jahat. Baik. Kemudian setelah itu, mereka mengatakan, arsilu ma'ana gada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Biarkanlah Yusuf bersama dengan kami.
1: Ya.
0: Nanti kita akan bermain bersamanya. Dan kami benar-benar akan menjaganya. Ya, dan kami benar-benar akan menjaganya. Itu di ayat yang ke ayat yang ke-12. Kemudian di ayat yang ke-13 perkataan Nabi Yakub alaihissalam, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sesungguhnya aku ini khawatir atau gusar ini adalah kekhawatiranku ketika kalian pergi membawanya, nanti kalian akan lalai, kemudian dia akan dimakan oleh serigala. Ya, karena mungkin kondisinya waktu itu, ya. Kita lihat di sini, para ulama menyebutkan seakan-akan Nabi Yakub alaihissalam memiliki firasat.
1: Ya.
0: Ya, karena memang biasanya sifat khianat itu muncul secara spontan. Ya. Dia itu terbentuk dari suatu proses, ya. Dan Nabi Yakub alaihissalam kan ayah daripada mereka.
1: Ya.
0: Tentu mengenal sifat dan karakteristik mereka. Sehingga, tapi Nabi Yakub alaihissalam tentu tidak menuduh dan tidak menjustifikasi. Hanya saja penilaian yang selama ini beliau lihat dari perilaku dan dari perkataan mereka secara apa, secara secara tersirat, beliau seakan-akan menyimpulkan nampaknya ini kurang fikoh ini, kurang terpercaya ini, ya. Makanya beliau meragukan ini. Makanya beliau mengatakan, saya khawatir. Ya, saya khawatir demikian. Ya. Ya. Kemudian setelah itu, mereka kemudian membuat alasan. Jadi orang-orang yang khianat itu memang
1: selalu mencari berbagai cara.
0: Mencari berbagai cara untuk membuat, meyakinkan.
1: Ya, betul.
0: Ya. Makanya di ayat yang selanjutnya, mereka, kita ini jumlah banyak, tidak mungkin lah. Kalau memang dia, kita ini adalah orang yang merugi. Itu meyakinkan, kita ini banyak, Pak.
1: Ya. Ya.
0: Ini kemudian mereka membanggakan dengan jumlah mereka, tapi lupa bahwa kekuatan tanpa takwa itu tidak berguna.
1: Ya.
0: Ya. Dan ini merupakan awal daripada kehancuran mereka. Selanjutnya, di ayat yang terakhir, menyebutkan tentang puncak khianat mereka. Allah berfirman, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ala ayya ja'alu fi ghayabatil jubr. Maka ketika mereka telah keluar bersama dengan Nabi Yusuf dan mereka telah sepakat untuk membuang

0: Nabi Yusuf alaihissalam di sumur. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun. Dan kami wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sungguh engkau akan memberitakan kepada mereka tentang perkara ini,
1: ya,
0: sementara mereka tidak menyadarinya. Hmm. Ya, ini seputar penjelasan secara global tentang ayat 11 dan ayat 15. Artinya secara global ayat 11 dan ayat 15 ini menggambarkan bagaimana usaha yang dilakukan
1: ya,
0: untuk merealisasikan rencana mereka dengan bersembunyi di balik sifat amanah, bukan pengkhianatan. Ya. Jadi mereka bersembunyi di balik sifat amanah
1: ya,
0: untuk melakukan pengkhianatan.
1: Ya, karena jadi, memang dua hal ini sangat erat sekali gitu saja, amanah dan khianat.
0: Ya.
1: Karena pilihannya pasti ada dua.
0: Hmm.
1: Ketika kita bermuamalah dengan orang lain,
0: ya,
1: pilihannya cuma dua pasti.
0: Ya.
1: Apakah dia orang yang amanah atau dia orang yang berkhianat?
0: Ya. Gitu ya. Nah, kalau tidak amanah ya, bisa terjatuh kepada sifat khianat. Tapi ketidakamanan seseorang ini juga bertingkat-tingkat kan?
1: Ya.
0: Bertingkat-tingkat. Coba kita lihat di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'aqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhuluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan amanah ini, amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka mereka semua itu menolak dan merasa berat untuk memikul amanah itu.
1: Ya.
0: Dan amanah ini dipikul oleh manusia.
1: Hmm.
0: Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan juga jahil. Jadi sebab ketersia-siaan amanah itu ada dua. Disebutkan dalam ayat ya, ini. Yaitu zalim dan yang kedua jahil.
1: Hmm.
0: Kalau zalim itu memang berangkat dari niat. Dari niat.
1: Ya.
0: Dari awalnya dia sudah berniat. Sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka bersembunyi di balik sifat amanah,
1: ya,
0: memang untuk melakukan pengkhianatan. Ya, mereka sengaja merencanakan hal itu. Itu karena niat rusaknya. Tetapi ada orang yang memang, dan ini mungkin banyak di antara ya, kita, menyanyiakan amanah dikarenakan kejahilan, ketidaktahuan, ketidakkuasaan kita terhadap pekerjaan yang diberikan.
1: Ya.
0: Maksud kita baik, tetapi karena ketidakmampuan kita dalam mengelola itu, akhirnya amanah itu, pekerjaan itu tersia-siakan.
1: Ya.
0: Ya. Bukan karena kita sengaja untuk menyanyiakan. Jadi makanya saya katakan tadi, bertingkat ketika seseorang
1: ya,
0: tidak atau menyanyiakan amanah. Yang pertama memang dia munafik.
1: Ya.
0: Yang pertama dia munafik, artinya dalam sudut pandang, dia menyembunyikan sifat khianat dia dengan menunjukkan sifat amanah.
1: Ya.
0: Itulah orang-orang yang boleh.
1: Kalau, apa namanya, itulah hebatnya manusia ya.
0: Ya,
1: segala sesuatunya selalu menyalahkan hewan. Serigala berbulu domba.
0: Oh, serigala.
1: Gitu, serigala berbulu. Sama dengan?
0: Ya,
1: serigala berbulu domba.
0: Nah,
1: kan kalau cerita-cerita pengkhianatan juga selalu diidentikan dengan kisah serigala. Serigala.
0: Betul.
1: Nah,
0: serigala berbulu domba. Ya, kayak
1: ya,
0: kisah ini juga kan menyebutkan tentang ketakutan karena serigala.
1: Betul. Ya.
0: Tetapi serigala yang dimaksud sini betul.
1: Serigala betul.
0: Serigala betul. Ya, ya. Tetapi secara tersirat, ya, istilah
1: ya,
0: yang manusia itu berbeda-beda karakternya. Ya, kita tidak pungkiri bahwasanya memang di sana ada orang-orang yang memiliki karakter zalim memang. Jadi ada orang-orang yang memang menyimpan niat-niat yang tidak baik
1: ya,
0: untuk memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan pribadinya
1: ya,
0: dengan mengkhianati sesuatu. Kan banyak sekali sekarang terjadi.
1: Ya.
0: Ya, penipuan-penipuan.
1: Betul.
0: Orang yang sudah meninggal
1: ya,
0: ditipu pula, ya.
1: Meninggal ditipu.
0: Ya, artinya orang dalam keadaan berduka.
1: Oh iya, betul.
0: Masih sempat-sempatnya ada orang yang bisa menipu ya, orang yang berduka. Itu kan memang dari oh, ibarat kita sudah
1: mana
0: tuh? Adalah.
1: Tiga sekali.
0: Ya. Orang yang terkena musibah ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Orang yang sudah terkena musibah ditipu lagi. Kemudian juga ya macam-macam lah, artinya makanya kalau ada yang menyentil kadang-kadang jangan bersembunyi di balik janji manis, ya, karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa
1: taala. Nah, Ustaz, ini kan kita dalam bermuamalah juga kita tidak bisa kemudian memastikan bahwa teman kita ini amanah.

0: teman kita ini hianat.
1: Ya.
0: Nah sekarang, kalau misalnya, atau yang pertama dulu lah, bagaimana supaya kita bisa menimbulkan kehati-hatian?
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi, ya kan kita tidak bisa menilai
0: istri
1: orang.
0: Nggak bisa menjust juga, nggak bisa.
1: Ya. Tetapi, wallahu ta'ala alam, setiap orang kan punya historis,
0: Ya,
1: perjalanan hidup.
0: Okay.
1: Benar kita tidak bisa menilai isi hati, tetapi kita bisa melihat sebuah tanda-tanda meskipun tak memastikan.
0: Ya.
1: Artinya kita tidak menuduh orang ini tidak
0: baik. Ya.
1: Tapi ketika kita memperlakukan terhadap diri kita untuk bersifat hati-hati itu kan boleh.
0: Flashback, flashback.
1: Ya.
0: Kalau istilah sekarang kita digital. Banyaklah sekarang.
1: Ya. Artinya begini, yang mungkin yang paling susah untuk melihat apakah dia memang niatnya untuk berkhianat atau tidak,
0: yeah,
1: paling susah.
0: Yeah.
1: Tapi kan sebabnya kan dua tadi kita sebutkan, yeah, ada sebab zalim dan sebab jahil.
0: Yeah.
1: Mungkin yang pertama yang kita memberikan plan bagaimana amanah. Misalnya kita mengamanahkan dia mengelola harta selama ini ya. Kalau kita kenal selama ini dia teledor dalam mengelola harta, maka ini menjadi catatan bagi kita. Meskipun kita tidak memastikan, tapi ini menjadi catatan. Niat-niat, kalau kita bisa lihat juga dari track record-nya, apakah dia pernah menipu orang atau tidak. Nah, ini bisa kita maaf ya. Kita mungkin bisa mencari alasan untuk menghindari hal ini, menghindari mudarat yang lebih besar, ya kan?
0: Di sini pasti teman-teman mungkin pernah ada yang punya pengalaman, misalnya temannya tapi sama temannya dizolimi begitu.
1: Ya, dimanfaatkan. Dimanfaatkan.
0: Misalnya ada temannya pinjam uang.
1: Ya.
0: Terus kemudian dengan mudahnya kita bantu.
1: Ya.
0: Pas giliran baliknya, wah.
1: Suka.
0: Tiba-tiba kayak tidak pernah melakukan.
1: Mungkin dia tidak niat dari awal untuk
0: itu. Ya, betul.
1: Cuman karena kejahilannya.
0: Ya.
1: Akhirnya kemudian.
0: Ya, itu dia kejahilan.
1: Jahilan. Tapi kejahilan ini pun bisa jadi meningkat pada kezaliman.
0: Nah, kalau seperti
1: kasus awalnya dia memang tidak cakap, tidak mampu mengganggu. Akhirnya menghindar, dia sengaja memang tidak mau lagi. Ya kalau sudah sengaja tidak mau lagi itu kan zulmun. Kata Nabi SAW, matul ghani zulmun. Memanjangkan utang, maksudnya memanjangkan waktu untuk membayar utang padahal dia mampu, itu adalah sebuah kezaliman. Uangnya ada, tapi dia tidak mau lagi bayar. Ya, itu adalah sebuah kezaliman. Memang sifat amanah ini, makanya dia dinamakan dengan amanah. Pendekatan itu amanah, iman, itu saling berdekatan kata-kata ini. Karena juga secara prinsip kehidupan kedua hal ini saling berdekatan. Secara umum bahwa hubungan antara amanah dan keimanan adalah hubungan yang saling terikat. Seharusnya seseorang semakin bagus imannya, semakin amanah dia. Seharusnya ini.
0: Seharusnya.
1: Ya. Seperti tapi,
0: itu. Oh, enggak ada tapinya nih, enggak ada tapinya.
1: Iya.
0: Seharusnya begitu.
1: Seharusnya begitu.
0: Ketika iman seseorang
1: semakin baik, semakin amanah dia.
0: Makanya semakin amanah. Iya. Bukan kemudian ketika iman seseorang semakin baik, maka bisa jadi dia tidak amanah. Belum tentu, bukan begitu ya ceritanya ya.
1: Tidak, karena iman itu kan luas.
0: Ya.
1: Bukan hanya masalah zahir.
0: Ya.
1: Dia termasuk juga masalah hati. Mungkin yang antum maksud, poin orang rajin bantu orang, kemudian sholatnya rajin, tapi justru masalah-masalah seperti ini tidak bagus, dengan kaidahnya, hati juga. Makanya Nabi SAW dijuluki sebagai Al-Amin, sebagai orang yang memiliki sifat aman dan sifat aman adalah sifat yang disepakati kebaikannya.
0: Dan memang iblis itu luar biasa maksudnya, gampang sekali rasanya mereka menggoda kita begitu.
1: Iya.
0: Kita berusaha amanah terus tiba-tiba sekejap tiba-tiba saja.
1: Iya.
0: Kita dikasih ini ada uang 10 juta.
1: Iya.
0: Ada tolong dibagi-bagi sama teman. Iblis itu
1: langsung buyar.
0: Masa 10 juta aku bagi semua. 5 juta saja. Ongkos capeknya 5. Gitu saja.
1: Iya,
0: ngeri. Ya. Hah? Pernah begitu kan? Antum mengaji di mana, Mbak?
1: Ini saya sudah.
0: Ini tadi ajak. Nah, bagaimana kemudian cara kita ketika kita berhadapan bahkan justru kita berkawan. Sebetulnya misalnya di antara kita ini, kita berkawan ini. Tiba-tiba ternyata teman kita yang satu ini tidak aman orang yang tidak dan cenderung ke hianat gitu, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung menjauhi dia atau bagaimana? Atau mungkin didawahi dulu atau

0: Gimana
1: Iya,
0: tuh?
1: disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udhu ila sabil rabbika bil hikmah." Seluruh kejadian dengan hikmah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi." Ketika kita mengetahui kawan kita seperti itu,
0: Ya.
1: kawan dekat misalnya, dan dengan bukti bukan hanya sekedar
0: Ya.
1: kita
0: Ya.
1: sendiri, yang kita
0: Kita juga dengar-dengar
1: ya,
0: ya.
1: kita mengetahuinya, maka ya seharusnya bagi kita untuk memberikan nasihat kepada dia, karena itu bentuk tawaran kita di atas
0: Ya.
1: kebaikan.
0: Betul.
1: Jangan kemudian kita membiarkan,
0: Ya.
1: akhirnya kemudian bertambah ya, kalau kita
0: Betul.
1: punya kemampuan kita kita sampaikan.
0: Ya.
1: Misalnya, karena ada orang yang kadang-kadang dia bukan hanya membaikkan orang lain, bahkan teman sendiri dia sudah membahayakan.
0: Ya, betul.
1: Ya. Seperti misalnya kasus seseorang yang sudah kecanduan narkoba.
0: Ya.
1: Kecanduan narkoba.
0: Ya.
1: Saya ada cerita teman, dia berteman ini,
0: Ya.
1: kecanduan narkoba. Di rumahnya, ketika dia misalnya datang ke rumahnya, HP-nya, padahal diajak bermalam sama-sama.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang sudah seperti itu tahapnya,
0: Ya.
1: maka kita sudah harus hindari. Karena dia tidak, dia sudah betul-betul membahayakan,
0: Iya.
1: membahayakan kita. Ini sudah nasihat atau apa, kalau kita sudah sampai dia tidak dengar ya, sebaiknya dihindari.
0: Jadi kalau masih hanya sekedar klepto-klepto begitu mungkin tidak terlalu berat ya, Ustaz. Gimana kalau sudah sampai
1: Iya.
0: Levelnya sudah kan semakin meningkat.
1: Betul. Artinya bertingkat-tingkat.
0: Nah.
1: Ada kita, artinya kita mendatanginya, kita mengusulnya saat kali kita butuhkan.
0: Oh gitu ya, ya, ya, ya, ya. Oke.
1: Okay. Ada dia sebagai seperti apa ya?
0: Oh dia maksud bukan analoginya bukan dia kurang bagus tapi dia bermanfaat kan gitu
1: bisa
0: ya?
1: Juga mungkin seperti
0: Sejauh itu
1: bisa
0: ya
1: juga lagi kan, atau dokter ya kan, kita datang dokter gitu
0: ya
1: ketika kita sakit.
0: ya
1: Kemudian ada orang yang memang ya yang harus kita bersama terus dengan dia ya, karena orang-orang seperti yang memberikan suplemen
0: ya
1: untuk kita
0: ya itu suplemen itu
1: ya. Nah, tapi ada orang yang seperti racun
0: ya
1: ya, yang harus dijauhi
0: ya
1: ya. Mungkin kasus-kasus seperti ini bisa masuk kategori seperti ini
0: ya.
1: ketika ada orang teman kita yang sudah kecanduan narkoba
0: Nah, Ustaz.
1: dan dia kemudian
0: Sudah sampai ke level racun
1: sudah,
0: dia.
1: iya sudah sampai kepada tahap racun seperti
0: Racun,
1: itu,
0: ya.
1: itu maka harus dihindari karena dia akan membahayakan kita.
0: Betul. Betul.
1: Dia akan merugikan kita. Kita mungkin percaya, oh ini teman. Siapa tahu sebentar dia bawa barang.
0: Ya. Itu dia.
1: Atau dia ambil barang-barang kita.
0: Betul.
1: Dan seterusnya dia tidak peduli. Dan ini sudah banyak kasus.
0: Ya,
1: ini sudah
0: betul.
1: Banyak kasus.
0: Saya juga punya teman gitu, Ustaz.
1: Ada.
0: Ada. Tapi enggak separah itu.
1: Ya.
0: Cuma di grup bikin kayak seolah-olah memberi motivasi begitu. Ayo besok kita hajar. Padahal belum tentu dia datang. Gitu. Motivasinya apa begitu? Cuma karena kita
1: iya.
0: Kita gas. Padahal besok enggak ada. Itu kalau teman-teman gitu juga harus kita nasihati saja.
1: Iya.
0: Tolong jangan begitu. Silakan.
1: Harus diarahkan itu
0: ya, betul,
1: yang baik.
0: Betul, iya. Jangan cuma memberi motivasi, Ustaz.
1: Iya.
0: Memang beliau itu luar biasa memang. Motivator sebenarnya. Tapi motivator tanpa aksi, tanpa apa? Apa istilahnya? Motivator tanpa benato juga, tanpa aplikasi gitu. Mungkin. Jadi dia memberi semangat, tapi tidak melakukan. Atur pola makannya, atur pola makannya. Setelah dia ngomong begitu, dia makan mie instan 2 bungkus. Nasi. Bagaimana kan ceritanya itu? Motivasi apa itu coba? Tapi untung itu untung belum sampai ke tahap ini ya. Ya masuk ke situ, Ustaz. Ustaz, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk, kita baca dulu jangan sampai sebentar tidak sempat terbaca.
1: Iya.
0: Dan nanti kecewa si pengirimnya. Nah. Pertanyaan pertama, Ustaz. Afan, Ustaz, mungkin ada keluar dari tema. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin.
1: Amin.
0: Apa hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam sholat seperti di sujud terakhir atau sebelum salam? Apakah sholatnya batal? Apakah sholat anak tidak diterima sebab ketidaktahuan anak dan kurangnya ilmu? Syukran barakallahu fikum.
1: Afwan fikum barakallah. Jadi berkaitan dengan berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, ya, taruhlah bahasa Indonesia, ini diperselisihkan oleh para ulama.

0: apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab itu diperbolehkan ketika kita doa? Sebagian ulama tidak memperbolehkannya, dan ini pendapat yang hati-hati. Kenapa? Karena
1: Arab.
0: Arab itu dipastikan itu bukan merupakan bagian daripada karena kita tahu bahwasanya pengertian sholat itu adalah perkataan atau perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
1: Ya.
0: Perkataan dan perbuatan khusus ini terbatas pada perkataan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun sebagian ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka berpendapat bahwa ini makamnya makam doa. Ya, bukan makam zikir.
1: Ya.
0: Sehingga tidak ada juga pembatasan harus menggunakan bahasa tertentu.
1: Ya.
0: Karena ini makamnya makam doa. Wallahu a'lam. Tetapi yang kalau mau yang lebih hati-hati, ya sebaiknya
1: belajarlah doa-doa.
0: Luar, ya, belajarlah doa-doa yang paling bagus. Pendapat yang paling bagus kata para ulama, ya doa-doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Contoh kata Rasulullah.
0: Ya, insyaallah lafaz-lafaz doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lafaz yang sangat lengkap. Ya kalau tidak minimal bahasa Arab doanya. Ya minimal bahasa Arab.
1: Barakallahu fiik. Ini selanjutnya dari Facebook. Tadi ini nampaknya masih dari pemirsa Muas TV, Ustaz.
0: Iya.
1: Pertanyaan selanjutnya dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, bagaimana baik berupa harta, rahasia maupun tanggung jawab?
0: Ya, salatu wassalamu ala Rasulullah. Kalau itu berkaitan dengan hak orang lain, ya, maka taubat apabila berkaitan dengan orang lain itu syaratnya ditambah. Kalau sebelumnya syaratnya cuma kita tidak berdampak atau berimplikasi pada hilang. Wallahu alam, mungkin dengan beristighfar perbaiki diri, salah satu di antara fungsinya adalah mengambil kotoran dan seterusnya.
1: Ini dari telepon, Ustaz. Khianat bagi orang yang telah diberi ajaran, tapi dalam
0: ya tergantung akad.
1: Ya.
0: Kalau misalnya seperti apa akad pekerjaannya, karena seorang mukmin itu sesuai dengan akad dan perjanjian-perjanjian mereka. Kalau yang memberikan kelonggaran hal yang lain, mengapa? Atau minimal pada pimpinan gimana dia mempertanggung tersebut. Ya. Namun kalau itu misalnya sampai melalaikan pekerjaannya di sini, kemudian dia harus memperbaiki diri lagi. Jadi tergantung kepada akad pekerjaannya. Kalau memang pekerjaannya tidak memperbolehkan bagi dia misalnya begini, yang ada di sana tentang aturan baku, tapi biar kondisi-kondisi tertentu. Misalnya jam kerjanya jam sekian, tetapi dia boleh misalnya menggunakan dengan alasan-alasan tertentu misalnya sepengetahuan pimpinan dan seterusnya. Di sini tentu saja kullu bani adam khata', setiap anak Adam pasti bersalah. Sama dengan setiap hari ketika kita berbicara, ya, setiap orang kita yang bisa menjamin semengenang amanah sampai si bisa usahakan agar sesuai dengan perjanjian yang telah kemudian
1: jadi amanah lagi nih, ya.
0: Nah,
1: silakan, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ini ada lagi pertanyaan. Sudah tadi pertanyaan lagi. Seorang imam membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, harokatnya. Dalam beberapa kategori. Misalnya kesalahan yang sangat jelas,
1: ini merubah harokat, ini kesalahan yang jelas.
0: Bisa kesalahan jelas karena artinya itu beda.
1: Nah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahmanu itu menyebabkan hilang ketidaksempurnaan. Semoga saja dia melakukan ini, dia mendengarkan, melakukannya.
1: Iya.
0: Ya, barangkali banyak kemungkinan kan ikan apakah memang ghalat dalam mengucapkan ini hal-hal yang lumrah. Ada para ulama yang salah seorang ulama mengatakan kadang-kadang dia saking gugupnya ketika menjadi imam karena dia tahu kalau dia baca. Saking gugupnya dia sampai tempat tersebut. Artinya kan tentu salatnya kondisi-kondisi. Kecuali ada orang yang memang sengaja suatu dalam bacaan. Seperti cerita guru kita Ustaz Zain Fitrullah taala, beliau pernah bercerita ada seorang imam yang membaca, dan ini bukan dalam surat Al-Fatihah, dalam surat setelah Al-Fatihah.

0: Surat pendek ya?
1: Iya. Saya pikir jawab tidak sekitar begini.
0: Ini lain.
1: Oh. Ayat Al-Quran semua.
0: Iya. Semua mas kayak bukannya gitu?
1: Iya. Ini dia mengatakan ini ayat 15 dari surat ini ayat, dia gabung baru dia baca. Isinya seperti itu kan sengaja batalnya soal yang lain. Artinya bukan lagi. Jadi kalau sudah saya tahu sengaja seperti itu ya maka sholatnya tidak. Tapi kalau misalnya dia tidak sengaja karena pendengar, semoga saja tidak. Tapi kalau boleh.

0: sahabat, masya Allah.
1: Yang pertama itu tentang imam, dia cuma baca surat apa, dia tidak dan terlaksan ini apa hukumnya saat ini, apakah boleh kita melakukan sholat Jumat saat itu yang sholat yang masjid ini atau itu tidak digunakan sholat doa khusus itu untuk digunakan sholatnya zuhur sebentar saja, ayo saat hukumnya
0: bila tersebut, tidak melaksanakan lima waktu.
2: Iya. Berkaitan setelah surat Al-Fatihah, kalau memang dia ya, maka sesuai dengan sunnah maka tidak berdampak pada keabsahan sholat. Ya, ya. Kan ini ya. Pakai ini hukumnya adalah tersendiri. Ya. Adapun apabila ada masjid yang kemudian tidak apa rutin, tidak di hanya ya. Sholat lima waktu, ya pertama kita masjid dibangun seluruh sholat berjamaah. Lebih utama atau ya selayaknya kita apabila ingin sholat Jumat ya di sholat yang memang dilaksanakan sholat lima waktu. Adapun ada pilihan lain, kita bukan dalam keadaan kemudian tidak memungkinkan bagi kita akan sholat Jumat, kata sebagian ulama, untuk melaksanakan sunnah ada sesuatu bergabung dengan apa dengan masjid-masjid lain, ya. Wallahu a'lam. Nah, dan pada saat pelatihan itu ada musola dan di situ dilaksanakan sholat lima waktu. Sholat lima waktu kegiatan dilaksanakan di situ. Nah, bertepatan wallahu alam, kalau berdasarkan apa yang disebutkan bisa dilaksanakan di situ.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Ini bisa dipersiapkan itu ya. Iya,
2: dipersiapkan.
0: Khotib.
2: Oh, khotib ya. Karena ada kegiatan kan pada waktu itu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang sifatnya
0: ada alasan
2: maka sebaiknya bergabung dengan, karena Jumat itu sesuai dengan namanya mengumpulkan, ya mengumpulkan manusia.
0: Oh,
2: ya Allah Allah.
0: Baik. Juga.
2: Pengunjung. Assalamualaikum. Tentu sifat amanah merupakan sifat yang sangat mulia di dalam kehidupan ini, dan ya manusia umumnya mendapatkan pujian dari sifat ini. Amanah itu timbul dari niat yang baik dan timbul atau dan merupakan buah daripada sebuah kejujuran. Ya, oleh karena itu hendaknya kepada Allah Subhanahu agar kita menjadi orang-orang yang amanah dalam seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Meskipun tentu saja sebuah kondisi yang manusiawi bahwasanya kita tidak mungkin bisa melaksanakan secara 100% karena masing-masing kita punya kekurangan, tetapi setidaknya tekad kita untuk menjaga norma-norma seperti kejujuran ya, dan amanah itu tetap berada di dalam hati kita, sehingga kita senantiasa berusaha untuk menghindari yang namanya sifat khianat. Wallahu ta'ala.
0: Assalamualaikum Ustaz atas nasihatnya untuk malam hari ini dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada pertanyaan yang telah masukkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada Bumus dimanapun berada, dan ini yang paling penting juga untuk semua saudara-saudara yang saya cintaikan Allah yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sama membersamai kita dalam program Inkes ini, dan kepada seluruh kru juga yang mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, bisa mengambil intisari dari pembahasan kita di 5 ayat yang kita bahas malam hari, dan ini bisa kemudian menjadikan kita benar aman berkhianat. Kita cukupkan kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Radio Mu'adz bin Jabal. Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda.

0: Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksin nyaman dan sesuai syarat Anda menaiki di Tanah Suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi platin, cetak sertifikat vaksin, pula obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 02471.
1: Muslim pun harus hati-hati dalam al-mar'i bi kulli lah seorang dikatakan sebagai seorang dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar. Jujur ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pihak dalam memberi masuk orang yang gara-gara mengeser nyebar berbah di nopo bumi. Orang tidak lama kemudian muncul berita itu ho dusta. Mohon maaf. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan. Baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisi, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi kita paling belakang ngikuti kebenaran. Allah melindungi kita semuanya. Allah ma'am.
2: Ya ihwatul iman, sahabat Muas yang dikatakan Allah Subhanahu, yang artinya nasi penerang hati dan menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Hiyat, wakili segenap guru yang bertugas di hari ini, mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muas. Dan insyaallah ta'ala besok akan kembali kita berjumpa dengan program-program islami yang akan menemani ruang dengar sahabat Muas.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: Lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua taan, ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama Menikomah Al-Quran dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pahala, salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dengan kebaikan dari setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi catatan-catatan amal kebaikan dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan surga Allah sebagai balasannya. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, kembali saya Nur Junaid hadir dalam acara Kaf mengambil pelajaran di dalamnya, yaitu kebahagiaan. Usai menyelesaikan studi di SMA, aku mendaftarkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Namun ternyata ada yang baru. Ada seorang pemuda yang sedang studi di Amerika mau melamarku. Persetujuan pun terjadi. Aku terpaksa pergi ke negeri asing. Senang sekali rasanya. Aku akan hidup di Amerika. Yang paling membuatku terheran-heran adalah bagaimana bisa secepat ini keluargaku mengalah dan setuju untuk membiarkanku tinggal di negeri asing dalam waktu lama. Terlebih lagi, mereka tidak mengenal nikah. Suamiku bertekad agar aku menyaksikan segala-galanya. Wawasan tentang segala. Nah, bersih itu tidak berlangsung lama. Sesuai penilaianku sekarang, kami dulu berada dalam fase pubertas secara mental. Kami sudah memasuki suasana pasang surut dan tarik-menarik dalam kehidupan. Kami sudah meremehkan sholat. Satu-satunya harta yang kami miliki adalah kami harus memiliki wawasan tentang segala sesuatu. Sebagai kelanjutan dari kerenggangan hubungan kami, suamiku menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, terutama di waktu malam. Selama bertahun-tahun, kami belum dianugerahi seorang anak. Tampaknya itulah hal yang semakin meluaskan kerengganan kami yang terkadang sampai kepada pinggir jurang kehancuran segala cara. Dengan bantuan ibu, gambaran hidupku sepenuhnya dikemukakan kepada ayahku. Ayahku memintaku duduk di sisinya. Ia bertanya kepadaku tentang berbagai hal secara mendetail. Semuanya seputar persoalan suamiku. Nah, sikap untuk berpikir, kuputuskan untuk minta cerai. Saya mengira urusan akan begitu mudah. Setelah bersih tegang, berakhirlah hari-hari yang menakutkan itu dan yang membuat selama 3 tahun berada di tangan. Bagaimanapun juga, segala yang diinginkannya diberikan kepadanya. Sebagaimana segala yang kuinginkan sudah terluluskan. Aku pun kembali kepada kehidupan lamaku. Seolah-olah baru saja berlalu sebuah mimpi atau bayangan yang menakutkan. Seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru perguruan tinggi,

kukumpulkan semua arsip-arsip dan ijazah lamaku. Aku pun mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Aku bertekad untuk masuk ke Fakultas Bahasa Inggris karena aku sudah menguasainya. Setelah tinggal lama bertahun-tahun di negeri asing, sehingga itu menjadi modal bagiku. Namun takdir menentukan yang lain. Aku bertemu dengan salah seorang temanku ketika di SMA. Setelah mengucapkan salam hangat, kami saling menanyakan kabar masing-masing. Aku memberitahukan bahwa aku sudah membawa semua surat-surat penting untuk mendaftarkan diri di Fakultas Bahasa Inggris. Sahabatku itu akan lulus satu tahun acara lagi dari Fakultas di Rosa Islamiyah. Melalui pertemuan kami yang singkat itu, ia mampu untuk ikut banyak pengetahuan yang akan berguna untuk diriku, sebagaimana juga akan berkenalan dengan para mahasiswi fakultas tersebut karena aku sudah mengenal mereka. Ada juga berbagai program ekstrakurikuler yang akan disukai, seperti berbagai ceramah dan seminar-seminar. Sisi pelajaran ekstrakurikuler itu yang mengembalikan diriku ke masa remaja, karena pada masa itu aku memang menyukai kegiatan-kegiatan semacam ini. Aku bertawakal kepada Allah sebagaimana yang Dia katakan kepadaku, jangan ragu-ragu. Dengan sangat cepat yang tidak aku perkirakan sebelumnya, aku pun sudah menjadi anggota yang aktif dalam program kuliah tersebut. Aku turut berpartisipasi menyiapkan berbagai seminar dan teman-teman yang sekelompok denganku pun merasa senang. Itulah yang tidak aku dapatkan sejak 3 tahun yang lalu. Kesehatanku kembali pulih. Sinar kehidupan kembali menyala pada kedua mataku. Sehingga ibuku dengan sukacita mengatakan, tidak ada lagi waktu kosong untuk dirimu. Aku mulai menyusun skripsi dan mempelajari ulang semua kurikulum pelajaranku. Kadang-kadang aku menyempatkan diri untuk menyampaikan ceramah kepada rekan-rekanku selama 10 menit. Aku kembali memiliki cita-cita yang besar serta tekad yang kuat. Lingkungan yang melingkari diriku membuat diriku tidak lagi melupakan kewajibanku, bahkan mendorong diriku untuk melaksanakan berbagai ibadah sunnah, sholat malam, puasa sunnah. Aku bersyukur kepada Allah yang telah memberiku kemudahan buat karena aku bersepakat dengan rekan-rekanku untuk menghafalkan Al-Quran. Itulah hal yang selama ini kuinginkan, karena aku memang baru mulai memasuki babak kehidupan baru pada mulanya. Tetapi memberi diriku, aku menetapkan untuk berkonsentrasi mempelajari buku-buku akidah dan fikih, sebagaimana aku mulai mengejar ketertinggalanku. Subhanallah. Ketika pergi ke Amerika dahulu, aku beranggapan bahwa aku berada dalam puncak kebahagiaan. Namun ini menyadari bahwa jauh dari Allah tidak akan membawa kebahagiaan secara mutlak, meskipun bentuk kebahagiaan itu tampak secara lahir. Kegiatanku merambat memasuki rumahku. Saudariku sudah ikut-ikutan menghafal Al-Quran. Aku juga menyediakan waktu khusus agar dapat membacakan hal-hal yang bermanfaat untuk ibuku, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum kewanitaan. Alhamdulillah, kaset-kaset Islam di dalam rumah semakin banyak dan bermacam-macam. Setiap kali aku pergi untuk mengunjungi seorang, aku selalu membawa satu paket kaset semacam itu sebagai hadiah. Aku tidak pernah membuat acara yang tidak berguna. Kehidupanku berubah total. Aku kini memandang dunia dengan kacamata baru. Dunia hanyalah tempat persinggahan, bukan tempat yang kekal adanya. Tori kehidupanku yang jernih itu kecuali mantan suamiku yang kembali dari Amerika setelah menyelesaikan studinya di sana. Ibunya datang mengunjungi kami untuk meminta maaf dan melupakan masa lalu. Ia meminta agar aku kembali kepada mantan suamiku tersebut. Aku mencium kepalanya dan menyatakan bahwa aku sudah melupakan masa laluku dan sudah maafkan segala kesalahannya, dengan harapan bahwa Allah juga akan mengampuni diriku. Namun, aku menolak permintaannya. Meski demikian, aku tetap mengantar wanita itu ketika pergi, dengan tidak lupa mengirimkan hadiah untuk mantan suamiku berupa satu paket kaset yang menganjurkan bertobat dan beri

0: introspeksi diri. Selain itu, aku juga memberitahukan bahwa aku tidak memiliki waktu selain berkonsentrasi pada studiku. Aku lupa menyebutkan kepada sahabat Muaz bahwa sudah banyak laki-laki yang datang melamarku. Yang paling menarik mereka adalah saudara salah seorang sahabat wanitaku. Namun aku tetap menolak dan menyatakan bahwa aku sudah berjanji kepada Allah untuk tidak menikah dahulu sebelum aku hafal Al-Quran 100%. Teman-temanku berusaha untuk meyakinkan, namun aku kembali memberitahukan kepadanya bahwa ini adalah akhir tahun pelajaran di perguruan tinggi. Demikian juga tahun bagi diri hafalan Al-Quran. Ia terdiam dan tidak mampu memberikan tanggapan apa-apa. Usai sudah satu tahun terakhir masa pelajaran, aku berhasil lulus perguruan tinggi. Aku bercita-cita untuk menjadi asisten dosen di perguruan tinggi itu. Namun, takdir menentukan lain. Aku ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah dekat rumah kami. Maka kegiatan ekstrakurikulerku pun kusertakan. Aku menyiapkan jadwal untuk memberikan ceramah kepada para mahasiswi dan juga membuat program hafalan Al-Quran. Berbagai urusan di sekolah berjalan dengan kondisi menggembirakan seolah-olah kami adalah satu keluarga. Pada sore hari itu datanglah salah seorang teman wanitaku berkunjung. Ia memberitahukan bahwa aku telah berjanji kepadanya untuk mau menikah setelah aku selesai menghafal Al-Quran. Nah, sekarang tidak ada lagi alasan bagimu, ucapannya. Aku pun setuju. Semua urusan pernikahan berjalan mulus sesuai dengan tuntunan sunnah. Tidak ada penghamburan harta, pemborosan maupun pesta mewah. Suamiku baik sekali. Bagus akhlaknya, bagus agamanya, dan rajin sholat malam. Tanya lagi bagaimana rasanya aku hidup bersamanya. Seolah-olah kami sedang saling menantikan semua lama ini. Selama tahun, ia mengatakan bahwa yang terus mendorong dirinya untuk melamarku adalah kesungguhanku menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah merubah segalanya, dari hidup di Amerika dengan wawasan terhadap segala sesuatu sampai menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada aku sebelum aku meninggalkan dunia ini. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, mari senantiasa berintrospeksi dan memperbaiki diri. Dari setiap kesalahan yang kita lakukan, kita tutupi dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Orang-Orang Bertaubat. Radio Muaz Minjil.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Janjikan Tuhan, kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

di antara keduanya penghuni surga dan neraka. Ada tabir dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Jumaat Menjabat 94.3 FM bersama menitikan istiqamah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpali kematian? Yang tidak memiliki teman, dan dia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Yang tidak memiliki tempat, seluruh alam ini ada tempat. Kita tidak akan bisa berlari atau bersembunyi darinya, walaupun kita ada dalam benteng yang sangat kokoh.

Mulai menit waktu, gak terus kerja sepanjang hari, sepanjang masa. Biar gak mengurus orang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur amarah, penghancur inginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah

Tuplah suka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk membebaskan sumu. Katakan seumur Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan baikmu. Bergembiralah dan tawalah puas-puasmu ke dunia. Kelak pada akhirnya, kau juga akan megang dengan sakatul maut. Dan entah paham, itu pasti akan gempa.

saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu getar, nyawamu meregang, mulutmu kunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sudah kamu sendiri memarah melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Radio Muazmi Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqamah sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الدين أعزكم الله, hari ini kita akan lanjutkan hadis yang tercantum di kutip al-usul salat. Yang terakhir, jadi kutip usul salat yang kita bahas sudah selesai. Yang terakhir itu hadis wa fi hadithi rasul amri al-islamu wa amuhu as-salatu wa darwatu samihi al-jab fi sabilillah. Dalam hadis itu dijelaskan dari siapa perawinya, siapa yang meriwayatkan hadis ini sahih atau tidak, saya jelaskan oleh muat. Memang tujuannya untuk menjelaskan tentang pokok urus kita adalah Islam. Tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jalan Allah. Jadi jelaskan oleh muallif itu dengan hadis ini bahwa semua persoalan kita kembali kepada Islam. Kemudian yang terpenting yaitu tentang syahadat itu. Yang pokok yaitu menegakkan tauhid. Kemudian tiangnya rukun Islam itu salat. Kemudian puncak jihad dengan Allah. Nah, kita akan bahas tentang hadis ini karena hadis ini panjang dan banyak faedah yang dapat kita ambil hadis ini. Karena kita bahas pada sore ini tentang hadis yang tercantum di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang terakhir sebagai penyempurna dari kajian kita di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Hadis itu lafnya begini, dari Sahat Mu'adz bin Jabal. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

قائد ألسنتهم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. Sekarang saya ada ulang bacaannya, biar gampang dikasih harokatnya. Dan saya artikan sambil mengulang lagi apa yang tadi bacakan. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, Ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, Ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi'amalin, tentang satu amal. Ya Rasulullah, kabar kepadaku tentang satu amal, yudkhilunil jannah, yang dapat memasukkan aku ke surga. Satu amal yang dapat memasukkan aku ke surga, wa yubaudi an-nar, dan menjauhkan aku dari neraka, Qala, Nabi sabda, laqad sa'alta 'azimin, sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Wa innahu layasirun, akan tapi itu mudah. Alaman yatarahullahu ta'ala alaihi, tapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Yaitu ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutkannya dengan sesuatu apapun juga. Engkau beribadah kepada Allah, dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa tuqimus salata, engkau mendirikan salat. Ini sudah sekolah kun Islam ini ya, kondisi semuanya. Engkau mendirikan salat. Wa tu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shumu ramadhan, puasa di bulan Ramadhan. Wa tahujjul baita, haji ke Baitullah. Ya, kalau sudah faham tidak perlu diberikan lagi. Haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, kemudian beliau melanjutkan, Rasulullah melanjutkan lagi. Kemudian beliau melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, puasa adalah perisai. As-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa shadaqtu tusfi'ul khati'ata kama yusfi'ul ma'un nara, dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan api, sebagaimana air memadam api. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatu rajuli fi yawmil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Tsumatala, kemudian Nabi membaca ayat Al-Qur'an. Kata Jafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum fiqur. Di situ disebutkan sepotong saja. Yaitu, kata Jafa junubuhum anil madaji'i

jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Kata Jafa, jauh. Nuh, lambung. Madaji, tempat tidur. Jauh lambung mereka dari tempat tidur. Hatta balara. Sampai ayat Ya'marun. Ayat ini tercantum dalam surah As-Sajdah. Surah yang ke-32. Ayat 16 dan 17. Jadi perawi hadis ini menyingkat ayatnya. Nabi membacakan sampai Ya'marun. Tapi perawi yang meriwayatkan di sini, itu disingkat saja. Ini hadis ini dibaca Nabi dengan sempurna. Tatajafa junubuhum anil madaji'i da'una rabbahum khafaw wa tama'an. Mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an ma kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah, surah 32, ayat 6-17, Allah firman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka doa kepada Rabb-nya, kepada Allah, dengan rasa takut dan harap. Dan mereka nafkah sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu macam-macam nikmat yang menjadikan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW tentang amalan-amalan sunnah, yaitu salatnya seorang di tengah malam. Tsumqala, kemudian beliau melanjutkan setelah bacakan ayat, فَتَدَفَى جُمُوبُهُ عَنِ الْمَطَجِئِنَ رَبَّهُمْ صَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْ رَزْقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Setelah dibaca ayat itu, Nabi melanjutkan. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, أَلَا أُخْبِرُكَ بِبَأْسِ الْأَمْرِ, maukah kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan, وَعَمُدِهِ, dan tiangnya, وَذِرْوَةِ سَمِهِ, dan puncaknya, maukah kabarkan kepadamu tentang pokok urusan, wa amudih, dan tiangnya, wa zirwata sanahi, dan puncaknya. Zirwatu sana asal maknanya itu punuk onta. Zirwatu sana asal maknanya punuk onta. Tapi yang maksudnya disini puncaknya. Karena yang tertinggi itu punuk onta itu tertinggi. Dan Nabi berbicara di hadapan para sahabat yang mereka paham. Di puncaknya, maka aku kabarkan kepada kamu tentang pokok usan, tiangnya, dan puncaknya. Qul bala ya Rasulullah. Aku berkata, yaitu Mu'ad berkata, bala ya Allah, mau ya Rasulullah. Bala itu artinya iya. Bala itu artinya mau Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, Rasul amri al-Islamu, wa amudu as-salatu, wa zirwa sanami al-jihadu. Ini yang termaktub dalam usul as-asah yang akhir. Yang akhir dalam usul as-asah ditulis mu'allifnya, Rasul amri al-Islamu, wa amudu as-salatu, wa zirwa sanamihi al-jihadu. Tsumma qala, ala ukhbiruka bimila dzalik kullih. Kemudian beliau menjawabkan, maukah aku kabarkan kepadamu bimila dzalik kullih, yang dapat mengekang semuanya. Maukah aku kabarkan kepadamu yang dapat mengekang semuanya. Apa yang dapat mengekang semuanya? Qul wala ya Rasulullah. Aku kata, iya ya Rasulullah. Dia mau. Fa'akhadha bilisanihi. Beliau pegang lisannya. Lidahnya pegang Rasulullah. Beliau pegang lisannya. Waqala. Dan dia berkata, kufa'alika hadha. Tahan. Lidahmu ini tahan. Kufa'alika hadha. Tahanlah. Ini. Begitu. Kufa'alika hadha. Tahanlah. Lidahmu ini. Kutu. Aku berkata, ya Nabi Allah. Hai Nabi Allah. Inna lamu akhadhu bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa? Lamu akhadhu, apakah kita akan disiksa? Bima natakallamu bih, dengan sebab apa yang kita ucapkan?

Pak kita akan siksa dengan sebab apa yang kau ucapkan. Faqala, Nabi menjawab, faqilatka ummuk, semoga selamat ibumu. Faqilatka asal maknanya celaka, tapi maksudnya mendoakan selamatan. Semoga selamat ibumu. Fahal yabunna safinna ala wujuhim. Bukankah manusia ini diseret ke neraka di atas wajahnya? Bukankah manusia diseret neraka atas wajahnya? Au qala ala manaqirihim, atau atas manaqir, ni hidung, arti diseret mukanya atau diseret hidungnya ke dalam neraka. Bukan manusia diseret mukanya atau diseret hidungnya dijerumuskan dalam neraka, melainkan karena hasaidu al-sinatim, melainkan karena ucapanlah mereka. Hasidah hasaid artinya buah, maksud sini artinya perlakuan, sebab dari lidah mereka. La hasu melainkan karena sebab lidah mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis itu kan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Di hadis ini lengkapnya demikian, dan faedahnya besar kali hadis ini. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari sini. Di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini sahabat yang masyhur. Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW, kabarkan kepada aku tentang satu amalan. Nah, sebentar. Hadis ini dikenal oleh Tirmidzi, dan derajat hadis ini hasan sahih kata tadi. Soal derajat hadis ini sudah kita bicara lagi, karena hadisnya sahih. Dan disuaikan juga oleh ulama hadis tentang sini. Sekarang kita bicara soal isinya. Jadi selalu kita demikian ya. Dan pembicaraan kita selalu ketika ada hadis kita lihat dulu sanadnya sahih atau tidak, baru kita bicarakan soal isinya. Kalau umpamanya hadis dhaif, kita jelas dhaif dan kita enggak perlu bicarakan. Kalau hadis itu maudhu, enggak perlu bicarakan. Maudhu itu palsu. Kalau ini hadisnya sudah jelas menurut pendapat para ulama sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Jadi begitu ya, kita ambil dari penjelasan para ulama. Para ulama kan, para ulama ahli al-fiqh najiyah. Kalau kita bahas hadis, jelas dulu sanad hadis itu sahih atau tidak. Sudah jelas sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Hadis ini sudah kita lakukan lagi tentang sahihannya, karena dikatakan oleh Tirmidzi dan juga sahih kata Al-Albani di kitabnya Sahih Jami' Shaghir, dan juga para ulama lainnya. Hadis ini dari saat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'adz meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat atau nasihat, yang pada hakikatnya juga wasiat dan nasihat untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Mu'adz meminta wasiat kepada Allah, yaitu agar tunjukkan suatu Allah, agar tunjukkan satu amalan yang amalan itu dapat memasukkan Mu'adz ke surga dan jauh dari neraka. Kalau Mu'adz berkata demikian atau minta demikian, ya semua kaum muslimin dan muslimat minta demikian, minta nasihat, ditunjukkan satu amalan yang dapat masukkan dia surga dan dijauhkan dari api neraka. Semua manusia ingin demikian. Karena itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh kau telah tanya satu perkara yang besar. Masalah ini bukan masalah kecil, masalah besar. Masuknya orang ke jannah dan dijauhkan dari api neraka bukan masalah yang kecil, masalah yang besar. Ini harus kita perhatikan. Masalah surga, masalah neraka bukan masalah kecil. Yang mengatakan demikian, azim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Ini perlu dicatat tentang perkara yang besar. Jadi masuknya manusia ke surga dan dijauhkan dari neraka bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini merupakan sukses yang terbesar. Ini harus kita perhatikan. Kalau seseorang dimasukkan ke jannah, jauhkan dari neraka, itu dia yang sukses. Tapi kalau seorang itu kaya raya, punya berbagai fasilitas, punya macam, punya gelar, belum dikatakan di orang sukses. Atau belum bisa dikatakan di orang yang bahagia. Sifatnya selama masihnya ini semu sifatnya. Belum abadi. Karena itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, bisa lihat ayatnya dalam surah Imran, yang bawa mushaf dilihat. Tentang hakikat, ya. Hakikat bahagia yang hakiki, atau kemenangan hakiki, atau sukses hakiki,

bisa lihat dalam surah Ali Imran 185. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang 3 185, kullu nafsin dzaqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya ila ma'ul ghur. Allah berfirman surah Ali Imran surah 3 ayat 185, kullu nafsin dzaqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu atau ganjaranmu. Fanzuhya 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung, telah menang. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak kehidupan dunia ini melainkan kehidupan menipu, kesenangan yang tipu daya sifatnya, memperayakan manusia. Antum perhatikan, Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauh dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia telah sukses, dia telah menang, dia beruntung. Kemudian ditegaskan Allah tentang kehidupan dunia, wal hayatud dunya illa ta'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kehidupan yang tipu daya. Jadi enggak bisa kalau orang katakan ukuran orang itu bahagia atau sukses dunia atau fasilitas ada, tidak. Jangan tertipu. Ini bahkan manusia tertipu dengan ini. Dan berkali-kali Allah sebut dalam Al-Qur'an, bukan sekali dua kali, berkali-kali Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang nipu. Udah ya. Jangan tertipu dah. Jangan kita terpesona dengan kehidupan dunia. Dan jangan iri dengan apa yang diberikan ke bagian yang lain, kaya sedang terlalu iri. Nah, iri itu tidak ada. Karena hasilnya sudah diberi oleh Allah Taala. Jadi ini masalah-masalah yang besar. Masuk surga, dijauh dari neraka, pada yang besar. Memang banyak manusia bukan cari akhirat, mencari dunia. Mencari dunia. Kalau Allah katakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau orang sering dikatakan orang itu sukses. Tidak. Tidak sukses. Kalau orang beriman, yakin kepada qada wal qadar, dia tidak mengatakan demikian. Tidak akan tertipu dia. Kehidupannya. Apalagi kita lihat orang kafir bikin kekayaan. Jangan menyangka orang kafir bikin kekayaan. Berarti Allah senang. Tidak. Allah berikan kain kepada mereka untuk apa? Supaya mereka banyak berbuat dosa dan maksiat. Allah sebut dalam surah An-Nisa juga, "Ala sabana lina kafaru anna min lahu khairun li anfusihim in ma lahum lahum yazdadu itma wa lahum 'adzabun muhin." Dalam Al-Imran juga ayat 178. Jangan tertipu bahwa mereka itu sudah maju, mereka itu sukses. Anda melihat, wala yahsabanna alladhina kafaru annama amli lahum khairun li anfusihim inma numli lahum yazdadu ithma wa lahum 'adzabun muhin. Dalam surah Ali Imran ayat 170-an. Dan jangan sekali-kali orang yang kafir, jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami pada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanya supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi kalau Allah memberikan segala macam kekayaan kepada mereka, mereka pasti ditakdir macam ditangkap di dalam siksa oleh Allah. Meskipun jelas sudah kafir, dari sisi Allah biarkan. Supaya bertambah dosa mereka, tambah maksiat, yazdadu itma, supaya tambah dosa mereka. Kemudian bagi mereka azab yang di akhirat. Ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita juga tanamkan kepada istri, pada anak. Perhatikan ini. Jadi jangan tertipu dalam dunia. Suksesnya seorang mendapatkan gelar, mendapatkan fasilitas, mendapatkan gaji yang tinggi, itu belum tentu sukses. Belum tentu. Hidup ini masih berputar. Util kal ayyamu dawiduha bainan. Hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Ada orang yang saatnya senang kemudian ya. Setelah itu jatuh. Ada yang kita lihat seperti banyak oleh manusia itu senang padahal dalamnya tidak bahagia. Kemudian kita lanjutkan. Setelah Nabi menjelaskan ini masalah yang besar, apa kata Nabi? Kalau cuma disebutkan ini saja, mungkin ada orang yang susah kalau itu enggak mungkin orang mencapai jannah. Surga berat, soalnya besar. Apa Nabi? Wa innahu la yasir ala man yasarahu Allahu ta'ala alaih. Akan tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya.

Jadi kalau bagi orang yang diberikan hidayah taufik, itu mudah bagi dia. Diberikan hidayah taufik ya, bagi orang itu. Kalau soal itu sudah terbuka hatinya, dia condong kepada hidup masih putar. Dia condong kepada kebenaran, tak kepada Allah dan Rasul. Ini berbuat baik, dimudah jalannya. Tapi orang yang sampai kepada hujah dia, sudah dijelaskan ayat hadis yang masih tidak mau, masih tidak gerak hatinya. Sulit bagi dia. Perlu sudah saya jelaskan. Dalam mukaddimah kajian usul falsafah. Di antara sebab-sebab orang menganggap Islam ini kulit, berat, itu adalah faktor. Antaranya jahil, sebutkan waktu itu. Bodoh dia. Antaranya lagi karena banyak maksiat. Sahibul ma'asi, banyak perbuat dosa maksiat. Sehingga akhirnya sampai kebenaran, menolak dia. Karena sudah hitam. Fitrahnya dia sudah tutup dengan perbuat dosa maksiat. Sehingga hanya berat. Kemudian ketiga waktu saya sebutkan, saya ingat saya kena lingkungan. Lingkungannya. Yaitu dia pengaruh dengan lingkungan yang ada. Ya, lingkungannya syirik, dia ikut. Lingkungannya bid'ah, dia ikut bid'ah. Lingkungannya maksiat, dia ikut maksiat. Dan lainnya. Sehingga ingin melaksanakan yang hak itu berat bagi dia. Dan masih banyak lagi. Sebab-sebab yang katakan bahwa agama ini berpedal. Nabi katakan, inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Jadi, Nabi mengatakan, perkara masuk surga di jauh kereta neraka masalah besar. Tetapi mudah bagi orang yang dibutuhkan oleh Allah atasnya. Jadi kalau kita ingin berbuat baik dan niatnya betul-betul sudah kuat, sudah azim, dan kita ingin yang baik, kemudian kita berjalan di jalan yang baik itu, yang cuma niat saja, jalan itu harus benar. Amal yang soleh itu dua syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua mutabah. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabah. Itu contoh Rasulullah SAW. Kalau dia berjalan itu, Allah mudahkan jalannya. Tidak usah takut kita dengan apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Artinya kita dapat apa yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz. Kita sudah bicarakan soal adar, bahwa semua tidak ada satu yang terlukup. Semua sudah dicatat. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semua sudah dicatat tentang yang baik dan buruk, buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal? Kalau semua tertulis, buat apa kita beramal? Apa katanya? I'malu fakulun muyassarun lima khuliqahu. Beramal kalian. Karena semua sudah mudahkan menurut apa yang Allah mudahkan atasnya. Lihat di sini juga. Kemudian Nabi membacakan ayat. Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna sanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wa taghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi fa'amma man a'ta, ada pun orang yang memberi. Wa taqa, bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dia menaruh kebaikan. Apa? Kata Allah. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan jalan yang mudah. Tapi wa amma man bakhila wa taghna, orang yang kecil cukup kadzabul husna, dia menuskan baikkan apa? Apa kata Allah? Barun yasul lil usra, akan mudahkan dia kejar yang sulit. Jadi sudah ada dua jalan, wahadinahun najai, menunjukkan dua jalan. Dalam surah Al-Balad, dalam surah Al-Asy-Syams, Allah katakan fa alhamaha fujura wa waha. Kami ilhamkan kepada manusia jalannya yang fujur dan jalan yang takwa. Jadi sudah jelas. Bagi manusia yang hak dan yang batas sudah jelas, yang baik, yang buruk sudah jelas, yang benar dan salah sudah jelas. Jadi seandainya ada orang yang sudah jelas, sekian jelas jalan menuju jannah sudah, dia tak mau pilih, ya sudah. Dia masuk orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dan kesulitan. Dia dimudahkan jalannya untuk jalan yang sulit. Apabila orang-orang yang sudah melihat kebaikan, dicondong kebaikan, dia kejar kebaikan, dia pelajari kebaikan itu dan dia amalkan, maka itu orang yang yasirun ala man yasarahullah ta'ala. Mudahkan. Tidak jauh-jauh ya, kita contoh saja. Orang yang niatnya benar, ingin dapatkan jannah, kemudian laksanakan sholat yang lima waktu. Subuhnya dia tetap mudah. Bagi orang yang sudah biasa, mudah. Bangun subuh, mudah. Tapi coba, bagi orang yang banyak buat dosa dan maksiat, yang ada keinginan untuk bangun subuh, berat bagi dia. Berat. Padahal itu jelas wajib yang ada waktu dia akan. Berat bagi orang itu. Sholat waktunya, berat bagi orang itu. Tapi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah, mudah. Ringan. Kewajiban-kewajiban itu sudah. Yang langgar-langgar haram, dia sudah ada hidayah, taufik dari Allah. Itu dia tinggalkan. Yang dilarang itu.

0: diharamkan. Kemudian yang pertama, ini dari rukun Islam. Yang pertama, Nabi menyebutkan ta'abdullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang memasukkan manusia dalam jannah, antara yang wajib-wajib, yaitu yang pertama di sebelum yang lain, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan tidak ada yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini juga kita pelajari dalam masalah tauhid. Makanya itu yang pertama yang harus dimulai. Ingatkan manusia ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Syirik ini yaitu memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah kepada selain Allah. Itu syirik seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik, ancamannya apa? Ancamannya apa? Apa? Dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Kemudian dosanya tidak akan diampuni. Dikubur dia akan disiksa oleh Allah. Kemudian di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian amal-amalnya hapus semuanya. Kemudian dia akan kekal dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke surga. Itu diantara akibat orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ayat-ayatnya bisa dilihat dalam surah An-Nisa, surah-surah yang lain. Al-Ma'idah juga ada dan yang lainnya. Ya ini dulu ya kita bahas yang pertama dari rukun Islam. Ya, yang lima ini yang pertama ta'budullah atau syirku bi syai'an. Insyaallah nanti pada salatul maghrib kita lanjutkan lagi.
1: Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi penjelasan saya tentang hadis Mu'ad bin Jabal itu sampai yang pertama ya dari rukun Islam. Nabi jelaskan bahwa engkau bertanya tentang suatu perkara yang besar dan itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Nabi menyebutkan engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini pembahasan-pembahasan kita dalam kitab dalam Kutayb Al-Usul Al-Thalathah itu bicara tentang tauhid kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Itu sudah kita bahas sedikit tentang masalah itu. Dan yang banyak kita bahas tentang masalah tauhid al-uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, bentuknya apa saja, tidak boleh menyekutukan Allah. Baik syirik yang akbar maupun syirkun asghar.
2: Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu engkau mendirikan salat. Ini juga sudah kita bahas sedikit tentang mendirikan salat. Dan tentang salat ini ya kita harus pelajari

وتصوم رمضان engkau puasa di bulan Ramadan وتحجل البيت dan engkau haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah dijelaskan dalam ayat bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas Allah bagi manusia, wajib atas manusia mengerjakan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Tapi kalau seandainya ada orang yang mampu dan tidak haji, kata Umar bin Khattab, orang itu matinya seperti mati Yahudi atau Nasrani. Kalau ada orang yang mampu, dia tidak mau pergi haji, maka matinya orang itu seperti mati Yahudi maupun Nasrani. Jadi katakan oleh Umar bin Khattab sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hakim, menunjukkan tentang sunnah, bukan wajib. Jadi kata-kata Abu Abdul Khair itu menunjukkan tentang sunnah-sunnah, bukan yang wajib. Yang pertama, Nabi menyebutkan as-sawmu junnah. Puasa itu junnah. Junnah itu arti perisai. Perisai itu ada dua. Ada junnatun minal ma'asi, ada junnatun minal nar. Jadi puasa itu junnatun minal ma'asi wa junnatun minal nar. Junnatun minal ma'asi dan junnatun minal nar. Junnah artinya perisai. Junnatun minal ma'asi artinya perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Jadi kata Imam, kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Hikam, فَإِذَا كَانَ لَهُ جُنَّةٌ مِنَ الْمَعَاصِي كَانَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جُنَّةٌ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَعَاصِي لَمْ يَكُنْ لَهُ جُنَّةٌ فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّارِ. Jadi kata Ibn Rajab Al-Hanbali, apabila seseorang tidak punya perisai dari maksiat, apabila seorang itu punya perisai dari maksiat, artinya menjaga diri dari maksiat, maka di akhirat juga dia akan terjaga dari api neraka. Dan barang siapa yang tidak punya perisai di dunia dari perbuatan dosa dan maksiat, maka di akhirat pun dia tidak punya perisai dari api neraka. Yang dikatakan junnah. Dan ini disabdakan juga oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Jadi shaumu junnah itu jadi puasa-puasa sunat yang dimaksud. Disuruh kita banyak puasa sunat, karena puasa itu akan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, dan mencegah manusia dari masuk ke dalam neraka. Di antara puasa-puasa sunat yang disebutkan dalam beberapa hadis, saya tidak sebutkan semuanya, di antaranya puasa Asyura, puasa Arafah, bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, artinya bukan dalam keadaan ihram di Arafah. Jadi orang yang di luar Arafah yang tidak berangkat haji, mereka wajib, mereka sunnah melaksanakan puasa Arafah. Puasa Senin Kemis itu yang sunnah-sunnah. Puasa Daud, puasa setiap bulan 3 hari, yaitu setiap bulan Qomariyah 13, 14, 15 di saat bulan purnama itu juga disunnahkan setiap bulan 3 hari. Kemudian puasa 6 hari Syawal dan puasa-puasa yang lain, puasa Sya'ban, itu yang sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah. Adapun yang tidak datang dari Rasulullah, artinya yang riwayatnya dhaif atau palsu, ya enggak boleh kita laksanakan. Seperti umpamanya orang sibuk puasa Rajab atau Rajaban, itu enggak ada sunnahnya dari Nabi. Karena riwayat-riwayatnya dhaif, tidak bisa dipakai. Ada yang mengatakan maudhu. Kalau Sya'ban ada. Tapi khusus untuk nisfu Sya'ban tidak ada. Puasa Sya'ban Nabi puasa, tapi khusus nisfu Sya'ban tidak ada. Puasa Rajab juga khusus Rajab tidak ada. Atau ada orang yang puasa khusus hari Jumat saja, juga tidak ada, tidak boleh. Khusus hari Jumat saja tidak boleh, karena Nabi melarang puasa pada hari Jumat saja. Hatta orang yang mengganti puasa qadha, bagi wanita yang uzur atau laki-laki yang uzur, kemudian dia ingin ganti di hari yang lain, khusus hari Jumat tidak boleh. Kecuali kalau dia puasa sebelumnya atau

sesudahnya. Yang kedua itu tentang puasa sunat, ya. Saya contohkan saja puasa-puasa yang sunnah. Jadi kita bukan membahas soal puasa secara keseluruhan, tapi contoh-contoh di antara puasa-puasa sunat yang kita disunnahkan untuk mengerjakannya. Yang termasuk abu-abu innas. Kata Nabi, setiap orang itu tergantung di bawah naungan sedekahnya sampai diselesaikan di antara manusia. Sedekah di sini sedekah sunat. Kalau zakat jelas wajib. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka dia hartanya itu akan dijadikan sebagai setrikaan nanti pada hari kiamat. Atau hartanya itu dijadikan ular, seperti disebutkan dalam hadis Bukhari, yang akan menggigit orang itu. Di sedekah tidak demikian, tetapi sedekah itu sendiri dianjurkan sangat, sedekah yang sunat. Ya. Tapi kalau zakat jelas wajib, saya katakan. Kalau ada yang tidak membayar zakat, maka berat azabnya bagi orang yang demikian. Tapi sedekah ini sangat dianjurkan. Bahkan setiap hari pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita sedekah. Seperti disebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi, "Ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari dua malaikat itu turun. Setiap anak Adam itu ada di pagi hari, itu dua malaikat selalu turun. Yang satu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ini ganti." Artinya berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Orang yang sedekah, yang infak, berikan gantinya. Kemudian yang satu lagi malaikat berkata, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Setiap hari malaikat akan berdoa demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dianjurkan untuk sedekah itu banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita, istri juga dianjurkan. Bahkan kata Nabi, jangan seorang itu merasa hina kalau masak cuma satu kaki kambing bagi kepada tetangganya. Kalau masak kamu banyakkan kuahnya, bagi tetangga. Jadi untuk sedekah itu banyak. Bukan hanya kita sedekah, istri juga anjurkan untuk sedekah. Jadi anjurkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mesti berupa uang, kita bisa juga berupa makanan, memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Artinya kalau mungkin aja ada orang yang makan masak di rumah itu lebih, berikan kepada fuqara wal masakin. Kalau kita ada uang, berikan juga kepada mereka. Setiap hari usahakan demikian, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud menghapuskan kesalahan di sini bukan kesalahan yang besar, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Karena apa? Karena dosa besar itu wajib dengan taubat. Dosa besar wajib dengan taubat. Kemudian yang ketiga, Nabi di antara abwabul khair yaitu salatnya seseorang, wa salatur rajul fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Salatnya seseorang di tengah malam ini dianjurkan, yaitu salat tahajud, qiyamul lail. Ini dianjurkan sangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tinggalkan ini. Quran mengatakan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laqasa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam surah Bani Israel Allah berfirman, "Wa minal laili," dan di antara malam, sebagian dari malam, "fatahajjat bihi nafilatan lak." Hendaklah kamu tahajud sebagai salat sunat bagimu. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Kemudian ada hadis Nabi tentang salat malam itu, Nabi bersabda di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi bersabda, "Wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail." Sebaik-baik salat sesudah yang wajib, salat malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi bersabda, sebaik-baik salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi dari semua salat sunat, rawatib yang lainnya, yang terbaik salat malam. Itu yang terbaik. Ya kalau disebutkan salat malam itu, tidak mesti seseorang itu harus mengerjakan 11. Kalau dia sanggup cuma

Dua, dia kerjakan. Bangun tengah malam, kerjakan 2 rakaat. Kalau dia sanggup cuma witir 3 rakaat, kerjakan. Maka di antara anjuran Nabi, autiru ya ahlal Qur'an, innallaha witrun yuhibbul witra. Kata Nabi, berwitirlah wahai ahlul Qur'an, karena Allah itu ganjil, Allah itu tunggal maksudnya, Allah satu dan suka kepada sholat witir. Jadi Allah itu sendirian, satu, tunggal, dan suka kepada sholat witir. Nabi menyuruh dengan panggilan yang enak didengar. Autiru ya ahlal Qur'an. Jadi orang yang baca Qur'an, dia mestinya bangun tengah malam. Orang yang bangun tengah malam, mestinya baca Al-Qur'an. Autiru ya ahlal Qur'an. Jadi menganjurkan demikian. Kemudian hadis yang lain lagi yang menganjurkan untuk sholat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, aqshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam fadkhulul jannata bi salam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makan dan sambunglah tali silaturahmi dan sholatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke surga dengan sejahtera. Jadi kata Nabi, sebarkan salam di mana saja kita ketemu muslimin, sebarkan salam, hatta masuk salam, meskipun kita sedang ngaji, salam, jangan bakhil dengan salam. Masuk ke tempat pengajian, salam, assalamualaikum. Dan itu tidak termasuk mengganggu. Kita menyebarkan salam. Di mana saja kita ketemu, umpamanya sedang nunggu sholat ada kaum muslimin, kita baru datang, assalamualaikum, sebarkan salam. Kita ketemu di kantor, assalamualaikum. Syiar Islam, tunjukkan. Isyhadu bi anna muslimun. Di mana saja, ketemu teman kita di bis, assalamualaikum, sebarkan salam. Kemudian kedua kata Nabi, berikan makan pada fuqara wal miskin. Yang ketiga, sambung tali silaturahmi. Yang keempat ini, kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, salat malam. Tadkhulul jannata bi salam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Dianjurkan. Dan ini salat malam kebiasaan orang-orang soleh. Yang dikatakan orang soleh mesti malam itu bangun. Yang namanya orang soleh, malam itu mestinya bangun. Sebab Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhaatun 'anil ithmi. Rawahu at-Tirmidzi wa hassanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu membiasakan salat malam. Biasakan sholat malam, kata Nabi. Karena sholat malam itu yang pertama, yang ketiga menghapuskan kesalahan, yang keempat mencegah kita dari perbuatan dosa. Ada riwayat tambahan yang lain, cuma riwayatnya dhaif, lemah, yaitu matradatun lidda'yanul jasad. Sholat malam itu bisa mengusir penyakit dari tubuh, tapi riwayat itu dhaif, riwayatnya lemah. Kemudian riwayat-riwayat yang lain lagi menganjurkan sholat malam banyak. Bahkan di waktu malam, kata Nabi, ada satu waktu. Kalau seandainya kita berdoa di waktu itu, Allah akan kabulkan. Dan adanya setiap malam, jadi kita setiap malam itu bangun, kita berdoa kepada Allah. Apa permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi? Kita adukan kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Dan itu setiap malam, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Jadi sholat malam itu bisa dari mulai ba'da isya, waktunya sholat malam itu dari mulai ba'da isya sampai subuh. Jadi kalau orang mau witir saja, habis sholat isya mau witir 3 rakaat, boleh. Tapi yang terbaik waktunya itu sesudah kita istirahat tidur. Kita tidur dulu, bangun malam. Itu yang dikatakan tahajud. Tahajud itu dikatakan tahajud karena bangun sesudah kita tidur. Tahajjada itu kita bangun sesudah

0: kita tidur. Makanya dibacakan oleh Nabi ayat ini. Nabi membacakan ayat dalam surah 32 ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Arti jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Arti mereka tidur, bukan tidak tidur. Karena apa? Karena mata harus kita berikan hak untuk tidur. Badan juga punya hak yang harus kita berikan istirahat. Masing-masing punya hak. Maka Nabi menyuruh, a'ti kullazi haqqin haqqahu. Berikan kepada setiap itu haknya. Anggota tubuh, istri, anak, dan lain harus berikan haknya. Nabi juga mata perlu istirahat. Badan kita juga perlu istirahat. Nah, nanti malam bangun. Tata jafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya tidurnya cuma sedikit. Bangun tengah malam, berdoa kepada Allah. Salat, berdoa. Mengharapkan surga dan takut kepada siksa neraka. Bangun tengah malam. Kemudian mereka infak terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian mereka tidak tahu tentang apa yang Allah sembunyikan buat mereka. Tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Yang disediakan oleh Allah kepada kaum mukminin, mukminat tidak ada yang tahu. Jadi tentang di surga tidak ada satupun manusia yang tahu. Kalau disebutkan namanya sama dengan nama di dunia, intinya lain, zatnya lain, berbeda. Mulai Allah menyebutkan tentang delima, tentang pisang, tentang segala macam. Itu tidak sama. Kata Nabi, apa yang ada di surga dengan apa yang di dunia ini cuma sekedar namanya saja. Namanya betul sama. Tapi semua kelezatannya berbeda jauh. Makanya seorang tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah yang ada di surga nanti. Fadilah keutamaan bagi orang-orang yang sholat malam. Kemudian juga dalam ayat yang lain. Kita lihat ayat yang lain. Bahwa orang-orang yang muttaqin, yang masuk ke surga, itu mereka malamnya sedikit sekali tidur. Kita bisa lihat dalam surah Az-Zariyat. Surah 51 Az-Zariyat. Yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19 di surah Az-Zariyat surah 51 Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air yang banyak. Akhidhina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di antara perbuatan baik, abwabul khair yang mereka kerjakan, pintu-pintu kebaikan yang mereka kerjakan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian. Atau orang miskin yang tidak meminta. Jadi as-sa'il yang meminta, al-mahrum yang tertahan tidak mau minta. Kita berikan. Kita ada rezeki, ada harta berikan kepada mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Dan Nabi menganjurkan bukan hanya kepada orang-orang tua, maksudnya orang-orang tua yang lebih semangat. Anak-anak muda pun dianjurkan oleh Nabi untuk sholat malam. Anak-anak yang berumur 10 tahun, 15 tahun, dianjurkan untuk sholat malam. Seperti Nabi menganjurkan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Masih muda Abdullah bin Umar. Masih belasan tahun. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar? Ni'mal abdu. Nabi mengatakan sebaik-baik hamba Abdullah. Lau kana yusalli bil lail. Sebaik-baik hamba itu yaitu Abdullah. Ni'mal abdu Abdullah lau kana yusalli bil lail. Kalau enggak salah begitu hadisnya. Sebaik-baik hamba yaitu hamba Allah kalau seandainya dia sholat malam. Sebaik-baik hamba yaitu Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Ketika mendengar hadis itu ya, Abdullah bin Umar, dia sholat malam. Kata Hafsah, sejak dia dengar hadis itu dari Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Itu sahabat baru umur mungkin 11 tahun atau 12 tahun Ibnu Umar waktu itu. Ah, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik laki-laki adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Sejak dia dengar, dia terus sholat malam. Kemudian juga Nabi bersabda kepada yang lain, kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia bangun sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Ada nah, itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi, ya. Kalau saya sebutkan tentang abwabul khair, tentang masalah ini, ya kita anjurkan, bahkan suami istri yang mengerjakan sholat malam di waktu malam itu, termasuk suami yang disebutkan Allah dengan az-zakirin, yang banyak mengingat Allah, dan istri az-zakirat, yang banyak mengingat Allah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih tentang masalah itu. Jadi tentang pintu-pintu kebaikan, yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga sholat malam. Kemudian Nabi berkata lagi, ala ukhbiruka bira'sil amri, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan, wa amudihi dan tiangnya, wa zirwati sanamihi dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata, mau ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Nabi menyebutkan ra'sul amri al-Islam, pokoknya urusan yaitu Islam. Pertama, pokok Islam ini yaitu syahadat. Dia mengucapkan syahadat karena kedudukan syahadat ini dalam agama ya seperti kedudukan kalau dalam tubuh kita kepala. Kalau syahadat itu tidak ada ya tidak ada gunanya amal-amal itu. Kemudian yang kedua, bahwa dikatakan pokok urusan ini Islam, kembalikan semua urusan kita ini kembalikan kepada Islam. Apa yang kita lakukan kembalikan kepada Islam. Pokok urusan kita Islam. Jadi kalau kita berbicara, bicara soal Islam. Kadang-kadang ada orang yang bicara, kita nggak usah bicara soal agama. Lantas kalau kita bicara yang lain, soal apa lagi? Karena semua diatur dalam Islam. Apa yang kita lakukan diatur oleh Islam. Jadi urusan kita kembalikan kepada Islam. Tapi masalah-masalah keduniaan, itu manusia bisa mengembangkan segala macam apa yang dia miliki atau yang dia mampu, yang dia kuasai dari ilmu pengetahuan yang dia dapat, tetapi tetap tidak lepas daripada batas-batas Islam atau syariat. Kalau Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, tidak lepas, tidak seenaknya orang mengejar soal dunia atau mengembangkan tentang apa yang dia miliki, tidak bisa. Tetap ada batasan dalam Islam. Wa amudu as-salah. Seperti ini, umpamanya dia melakukan sesuatu tujuan atau cita-cita yang dia cita-citakan, tapi menghalalkan segala cara, tidak bisa. Atau melakukan yang haram, juga tidak bisa. Jadi kembalikan semuanya kepada Islam. Memang kamu lebih tahu soal dunia, tetap tidak lepas daripada Islam. Tidak boleh memakan yang haram, menghalalkan yang haram, menghalalkan segala cara, tidak boleh. Kemudian tiangnya adalah sholat. Tiangnya yaitu sholat. Dan ini hadis tentang masalah sholat ini banyak. Ya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Tiang dari Islam ini itu sholat. Tegakkan sholat. Dan anjuran-anjuran dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali. Disuruh kita menegakkan sholat. Kemudian yang penting tentang tiangnya sholat ini, yang penting yang saya anjurkan kepada antum, hidupkan sholat berjamaah. Hidupkan sholat berjamaah. Karena ini syiar Islam yang termasuk syiar Islam yang besar, sholat berjamaah ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Seorang itu kadang-kadang dia meninggalkan sholat awalnya karena jarang berjamaah. Tapi kalau terus berjamaah, sulit bagi dia untuk meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah sering dia sholat sendirian, lama-kelamaan di luar waktunya. Setelah itu, bukan lagi di luar waktunya, tidak sholat. Ini tiang ini perhatikan syiar. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Tegakkan sholat dengan berjamaah. Istirahat, sholat berjamaah. Itu yang Islam. Kemudian puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Puncaknya dari Islam itu berjihad di jalan Allah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa jihad ini merupakan yang tertinggi, dan orang yang mati dalam jihad perang melawan kaum kafirin itu dia akan syahid, yang pahalanya jannah, surga. Tetapi jihad ini juga harus dengan ilmu. Artinya orang berjihad hukumnya wajib, tetapi harus belajar dulu. Bagaimana kalau dia berjihad sedangkan dia belum mengerti tentang akidah, belum dia bertauhid kepada Allah, belum dia mempelajari manhaj yang benar, bagaimana dia akan berjihad? Akhirnya seperti yang banyak kita lihat, jihadnya tidak menurut apa yang digariskan atau yang dilaksanakan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ngawur jadinya. Nah, kalau seandainya dalam keadaan dia berbuat syirik, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, kemudian dia berjihad, bagaimana dia akan dikatakan syahid di jalan Allah sedangkan dia banyak berbuat dosa dan maksiat? Kadang-kadang ada orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat supaya bisa terhapus dosanya, ya jihad saja. Niatnya sudah salah. Taubat kemudian mau jihad. Ya salah niatnya. Belajar dulu yang benar. Jadi jihad ini perhatikan, ada penjelasan para ulama, dan soal kitabul jihad banyak sekali dibahas. Anda bisa lihat kitabul jihad itu dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lain-lain. Kitab-kitab membahas soal masalah jihad. Dan jihad ini penting karena dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad musuh-musuh Islam itu akan tunduk kepada kaum muslimin. Dan masih banyak lagi fadilah daripada jihad di jalan Allah. Bahkan itu termasuk afdalul a'mal, kata Nabi. Seutama-utama amal yaitu beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Rawahul Bukhari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, amal apa yang utama? Kata Nabi, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, belajar tentunya, bukan sekedar iman tapi belajar yang benar, kemudian setelah itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian setelah Nabi menyebutkan tentang puncaknya jihad di jalan Allah, kemudian Nabi berkata, maukah aku kabarkan kamu bimilaki zalika kulli, yang dapat mengekang semuanya. Arti yang dapat menahan semuanya itu apa? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengekang semuanya? Arti yang dapat mengekang atau menguatkan itu semuanya apa? Kata Mu'ad, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi memegang lisannya. Lisannya itu lidahnya dipegang. Kemudian kata Nabi, kuffa alaika hadza, tahan ini. Arti jaga lisanmu. Kemudian kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah yang kita katakan itu, yang kita ucapkan akan disiksa oleh Allah? Jadi lidah ini istilah orang tidak bertulang. Apakah semua ucapan kita akan dinilai oleh Allah, akan disiksa? Bapak orang biasa ngomong tiap hari, biasa sudah. Apakah akan disiksa? Apa kata Nabi? Semoga selamat ibumu. Bukankah manusia ini ditarik? Ya kubu itu ditelungkupkan, ditarik wajahnya, diseret wajahnya ke dalam neraka. Atau di saat tarik hidungnya, manakhir min khara ini, ditarik hidungnya dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah manusia ditarik wajahnya atau hidungnya ke dalam neraka itu dengan sebab lisan mereka? Jadi orang masuk neraka itu banyak karena lisan. Dan Nabi menyuruh kita menjaga lisan. Umumnya ada orang yang dia berpuasa, dia sholat, dia haji dan segala macam, tapi lisannya tidak lepas mengganggu orang lain, bisa masuk neraka dia dengan sebab itu. Seperti terjadi di zaman Rasulullah, ada orang yang rajin, dia sholat malam, dia sedekah, dia segala macam, seorang wanita yang terjadi di zaman Rasulullah. Kemudian ditanya oleh sahabat, di mana orang itu? Karena Nabi, dia dalam neraka. Kenapa? Kalau disebutkan neraka itu bukan berarti dia kekal dalam neraka. Selama dia bertauhid tidak kekal. Dijelaskan oleh Nabi, karena dia tidak lepas mengganggu tetangganya. Lisannya ini mengganggu tetangganya. Dia dengan ghibah, membicarakan aib orang lain, dengan namimah, mengadu domba, dengan mencela, dengan melaknat, dengan mencaci maki, dengan mengeluh kepada Allah, atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau syirik atau dusta, bohong, atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan lidah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapan yang diucapkan itu melainkan di kanan kiri itu ada raqib atid. Itu bisa lihat dalam surah Qaf, surah yang ke-50, disuruh kaum muslimin menjaga lidahnya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi ada malaikat yang mengawasi kita dan selalu hadir mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak luput. Jadi ini masalahnya harus hati-hati. Itu juga diingatkan. Diingatkan kita, istri kita juga diingatkan, anak juga diingatkan. Sebab karena omongan bisa terjadi keributan. Karena omongan bisa terjadi seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan masih banyak lagi yang lain. Dia bersaksi palsu, menuduh orang berbuat maksiat dan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan lidah. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan, man samata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Atau hadis yang antum hafal. Hadisnya antum sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, adalah dia berkata yang baik atau diam. Tapi ingat, diam pada yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita harus bicara pada yang manfaat, harus. Tidak boleh kita diam. Sebab umpamanya ada kemungkaran, kita diam, kita tidak tegur, maka orang yang demikian dikatakan oleh para ulama, syaitanun akhras, setan yang bisu. Jadi gak bisa. Kalau umpamanya ada orang berbuat kemungkaran dan kita punya kemampuan untuk menegur dia, dan kita ada wewenang untuk menegur dia, kita diam karena alasan kita dianjurkan diam, nah kita syaitanun akhras, yaitu setan yang bisu. Tetap. Atau menyuruh yang ma'ruf, kita menganjurkan yang ma'ruf. Gak boleh capek, gak boleh kita merasa lelah, capek kita menganjurkan orang untuk berbuat baik. Jangan, terus. Dan itu ganjarannya besar. Bahwa kata Nabi, qaulun ma'ruf sadaqah, berkata yang baik itu adalah sadaqah. Kecuali yang tidak manfaat, bergurau, bercanda, atau yang lain mengecek orang, bagusnya kita diam. Atau mulai di saat marah, di saat kita marah, sebagusnya kata Nabi diam. Sebab kalau tidak diam bahaya, akan mencaci maki, mencela, segala macam. Berbeda dengan ilmunya psikologi, ya, ilmu psikologi yang bukan dari Islam, dari orang-orang Yahudi, mengatakan kalau seandainya kamu marah, keluarkan semuanya, jadi plong. Wah, apa kata Nabi? Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Kata Nabi, apabila seorang dari kamu marah, diam. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Terus sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya Hasan dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau marah diam, bukan dikeluarkan. Jadi itu harus diperhatikan. Banyak ilmu-ilmu yang orang pelajari sekarang ini bertentangan dengan syariat Islam, ya dibuang. Dan kalau orang sudah ngerti Al-Quran dan Sunnah, nggak perlu belajar ilmu jiwa. Mayan fa', tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi cukup belajar Quran Sunnah itu sebagai obat dari hati kita. Syifa'un lima fis-sudur. 6, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dari hadis Mu'adz bin Jabal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah yang besar, tentang masuknya manusia ini ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nabi menyebutkan yang pertama tentang rukun Islam. Kemudian yang kedua, abwabul khair, puasa. Kemudian sedekah dan salat malam. Kemudian yang ketiga, tentang pokok-pokok dari Islam ini. yaitu pokok urusan kita adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir dianjurkan kita menjaga lisan kita atau lidah kita. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, juga kita sampaikan. Ya, kita pertama jelas kita berusaha untuk mengamalkan seperti yang tadi itu, umpamanya tentang sholat malam, ya kalau enggak bisa tahajudnya witir saja kita amalkan. Enggak bisa 3 rakaat, 1 rakaat saja. Kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang mudah dari Islam ini, kita amalkan dan kita biasakan juga untuk diri kita, kemudian setelah itu keluarga kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita cukupkan dengan tutupan majlis yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita.

0: pateando.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik, kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti kaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.
0: Wat

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Ni Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaysati

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil islami wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kita sekalian kembali dapat melaksanakan kajian rutin dari Tafsir Al-Muyassar. Dan biidnillahi ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-54 dari surat Hud sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca firman Allah Azza wa Jal dari ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kaum Ad berkata, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan penyakit kegilaan atas dirimu. Qala inni ushidullaha. Nabi Hud berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikanlah oleh kalian, anni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang pernyataan dari kaum Ad yang menjawab seruan dari Nabi Hud alaihissalam. Setelah Nabi Hud memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dan mencegah mereka dari kesyirikan, tapi tiba-tiba kemudian kaum Ad mereka menjawab, wahai Hud, sesungguhnya engkau tidak mendatangkan sebuah argumen yang jelas bagi kami. Yahudu maji'tana bibayyinati wa manahnu bitariki alihatina an qaulik. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena sebatas perkataan dan omong kosongmu itu. Gitu. Omong kosong artinya perkataan dengan tanpa dalil. Ya. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan pernah beriman. Nah, di dalam ayat yang ke-54 ini mereka lebih menegaskan lagi. Saking tidak percayanya kepada Nabi Hud, mereka memandang bahwa Nabi Hud itu telah ditimpa kegilaan. Yang ngasih kegilaan juga bukan Allah tapi Tuhan mereka, kata mereka. Inna qulu illa taraka. Ya. Sesungguhnya kami, atau sekali-kali kami tidak mengatakan illa taraka ba'du alihatina bisu, kecuali engkau telah ditimpakan kegilaan oleh Tuhan-Tuhan kami. Sehingga kemudian disitulah Nabi Hud beliau menyatakan keberlepas dirian beliau dari kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Ad. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, ma naqulu illa anna ba'da alihatina asobaka bijanunin bisababin nahika an ibadatiha. Qala lahum inni ushidullaha ala ma aqul wa ushidukum ala annani bari'um mimma tushrikun min dunillahi min andadi wal asnami.
0: Taib, khalas, hasbuk. Qala al-mufassirun rahimahumullah, ma naqulu illa anna ba'da alihatina asabaka bijununin bisababi nahyika an ibadatiha. Kami tidak mengatakan kecuali bahwa sebagian dari Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan kepadamu kegilaan karena sebab pelaranganmu terhadap kami agar untuk tidak beribadah terhadap berhala tersebut. Qala lahum, Nabi Hud berkata kepada mereka, inni ushidullaha ala ma aqul, sesungguhnya aku mempersaksikan kepada Allah atas apa yang aku katakan. Wa ushidukum ala annani bari'um mimma tusyrikuna min dunillahi minal andadi wal asnam. Dan aku bersaksi di hadapan kalian bahwasannya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari selain Allah, dari berbagai macam sekutu dan berhala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayat yang mulia ini menggambarkan tentang bagaimana pembangkangan kaum Ad terhadap nabinya, yaitu Hud alaihissalam. Dan ini sudah merupakan sebuah sunnatullah, bahwa orang yang menyerukan kepada kebaikan, kepada tauhid, itu senantiasa mendapatkan hinaan, ejekan dan semisalnya dari orang-orang yang menentangnya. Namun di sini ada suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, dan ini adalah menjadi akidah yang tidak boleh bergeser dari jiwa seorang mukmin, yaitu tentang pentingnya al-bara atau berlepas diri dari kemusyrikan dan penganutnya. Kita ketahui bahwa saat ini apa yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, mereka menghadapi suatu gerakan yang diistilahkan oleh sebagian orang de-islamisasi atau de-imanisasi, apapun namanya, termasuk diistilahkan menjadi de-radikalisasi, ya, pendangkalan terhadap keimanan, pendangkalan terhadap keislaman kita, ya. Saat ini kemudian dihaluskan lagi dengan deradikalisasi. Ya, padahal kalau tidak salah oleh Bapak pernah disebutkan apa pengertian radikal itu sebenarnya apa? Radik. Ya, sekarang kita tahu kopi radik. Ya. Radik, apa itu radik? Radik itu artinya usul. Radik artinya akar, pondasi. Ya. Jadi seorang mukmin semakin akidahnya kuat, semakin kokoh kan? Pondasi sebuah bangunan semakin kuat, dia semakin kokoh. Kalau sekarang pondasinya semakin didangkalkan, akan lebih kokoh apa lebih rapuh? Lebih rapuh. Ini sekarang yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai macam alasan. Mereka katakan deradikalisasi. Padahal sesungguhnya adalah deislamisasi. Bagaimana seorang muslim pada akhirnya tidak memiliki iman yang tangguh, yang kokoh. Sehingga kemudian saat ini berbagai macam kampanye tentang deradikalisasi seringkalinya kemudian yang terjadi adalah de-islamisasi. Sebagai contoh misalnya beberapa pernyataan, misalnya cukuplah seorang muslim itu dia hanya beriman kepada Allah saja gitu ya. Tidak perlu kemudian kufur terhadap kesyirikan. Sebagian yang lain mereka sebenarnya adalah mendakwahkan sekulerisme, tetapi mereka kemudian menggunakan pakaian mengatasnamakan ini adalah bagian daripada fikih, bagian dari tafsir gitu. Bahkan salah satu tokoh nasional kita ya mengatakan bahwasannya di masjid-masjid, di tempat ibadah kita tidak boleh mengatakan bahwa agama kita yang paling benar. Bayangkan. Ya. Ya sebut saja karena sudah di media kan. Bapak Menteri Agama kita sendiri mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan di masjid Islam agama yang paling benar. Coba bayangkan, mengatakan Islam yang paling benar saya sudah tidak boleh, apalagi kita mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Padahal kan itu di dalam Al-Quran kan seperti itu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Tetapi kemudian terjadi de-islamisasi. Makna ini bila perlu dihapuskan atau didangkalkan. Sehingga diartikan menjadi tidak ada agama yang paling benar selain Islam. Yang paling benar berarti yang lainnya masih tetap benar. Itu juga sudah terjadi pendangkalan. Nah sekarang pendangkalannya sudah sangat luar biasa lagi. bahkan mengatakan Islam agama yang paling benar saja sudah tidak boleh. Jadi lompatannya sudah sangat jauh. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini dan banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan kepada kita sekalian tentang pentingnya kita memiliki akidah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Pentingnya kita memiliki keyakinan agar kita berlepas diri dari kesyirikan dan pengikutnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saat apa namanya? Perkara ini adalah merupakan sesuatu yang saat ini betapa diusahakan oleh musuh-musuh Islam agar terkikis habis dari hati seorang muslim. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang liberal saat ini, bahwa semua agama itu benar, semua agama itu sama, kita tidak boleh mengklaim agama kita yang paling benar dan seterusnya. Ya, padahal kita ketahui di dalam Islam syahadat la ilaha illallah tidak akan sempurna kecuali jikalau kita berlepas diri dari segala bentuk ubudiyah dari selain Allah terlebih dahulu, baru kita menetapkan Islam. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang berhak untuk diibadahi. Kita hapuskan segala bentuk ubudiyah, baru kita tetapkan hanya untuk milik Allah saja. Illallah. Jadi seorang muslim tidak cukup dia hanya mengatakan Tuhan saya Allah. Ya, karena kalau hanya sekedar mengatakan Tuhanku Allah, sesembahanku Allah, iblis pun mengatakan hal itu. Bukankah iblis dia mengatakan di saat dia diusir dari surga, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku, berikan tangguhan waktu sampai batasan waktu yang ditentukan. Jadi iblis dia bertauhid, tapi tauhidnya rububiyah. Seorang mukmin baru dikatakan seorang mukmin jikalau dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini baru dia mukmin. Tidak cukup dia mengatakan Tuhan Allah, Tuhan saya Allah, tapi masih mengakui Tuhan yang lain. Oleh sebab itu kita lihat dakwah para nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, masing-masing mereka mengatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi tagut. Ada kufur terhadap kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali buhul yang sangat kuat. Nabi Ibrahim alaihi salam juga beliau telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Aku hanya beribadah kepada Allah yang telah menciptakanku. Ini tauhid. Apa sebenarnya pengertian daripada tagut? Ani'budullah wajtanibut tagut. Tagut adalah kullu ma'ubida min dunillah. Setiap segala bentuk ibadah, sesuatu yang diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kesuri toladana Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai abul anbiya dan imamul hunafa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya kesuri teladanan yang baik. Jadi ada uswah hasanah pada Nabi Ibrahim bagi kita sekalian. Apa kesuri teladanan Nabi Ibrahim bagi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu liqaumihim, Tatkala Nabi Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha' hatta tu'minu billahi wahda. Tatkala mereka berkata, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah, kami kufur kepada kalian dan telah jelaslah permusuhan antara kami dengan kalian, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Jadi kesuri toladana Nabi Ibrahim bagi kita pada tiga hal. Yang pertama adalah at-tabarru minal musyrikin wa mimma yu'baduna min dunillah. Pertama, kesulitanan beliau adalah tatkala beliau berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik dan dari apa yang mereka ibadah dari selain Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kufur terhadap mereka. Kafarna bikum, mengingkari dengan lisan, ya, mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya kesulitan yang ketiga adalah ibda'ul adawah wal bagdha, menampakkan permusuhan, kebencian terhadap mereka. Ya, oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, man wahadallah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, wa kafara bima yu'badu min dunih, barang siapa yang mentauhidkan Allah, man wahadallah wa kafara ma yu'badu min dunih, dan yang kedua dia kufur terhadap apa yang diibadahi dari selain Allah, haramallahu malahu wa damahu wa hisabuhu 'ala Allah azza wajalla, maka Allah telah mengharamkan hartanya dan darahnya dan perhitungannya sesuai dengan perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini syarat seorang mukmin. Ini sekarang yang dikikis. Kita lihat bagaimana dakwah Nabi Hud di dalam ayat yang ke-54 dari surat Hud ini. Nabi Hud alaihissalam beliau mengatakan, inni ushidullaha wa ushidu anni bari'um mimma tusyrikun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, oleh sebab itu diwajibkan atas setiap muslim untuk berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mencintai mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Mumtahanah, la tajidu, atau di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qaumay yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah, tidak akan engkau dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia akan mencintai orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Walaupun tentu tidak berarti kita sekalian kemudian tidak bermuamalah dengan mereka. Kita perlu melihat bagaimana Nabi SAW membenci orang-orang Yahud, membenci orang-orang musyrik, tapi di dalam masalah muamalah kita tetap bermuamalah dengan mereka. Saya tertarik dengan pernyataan Donald Trump, walaupun apakah dia mengatakannya dengan tulus ataukah tidak, ya, di tahun yang lalu ketika dia mencalonkan presiden Amerika, dia menampakkan permusuhannya yang sangat luar biasa kepada Islam. Dia mengatakan Islam hate us, Islam, ya, menyerang kami, Islam sangat membahayakan kita semua saat ini. Kemarin di pertemuan di Riyadh, di pertemuan negara-negara Qimmatur Riyadh itu, dia mengatakan Islam is one of the world great of fight. Dia mengatakan bahwasannya Islam itu adalah merupakan keimanan terbesar saat ini di dunia. Ya, bahkan dia mulai melakukan pembelaan terhadap yang menyatakan bahwa Islam berlepas diri dari terorisme. Katanya buktinya, dia katakan buktinya bahwa ya, yang banyak menjadi korban terorisme ini adalah terbesar dari kalangan kaum muslimin. Ini kan bisa saja terjadi perubahan hati, bagaimana juga Umar bin Khattab kebenciannya terhadap Islam dahulu, Khalid bin Walid radhiyallahu taala an, ya semoga saja dia mendapatkan hidayah. Ya setelah kemarin juga diajari oleh Raja Salman untuk minum dengan menggunakan tangan kiri, ya apa tangan kanan. Ketika dia minum tangan kiri, dia bilang always right, always right. Ya kalau minum selalu pakai tangan kanan ya katanya. Akhirnya kemudian dia pakai tangan kanan minum. Sebelumnya dia meminum kopi pakai tangan kiri, akhirnya langsung dia rubah pakai tangan kanan. Ya ini adalah sebuah contoh-contoh sederhana di dalam berdakwah. Ya dan Islam memiliki izzah. Ya, ya nggak sama dengan presiden lain yang minum di hadapan santri dengan tangan kiri gitu kan. Ya ada, saya lihat di jaring sosial itu dibandingkan gitu. Ya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak berarti ketika kita mengatakan kita kufur, kita berlepas diri dari orang-orang musyrik, tidak berarti kemudian kita tidak boleh untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka berbuat baik kepada kita, juga disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kepada kalian untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Artinya kita pun tetap berbuat baik di dalam muamalah terhadap mereka kalau seandainya mereka tidak memerangi kita sekalian sebagai kaum muslimin, ya. Dan fikih dalam masalah ini tentu adalah sangat luas, bahwa di dalam syariat kita bahwa orang-orang kafir itu sendiri tidak disamaratakan. Di sana ada ahlu zimmah, di sana ada kafir harbi, di sana ada musta'min, di sana ada mu'ahid dan lain sebagainya, yang hukumnya tentu berbeda satu sama lainnya. Adapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perangi adalah mereka orang-orang kafir harbi yang memang memerangi dan memusuhi agama yang kita cintai ini. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Fikum barakallah.
2: Al-walau wal-baro. Pertanyaan ini menarik tatkala dikaitkan dengan ayat yang hari ini kita bahas, bahwa perlawanan dakwah itu tidak melulu dilakukan oleh kelompok di luar kita atau orang kafir, tetapi perlawanan dakwah yang paling berat saya secara pribadi saya rasakan adalah justru berada di dalam lingkungan keluarga sendiri. Pertanyaan menariknya adalah berlepas diri dengan keluarga yang melakukan perlawanan dari sikap pertentangan itu dengan bagaimana menjaga hati kita untuk tetap baik dengan keluarga. Karena ini menjadi berat begitu, menjadi berat karena ada persoalan perasaan keluarga yang kita sudah berikan penjelasan, terus mereka melakukan perlawanan. Bagaimana amalan-amalan yang sederhana saja sehingga hati kita tetap terjaga untuk tetap berbuat baik meskipun kita berlepas diri dengan sikap perlawanan mereka. Demikian
0: Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, di dalam masalah al-wala wal-bara memang yang menjadi kudwah dan suri teladan kita setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kita lihat bagaimana beliau mendakwahi orang tuanya dan bagaimana beliau menyikapinya. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat tadi. Ya, demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Nabi Ibrahim juga menyatakan keberlepasdiriannya adalah kepada ayahnya. Tetapi walau demikian, Nabi Ibrahim tetap beliau mencintai ayahnya. Justru karena kecintaan inilah yang membuat Nabi Ibrahim berusaha seoptimal mungkin untuk menyelamatkan ayahnya dari kesyirikan. Karena bentuk birrul walidain, bentuk ihsan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, tatkala kita memberikan hidayah, ya, memberikan petunjuk kepada mereka. Nabi Ibrahim, manakala kita lihat dalam muamalahnya, beliau mengatakan ketika memanggil ayahnya selalu memanggilnya dengan sebutan atau panggilan terbaik dari seorang anak kepada ayahnya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, misalnya tidak mengatakan abi, tidak mengatakan abah, walaupun semuanya baik itu ya. Tidak mengatakan baba misalnya, tidak mengatakan daddy, tetapi menggunakan panggilan terbaik, terhalus yang disampaikan oleh anak, seorang anak kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahanda. Ya kan, itu walau alam mungkin dalam bahasa Indonesia itu yang tertinggi, ayahanda. Ya, ayah dengan bapak sudah beda. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan panggilan tertinggi. Sehingga kemudian permusuhan itu sesungguhnya yang dibenci dari keluarga kita yang menentang dakwah, katakan adalah adalah kebencian kita terhadap keyakinannya, bukan terhadap personalnya. Adapun di dalam masalah muamalah, maka kemudian kita tetap diperintahkan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Oleh sebab itu kita lihat di dalam surat Luqman misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu itu memerintahkanmu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi apa setelah itu? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah keduanya semasa di dunia ini dengan baik. Sehingga kemudian memang di satu sisi kita membenci keyakinannya, tetapi dalam masalah muamalah kita tetap harus menempatkan bahwa mereka itu adalah keluarga kita, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Dan kebaikan terbaik, ya, yang diberikan oleh kita terhadap keluarga kita adalah hidayah, petunjuk. Dan seorang da'i ketika melihat setiap objek dakwah, melihatnya kan bukan dengan pandangan permusuhan. Seorang da'i yang dicontohkan oleh Nabi SAW melihat setiap mad'u dan objek dakwahnya adalah dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Oleh sebab itu dia mengajak, bukan mengejek. Dia senantiasa berusaha untuk menyelamatkan orang, bukan kemudian membuat orang lari dari dakwah. Ya, disinilah kita lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan misalnya pamannya Abu Thalib, ya, bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang yang sangat membenci beliau dan memusuhi beliau. Ketika Umar bin Khattab dan Abu Jahal saat itu adalah orang yang paling membenci dakwah. Tapi Nabi SAW ternyata beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi al-umarain. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan salah satu di antara dua Umar. Umar ibn al-Khattab atau Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham adalah Abu Jahal. Maka kemudian Allah mengkabulkan doa beliau alaihi salatu wasalam dengan masuknya Umar ibn al-Khattab ke dalam agama ini dan kemudian Islam mulia dengannya. Jadi yang kita benci itu adalah keyakinannya. Tetapi tidak berarti kemudian dengan itu kita berusaha untuk menjerumuskan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita benci terhadap musuh Allah tetapi tetap berusaha untuk menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Ya, tayyib barakallahu fikum, dan jika lo masih ada dari hadirin kami persilahkan. Ya, jika lo tidak ada kita ambil pertanyaan dari penelpon. Kita angkat. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, tafadhal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya masalah iblis lahnatullah, Ustaz. Nah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan iblis minta tangguhan usia sampai hari kiamat kelak dan Allah mengabulkannya. Nah, lantas pertanyaan saya, Ustaz, kan ada beberapa kelompok orang yang katanya bisa membunuh jin entahkah itu melalui lewat rukiah atau dengan cara-cara yang tidak syar'i lainnya, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi ini, Ustaz? Apakah benar mereka-mereka ini mampu membunuh jin, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, benarkah ada dalil yang mengatakan bahwa iblis lahnatullah itu rajanya bersemayam di lautan, Ustaz? Karena saya pernah dengar demikian, saya ingin bertabayun apakah memang benar seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, menaklukkan jin atau syaitan itu adalah merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Ya, merupakan mukjizat dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku sebuah kekuasaan, kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh seorang pun setelahku. Dan bagian dari mukjizat Nabi Sulaiman, beliau bisa menaklukkan syaitan. Sampai setan itu sangat takut sama Nabi Sulaiman. Diperintahkan, diperbudak oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istana. Sehingga Nabi Sulaiman sudah meninggal pun, para jin itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Karena Nabi Sulaiman mengawasi syaitan atau jin-jin itu bekerja, Nabi Sulaiman berdiri di atas tongkatnya. Padahal Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Meninggal dalam keadaan berdiri. Ya. Tapi karena keharismatikan Nabi Sulaiman, mereka juga tidak berani bertanya kepada Nabi Sulaiman, ini sudah meninggal atau dalam tidak bergerak, sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman terjatuh karena tongkatnya dimakan rayap, barulah mereka mengetahui kalau seandainya Nabi Sulaiman sudah meninggal sejak beberapa lama. Ya, apa kaitannya bahwa menaklukkan jin itu adalah bagian daripada bentuk mukjizat dari Nabi Sulaiman? Kalau seandainya saat ini bisa dilakukan oleh manusia biasa, berarti namanya bukan mukjizat lagi gitu. Dari sini kita mengetahui kedustaan para pemburu hantu yang kadang ada di stasiun televisi itu. Wah, dia melakukan gerakan-gerakan kayak Wiro Sableng gitu, kemudian katanya nangkap syaitan dimasukkan ke dalam botol. Dimasukkan ke dalam botol. Kita juga susah membuktikannya, susah. Mana ada di botol itu apa? Enggak ada juga. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salam ya, suatu ketika melaksanakan sholat tahajud lalu kemudian diganggu oleh syaitan. Ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan itu. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam saat itu melepaskannya. Ya, beliau kemudian melepaskannya. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan nafalat alayyal barihah," katanya. Syaitan menggoda saya tadi malam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Walaula da'watu akhi Sulaiman la asbaha marbutan bisariyah." Kalau seandainya aku tidak mengingat doa saudaraku Sulaiman, maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sungguh akan aku ikat dia di tiang masjid agar menjadi ya bahan mainan anak-anak kaum muslimin. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengingat doa dari Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman tadi telah berdoa dengan mengatakan, "Rabbi habli mulka la yambagi li ahadin ba'di." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kekuasaan. Dan itu bagian dari kekuasaan Nabi Sulaiman. Sehingga kemudian apabila ya ada orang yang mengatakan bahwasannya bisa menangkap iblis atau bisa menangkap syaitan dan lain sebagainya, itu semua adalah bagian dari tipu daya syaitan juga. Ya, agar supaya syaitan, agar supaya maaf, kita percaya sama teman-temannya syaitan itu. Ya, dia adalah hanya bagian daripada bentuk sandiwara. Ya, bagian sandiwara, dan itu tentu adalah merupakan sebuah pertunjukan ya, sinetron atau ya pertunjukan sandiwara yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menipu kaum muslimin. Ya. Adapun berkenaan dengan arsy daripada iblis, ya, iblis itu sendiri adalah nenek moyang daripada syaitan, daripada jin yang jahat, itu namanya iblis. Ya, adapun kemudian bersamaan dengan singgasana iblis, maka telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

0: Assalamualaikum Ustaz, dan kita angkat pertanyaan dari SMS dari 0853-9863 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, mohon maaf keluar dari pembahasan, berapakah nilai fidyah yang harus kita bayarkan untuk melunasi hutang puasa, dan apakah kita boleh mengalokasikan fidyah tersebut untuk satu orang ataukah satu pondok pesantren? Syukran.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, kadar fidyah yang dibayarkan oleh seorang yang tidak bisa melaksanakan shaum karena sakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis atau karena usia yang lanjut sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat melaksanakan shaum, maka mereka harus membayar fidyah per harinya setengah sho. Setengah sho apabila kita konversikan pada timbangan yang kita kenal saat ini kurang lebih 1/4 kilogram. Ya, jadi 1/4 kilogram kali 30 atau kali 29. Ya, itu hasilnya. Maka fidyah ini bisa keluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok mentah. Ya, jadi beras kita beli 1/4 kilogram kali 30. Itu bisa kita berikan kepada satu orang muslim miskin saja, atau kepada satu keluarga, atau kepada sekelompok orang. Boleh semuanya. Dan boleh juga pemberian fidyah ini dilakukan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di masa beliau akhir hidupnya. Ya, beliau mengumpulkan orang-orang miskin di rumahnya sejumlah hari Ramadan, misalnya 30 orang atau 29 orang, dikumpulkan dalam rumahnya, beri mereka makan sampai kenyang, sampai mereka puas. Itu juga sudah cukup. Mau sekarang dibelikan nasi kotak, ya, atau orang sini nasi dos. Diberikan nasi dos, di sana ada ya sesuai dengan paket yang biasa kita konsumsi. Paket hemat, mau pakai apa, ya. Ada paket super, spesial, biasa yang kita konsumsi. Kemudian nasi dos itu kita bagikan kepada fakir miskin. Ya, mungkin kita keliling di kota Kendari cari yang apa namanya, mungkin apa, para pekerja keras atau ya yang misalnya cleaning service di jalanan dan lain sebagainya, kita berikan, kita keliling, kita berikan untuk makan siang mereka. Itu juga sudah bentuk fidyah, karena tata cara pemberian fidyah tidak dibatasi di dalam syariat. Dan kaidahnya di dalam usul fikih adalah kullu man lam yuhaddidhi syara' fal 'urfu yuhaddiduhu. Setiap segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, maka ya tradisi setempat yang membatasinya. Maka boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok, boleh diberikan dalam bentuk hidangan siap saji, atau kita mengundang sejumlah fakir miskin, atau kita pergi misalnya ke sebuah panti ya yang dihuni oleh para fuqara dan masakin, maka boleh, semuanya boleh untuk kita lakukan. Wallahu taala alam.
0: Ya, baik, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian kita ambil satu pertanyaan terakhir dari SMS 0857-5652 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita angkat telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum
1: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini ada contoh kasus kayak gini Ustaz. Jadi ada teman yang membutuhkan dana segar, kemudian meminta kita fasilitasi untuk meminjam uang di bank, dan kita pun juga akad dan uang itu cair. Istilahnya kita membantu teman untuk meminjamkan uang melalui kita. Nah, ini terkait masalah riba. Apakah kalaupun yang fasilitas itu ikut juga, apa, ikut dalam kriteria riba atau tidak?
1: Nah.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membantu teman untuk mencairkan dana segar tetapi berasal dari lembaga keuangan ribawi. Apakah kita yang membantu juga

0: mendapatkan dosanya? Iya, tentu saja mendapatkan dosanya. Karena itu adalah bagian daripada bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Ya. Baik, kita lengkapi pertanyaan SMS tadi. Afwan Ustaz, apa maksudnya waktu imsak pada bulan puasa? Apakah waktu tersebut kita mulai puasanya ataukah nanti setelah azan subuh baru dimulai? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pengertian saum adalah al-imsaku an mufattiratis saum min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Pengertian saum secara istilah itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari sejak terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam. Bukan dari sejak waktu imsak. Waktu imsak itu sendiri adalah waktu fajar shadiq. Dan waktu imsak yang saat ini banyak dikenal di kalangan masyarakat adalah penetapan yang sifatnya bid'ah. Difatwakan oleh para ulama itu bid'ah, tidak dikenal dalam agama namanya imsak. Nabi SAW telah menetapkan waktu saum itu dari sejak terbit fajar shadiq, bukan dari sejak waktu imsak. Waktu imsak terkadang antara jarak antara fajar shadiq dengan imsak 10 menit. Ini masih boleh makan dua piring. Bahkan waktu jadwal sholat subuh saja saat ini termasuk Muhammadiyah sendiri sekarang mulai menyuarakan bahwa penetapan jadwal waktu fajar shadiq atau waktu subuh itu perlu dikoreksi memang. Karena terlalu cepat. Itu saja sudah terlalu cepat gitu. Karena sekarang di jadwal-jadwal yang ada saat ini bahwa fajar shadiq belum terbit, ya itu sudah kita lihat di dalam jadwal masuk waktu subuh. Padahal ini pengaruhnya juga sangat besar. Karena apabila kita sholat belum masuk pada waktunya, maka juga sholat kita menjadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita perlu melakukan koreksi memang terhadap jadwal yang ada khususnya adalah berkenaan dengan sholat subuh yang sangat signifikan. Ya oleh sebab itu, ya sebenarnya tim kita sudah berangkat mencari atau mengecek akurasi daripada jadwal di pekan yang lalu, tetapi setelah pergi ke Toroni Pak nampaknya mendung jadi tidak bisa ngelihat, tetapi semoga sebelum Ramadan ini juga adalah akan melakukan pengecekan ulang. Sebenarnya berapa selisihnya dari jadwal yang ditetapkan dengan terbitnya fajar shadiq. Ya, oleh sebab itu Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan waktu imsak yang saat ini dikenal, ya, yang diteriakkan melalui speaker atau yang ditandai dengan sirine atau dentuman meriam itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena penentuan waktu ibadah itu kan ibadah. Penentuan waktu ibadah adalah ibadah. Tatkala kemudian ada tambahan, maka kemudian ya hal itu dapat mengakibatkan kita sekalian terjerumus ke dalam sesuatu tambahan di dalam agama Allah yang dihukumi oleh Nabi SAW sebagai bentuk kebid'ahan. Wallahu ta'ala.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi. Tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jadi zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki. Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
2: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
2: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanya dalam fitnah syahwat.
1: Wal abidil jahil.
2: Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu taala. Para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman aufa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas.

0: Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali sholat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain 1 ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan 1 ekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi dan yang terdiri dari 2 campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut, ia dianggap sebagai barang dagangan, dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah SAW bagi yang tidak mengeluarkannya. Padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab. Bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW sedang di tangannya ada 2 gelang emas. Lalu Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan 2 gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya, karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدوات نبويه عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
3: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: قدوات نبويه
4: عن ابي مالك الحارث بن الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاان او تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
3: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwih 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
3: dari أبي ذر رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku. Niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
7: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
8: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa?" Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustadz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
11: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
12: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
13: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
16: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan on H plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
17: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
18: Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, "Fastazattu Rabbi," saya pun minta tambahan kepada Rabbku. "Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfan." Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
19: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Ini orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik gitu kan, enggak ada kejelekan. Nah, itu diganti dengan nama yang lainnya. Ya kalau itu insyaallah enggak masuk syirik ya. Tapi paling enggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia enggak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu enggak diterima salatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari enggak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
20: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
21: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umroh
0: sidrat itu adalah penunda.

0: Tundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang ya dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan, dengan hati? Dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
4: Ya, ikhwatul iman, sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa menitnya lalu kita telah selesai melaksanakan kembali salah satu kewajiban kita semua, tentunya yaitu sholat subuh secara berjamaah. Untuk itu, tak lupa kembali kita berdoa ya, sahabat Mu'ad, agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ikhwatul iman dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita yaitu Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Untuk itu bagi sahabat teman sekalian yang mungkin ingin bertanya terkait hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp tentunya di 0852-5550943, dan insya Allah pertanyaan akan diajukan kalau waktu mencukupi. Dan untuk itu selamat mendengarkan.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, pembahasan kita memasuki pembahasan ayat 20 dari surat As-Sajdah. Olehnya itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 18 sampai ayat 20 dari surat yang ke-32 ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قال الله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, bahwa di dalam ayat 18 Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita sekalian, apakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik atau kafir? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kedua golongan ini tidak sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat 19 menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana perbedaan kesudahan dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan jannatul ma'wa, surga sebagai tempat kembali. Sedangkan di ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kesudahan kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang fasik, dan dalam konteks ayat yang mulia ini adalah orang-orang yang fasiknya sampai kepada derajat fasik akbar, yaitu orang-orang kafir, di mana disebutkan dalam ayat yang mulia ini fama'wahumun nar, tempat kembalinya adalah api neraka. Sehingga ayat yang mulia ini ya lebih menjelaskan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 18, agar supaya kita sekalian berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ada di antara targhib dan tarhib, ada di antara rasa harap dan rasa takut sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan wa ammal ladina kharaju an ta'atillah wa amilu bima'asihi famustaqarruhum jahannam. Adapun orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan mereka mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, maka tempat kembali mereka neraka jahannam. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan kepadanya. Wa qila lahum taubihan wa taqri'an, dan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan dan celaan, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibuna fid dunya, rasakanlah oleh kalian api neraka yang semasa dahulu di dunia kalian dustakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ammal ladzina fasaqu. Adapun orang-orang yang fasik, ya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang fasik di sini adalah fasik akbar, yaitu orang-orang kafir. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan di ayat yang ke-18. Ya, oleh sebab itu dalilnya sangat jelas bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan neraka itu adalah merupakan tempat kembali bagi mereka orang-orang yang kafir, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ya. Adapun orang-orang muslim yang melakukan dosa, walau itu dosa-dosa besar, maka mereka tahtal masyiah, tidak kekal di dalam neraka sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, karena di dalam konteks ayat yang mulia ini yang dimaksud dengan wa ammal ladzina fasaqu adalah
Alladzina fasaku fisqan akbar. Mereka orang-orang yang fasik karena kefasikan yang akbar, yaitu kekafiran. Wa ammal ladzina fasaku famawahumun nar. Maka tempat kembali mereka neraka. Ini subhanallah, apabila antum perhatikan di ayat sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal ladzina amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'wa. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat kembalinya adalah surga-surga. Adapun orang yang kafir, di sini disebutkan fama'wahumun nar. Tempat kembali mereka adalah ya api neraka. Sehingga kemudian jelas ayat 19 dan ayat 20 ini adalah merupakan penafsiran dari ayat 18. La yastawun. Dalam ayat 18 disebutkan la yastawun. Kedua kelompok ini tidak sama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama aradu ayyakhruju minha. Setiap kali mereka hendak keluar darinya. Ya, kata-kata kullama. Kullama artinya setiap kali. Ya, ungkapan ini menunjukkan bahwa peristiwanya terus berulang. Setiap kali mereka ingin keluar, mereka dikembalikan. Setiap kali muncul harapan dari mereka untuk keluar, ketika mereka melihat api neraka itu meredup, harapan itu pula langsung dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu mereka berharap, langsung mereka dikembalikan, api neraka itu pun dinyalakan kembali. Ya, kullama aradu ayakhruju minha, setiap kali mereka berharap mereka akan keluar, u'idu fiha, mereka dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak akan pernah keluar dari neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah di ayat 167. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka itu tidak akan pernah keluar dari api neraka. Khalidina fiha, disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Di dalam surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla juga berfirman, kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka itu matang, gosong. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Akan kami gantikan bagi mereka dengan kulit yang lain, liyadzuqul adzab, agar supaya mereka merasakan pedihnya azab. Dalam ayat yang mulia ini disebutkan, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya. Ini menggambarkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari azabnya. Ya, setiap kali mereka berusaha untuk keluar, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk kembali menyeret mereka, melemparkan mereka ke jurang yang paling dalam dari neraka. Ya, karena para malaikat sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim, alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun. Di dalam neraka itu di atasnya terdapat malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Mereka siap menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu patuh taat dan tidak pernah menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka. Ya, antum perhatikan di sini, wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka. Jadi mereka itu bukan hanya merasakan azab atau siksaan fisik, tetapi juga mereka mendapatkan siksaan secara psikis. Oleh sebab itu mereka juga mendapatkan celaan dan penghinaan. Sudah celaka, sudah sakit, dikata-katain gitu. Wadzuku, dan rasakanlah oleh kalian. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka. Dzuku adzaban nar. Rasakanlah oleh kalian azab api neraka ini. Jadi di sini kata para ulama, ada yang dinamakan dengan azab hissi dan ada yang dinamakan dengan azab maknawi. Ada yang dinamakan dengan azab fisik, ada yang dinamakan azab psikologis dan hinaan. Ada psikologis dan penghinaan.
Jadi azabnya itu datang dari luar, dari dalam. Dari luar berupa fisik api neraka, dari dalam dari perasaan mereka juga benar-benar mereka merasa tercela, terhina, terkutuk ketika dikatakan dzuqu adzabannar. Kenapa azabnya datang?

azab juga datang dari luar dan dari dalam. Ya. Zuku azaban nar, dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka. Ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat 14. Ya, di dalam ayat 14 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka rasakanlah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan pertemuanmu atau pertemuan dengan harimu ini, dengan hari kiamat. Ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzuqu adzaban nari allazi kuntum bihi tukadzibun." Rasakanlah adab neraka yang dahulu kalian dustakan ini. Karena semasa di dunia mereka mendustakan adanya hari akhir, adanya hari berbangkit, adanya surga dan neraka. Ya. Dahulu mereka mendustakan para nabi dan rasul, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan adanya hisab dan pembalasan. Maka merupakan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Pada hari kiamat mereka menyaksikan betul apa yang mereka dustakan semasa di dunia. Ya, oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tur, hadihin narul ladzi kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu semasa di dunia kalian dustakan itu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa dosa terbesar adalah mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu sampai pada seseorang. Ya, inilah yang namanya kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Oleh sebab itu seorang mukmin sepatutnya ia selalu mencintai kebenaran, menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang. Dia tidak akan pernah menolak kebenaran karena hawa nafsunya. Dia tidak menyombongkan diri ketika dalil datang kepadanya. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sebelum ayat yang mulia ini, di ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman kan ketika kebenaran itu datang. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami itu adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami kharru sujjada, mereka langsung tersungkur, sujud, merendahkan diri di hadapan kebenaran. Dan kita sudah bahas di pembahasan ayat 15, idza dzukiru biha, apabila diingatkan, apabila dia dinasehati. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang beriman harus memiliki sifat siap untuk dinasehati, bukan hanya sekedar menasehati. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau seandainya di ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka di ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nasib orang-orang yang mendustakan ayat-ayat tersebut. Dan dari ayat yang mulia ini kembali kita kuatkan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, jadi jangan terjebak dengan istilah hukum karma. Ya. Karena itu istilah hukum karma itu diambil dari orang Hindu itu ya, dari akidah Hindu. Jadi ada hukum karma, dalam Islam enggak ada hukum karma. Ya, karena itu adalah di balik istilah hukum karma itu sendiri ada keimanan terhadap Tuhan lain dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Islam yang ada itu adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu adalah dari jenis perbuatan. Ya, oleh sebab itu ketika

0: Ketika mereka semasa di dunia menolak nasihat, menolak peringatan, mereka mengatakan bahwa neraka itu hanya cerita dongeng, maka di akhirat mereka akan menyaksikan sendiri. Mereka akan merasakan sendiri sehingga mereka tidak dapat mengingkarinya lagi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan yang menyentuh dari Al-Hasanul Basri rahimahullah. Beliau mengatakan seorang mukmin mengumpulkan antara amal yang baik dengan rasa takut. Jadi seorang mukmin ketika dia beramal soleh, tapi juga selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut jika amalannya itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang fasik, ya, mereka mengumpulkan antara amal buruk dengan rasa aman. Jadi orang yang fasik, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, tapi juga dia merasa apa? Aman. Oleh sebab itu, ini menjadi bahan renungan bagi kita sekalian, sebenarnya saat ini kita berada di golongan yang mana. Apabila kita senantiasa istiqomah beramal dan kita terus dihantui oleh rasa takut dengan azab Allah Azza wa Jal, maka berarti kita mukmin. Tetapi apabila kita terus berlarut-larut dalam kemaksiatan dan kita merasa aman, berarti kita masih tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang fasik. Ayat yang mulia ini, ayat-ayat tarhib, ayat-ayat yang menanamkan rasa takut pada kita sekalian, seperti dalam ayat yang mulia ini, bukan berarti agar kita menjadi manusia yang putus asa dari rahmat Allah. Tetapi harapannya tarhib seperti ini juga bisa menjadi targhib bagi seorang mukmin, bisa menjadi motivasi bagi seorang mukmin untuk tetap istiqomah, ya, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, ya, di dalam surat Al-Furqan Allah Azza wa Jal menyebutkan salah satu sifat ibadur rahman itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu mengatakan, "Wahai Rabb kami, jauhkanlah kami dari api neraka jahanam, karena sesungguhnya adab neraka jahanam itu adalah kebinasaan yang terus menerus. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal." Jadi orang yang beriman itu selalu dirunut oleh rasa takut. Bayangkan orang yang beriman itu ketika dia mau makan saja, dalam riwayat, walaupun riwayatnya dhaif, tetapi jika diamalkan juga ini adalah tidak diselisihi. Apa doa makan selain basmalah, selain apa tasmiyah, selain kita mengucapkan bismillah? Dalam doa makan yang kita hafal dulu waktu di apa namanya TPA, Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Subhanallah, dalam kondisi kita mau makan aja itu kita ingat neraka apa? Jahannam. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi seorang mukmin itu kata Al-Hasanul Basri menggabungkan antara apa? Menggabungkan antara amal dengan rasa takut. Sedangkan orang yang fasik itu menggabungkan antara maksiat dengan rasa aman. Ya, oleh sebab itu di dalam surat Al-Furqan tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam." Walladzina yaquluna, kata-kata yaquluna ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari salah satu fungsinya untuk menunjukkan terus-menerus. Jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah agar dia dipalingkan dari api neraka jahanam. Oleh sebab itu di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita, tafsir dari surah As-Sajdah di ayat yang ke-20. Semoga tentunya dapat kita pahami dengan baik apa yang dijelaskan oleh guru kita, dan dari apa yang kita simak semoga kita bisa memetik pelajaran-pelajaran yang kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan, dan semoga kita dapat kembali berjumpa dalam lanjutan kajian tafsir Al-Muyassar di kesempatan yang akan datang. Dan kita akhiri kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatul iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizahullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
6: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis, melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
9: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
10: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
8: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zazen Zainal Mursalin LC Hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuat.com.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
12: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
11: Oh iya betul.
13: DJ Sport Kendari.
9: tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Azkarus sabahi wal masa.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM.
2: Na tabrak maki. kita pala Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang?
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Saudara, selamat atas kelulusan Muna. Sarjana mikau pa, cum laude lagi.
14: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
13: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
14: Bah, adakah rezeki yang gurih?
13: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
15: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Well, I'm

0: لك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini ya. Antara lain ada nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah, sahabat Muhammad, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Jumat, tepatnya di penanggalan 8 Safar 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 24 Juli 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat-sahabat sekalian ya hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat tentunya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ya ikhwat aliman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah selamat pagi ya sahabat Muhammad, dan semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua tetap diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan juga, serta hati kita yang selalu dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini ya, soalnya sahabat Muhammad, di kota kita yang tercinta yaitu Kota Kendari terasa begitu cerah dan bersahabat. Dan tentunya semoga cuaca yang baik ini menambah semangat kita nih untuk memulai aktivitas. Dan bagi sahabat muat yang sedang berangkat untuk beraktivitas sebagaimana biasa, entah itu bekerja atau mungkin mengantar anak ya, semoga perjalanan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan informasi dari BMKG ya sobat muat, bahwa cuaca pagi di Kota Kendari ini diperkirakan cerah dan memang sehingga cukup nyaman nih untuk kita beraktivitas sebagaimana biasanya. Untuk itu tetap jaga kondisi tubuh ya sobat muat, dan jangan lupa untuk membawa bekal atau mungkin air minum agar tubuh kita itu tetap bugar. Dan untuk sahabat teman sekalian yang saat ini sedang berkendara, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan, menggunakan helm nih untuk sahabat muat yang menggunakan roda 2 dan mengenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat yang menggunakan kendaraan roda 4. Patuhi juga rambu-rambu lalu lintas ya sahabat muat, jangan memainkan telepon genggam ketika berkendara. Dan yang paling penting, selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, karena yang perlu kita ingat bersama sahabat muat adalah tujuan kita itu bukan hanya cepat sampai, tetapi bagaimana selamat sampai tujuan. Masya Allah. Nah, ikhwat taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentunya setiap orang tua itu ingin ya melihat buah hatinya itu tumbuh sehat, ceria, dan juga aktif. Tapi sahabat teman, ada kalanya nih buah hati kita atau si kecil kita itu mengalami hal-hal yang membuat ayah dan juga bunda atau mungkin sebagai orang tua itu cukup khawatir. Dan salah satunya adalah yang paling sering kita jumpai ketika mereka itu sering muntah-muntah. Nah, pertanyaannya sahabat muat, apakah kondisi itu selalu berbahaya, ya kan? Atau mungkin justru ada nih penyebab tertentu yang sebenarnya itu masih tergolong normal. Nah, insya Allah sesaat lagi sahabat muat, kita akan membahas sebuah pembahasan yang tentu bermanfaat ya, khususnya bagi para orang tua atau mungkin siapa saja nih yang ingin menambah wawasannya. Kita akan mengulas mengapa bayi itu bisa sering muntah dan apa saja penyebabnya, kapan kondisi tersebut masih dianggap wajar ya kan, dan kapan harus diwaspadai. Nah, insya Allah kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, yukut aliman dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita itu akan membahas sebuah topik yang memang sangat dekat ya dengan kehidupan para orang tua tentunya, khususnya yang memiliki seorang bayi. Tidak sedikit nih sobat teman ayah bunda ya yang merasa panik ketika melihat buah hatinya itu muntah. Padahal ya sobat teman, itu ada kondisi yang bisa dibilang masih tergolong normal, tetapi memang ada juga yang perlu segera mendapatkan perhatian. Lalu pertanyaannya, apa saja sih penyebab bayi sering muntah dan bagaimana cara mengatasinya, serta kapan nih orang tua itu perlu untuk membawa si kecil ke dokter. Nah, kita akan membahas bersama di kesempatan ini mengenai 8 penyebab bayi sering muntah dan cara mengatasinya. Seperti apa pembahasannya sahabat mat? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, yukut aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muntah pada bayi ya itu biasanya memang akan membuat ia itu menjadi rewel dan juga sering menangis. Dan kondisi tersebut umumnya itu disebabkan oleh lambung bayi yang memang masih belum bisa menampung banyak makanan yang masuk, sahabat muat. Dan hal inilah yang menjadi alasan kenapa bayi itu sering muntah setelah selesai menyusu. Nah, tentunya juga sahabat muat, ada nih beberapa atau berbagai penyebab bayi sering muntah, mulai dari yang wajar sampai memang yang harus diwaspadai bersama khususnya para orang tua. Yang pertama itu ada makan atau minum terlalu banyak dan juga cepat. Nah, sahabat muat, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi ya, bahwa ukuran lambung bayi yang masih kecil itu memang butuh penyesuaian ya dengan porsi susu atau makanannya. Oleh karena itu ya, sahabat muat, bayi itu perlu untuk disendawakan agar makanan yang masuk itu bisa muat di perutnya. Nah, selain itu juga ya sahabat muat, kita harus menghindari nih memaksakan bayi itu makan terlalu banyak dan terlalu cepat agar ia itu tidak muntah, seperti itu. Lalu untuk penyebab yang kedua adalah refleks muntah. Nah, beberapa bayi ya sahabat-sahabat perlu kita ketahui itu memiliki refleks muntah yang sensitif. Ia bisa dibilang itu akan cenderung memuntahkan obat-obatan atau makanan yang tidak dia sukai ya sahabat-sahabat. Dan dalam kasus ini bayi itu akan memuntahkan makanan sesaat setelah menelannya, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga ada penyakit asam lambung sahabat-sahabat. Karena penyakit asam lambung ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa ya, dan penyakit asam lambung ini juga bisa diderita oleh pada seorang bayi. Nah, penyakit asam lambung pada bayi, sahabat muat, perlu kita tahu bersama bahwa itu terjadi karena lingkaran otot antara kerongkongan dan juga lambungnya itu masih berkembang, sahabat muat. Dan penyakit ini dapat menyebabkan makanan dari lambung itu kembali naik ke kerongkongannya dan membuatnya itu cegukan. Nah, terkadang juga ya sahabat-sahabat, makanan yang kembali ke kerongkongan itu masuk sedikit ke tenggorokan sehingga bayi sering muntah disertai dengan batuk-batuk, seperti itu. Lalu kita masuk di yang keempat, ada gangguan pencernaan sahabat-sahabat. Nah, mungkin kita sering melihat ya bahwa bayi itu sering muntah secara tiba-tiba disertai dengan diare. Ini bisa menandakan sahabat-sahabat adanya gangguan pencernaan yang namanya itu gastroenteritis. Nah, kondisi ini tuh sering kali disebabkan oleh infeksi virus ya, sahabat-sahabat. Tetapi ya, terkadang terjadi karena memang infeksi bakteri dan juga parasit, seperti itu. Lalu kita masuk di yang kelima, ada alergi terhadap susu atau makanan. Nah, yang kota liman, kalau misalkan nih, ya kan bayi itu sering muntah terutama setelah disusui, maka sebagai orang tua kita ini perlu untuk mewaspadai kalau si buah hati itu mengalami alergi protein, baik itu protein yang terdapat dalam ASI ya kan maupun susu formula. Nah, kondisi ini tuh memang muncul karena sistem kekebalan tubuh bayi itu bereaksi berlebihan terhadap protein di dalam susu yang diminumnya. Nah, kalau misalkan sahabat muat ini mencurigai buah hati itu mengalami alergi susu ya kan misalkan, maka jangan ragu nih sahabat muat untuk berkonsultasi kepada dokter anak untuk mengetahui susu pengganti yang sesuai. Nah, kota liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di penyebab yang keenam, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
8: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Muad bin Jabal.
6: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Ya, ya, teman-teman, sahabat-teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya, sahabat-teman, mengenai beberapa penyebab bayi itu sering muntah. Yang pertama tadi ada makan atau minum terlalu banyak dengan cepat. Lalu kemudian ada refleks muntah, lalu penyakit asam lambung, gangguan pencernaan, dan alergi terhadap susu atau makanan. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita ya sahabat teman di penyebab yang keenam, yaitu intoleransi susu atau makanan. Nah sahabat teman, perlu kita ketahui bersama ya bahwa intoleransi susu juga itu bisa menjadi penyebab bayi itu sering muntah. Nah kondisi ini terjadi ya sahabat teman karena bayi itu sulit mencerna laktosa yang terdapat pada susu sapi, karena ya bayi itu tidak memiliki enzim pencernaan yang cukup untuk mencerna laktosa. Nah intoleransi susu memiliki gejala yang mirip dengan alergi susu ya sahabat teman, sehingga memang kedua kondisi tersebut itu sulit untuk dibedakan. Lalu untuk penyebab selanjutnya yang ketujuh ada stenosis pilorus, yang dimana stenosis pilorus itu disebabkan oleh penebalan otot pengontrol katup yang mengarah dari lambung ke usus. Nah hal ini sahabat muat itu membuat makanan dan juga susu tidak dapat mengalir ke usus, sehingga memang tetap tertahan di lambung atau malah naik nih ke kerongkongan seperti itu. Dan perlu juga kita ketahui bersama ya bahwa stenosis pilorus itu biasanya terjadi dalam waktu sekitar 30 menit setelah makan, dan kondisi ini memang umumnya itu dialami oleh bayi berusia sekitar 6 pekan, tetapi juga bisa terjadi kapan saja sih sebenarnya sahabat-sahabat sebelum usianya itu mencapai 3 bulan, karena memang dapat menyebabkan masalah kesehatan lain seperti misalkan dehidrasi dan juga kekurangan gizi, dan kondisi ini memang membutuhkan penanganan dokter sesegera mungkin sahabat-sahabat. Lalu untuk penyebab yang ke-8 ada penyakit serius. Nah kota liman, bayi sering muntah apalagi sehabis disusui ya kan, itu memang merupakan bukan hal yang wajar sih sebenarnya sahabat teman. Namun ya bukan berarti sebagai orang tua itu boleh nih untuk mengabaikannya, karena muntah itu bisa menjadi gejala meningitis, infeksi saluran kemih, atau mungkin usus buntu sahabat teman. Dan sebagai orang tua perlu juga untuk waspada ya jika bayi itu sering muntah disertai dengan demam, lemas, tidak mau minum, atau mungkin sesak napas seperti itu. Nah ikhwatul iman, sahabat teman yang dirahmati Allah, tentu bayi yang sering muntah terutama setelah makan atau menyusui ya, itu cukup diatasi dengan membantunya bersendawa. Dan untuk melakukannya sebagai orang tua bisa nih untuk menggendong si kecil dalam sekitar mungkin 30 menit setelah ia makan. Dan kita harus pastikan juga nih bahwa si kecil itu berada dalam posisi tegak ketika digendong, sehingga dagunya itu bersandar nih pada bahu orang tuanya. Kita harus menopang kepala si kecil dengan salah satu tangan dari ayah atau bunda, sedangkan tangan yang lain itu menumpuk-numpuk punggungnya dengan lembut. Kira-kira seperti itu caranya. Nah, Hiko Taliman, selain menggendong si kecil, orang tua juga bisa nih untuk melakukan metode sesuai dengan penyebab bayi sering muntah. Yang pertama, kita bisa menyuapi si kecil dengan makanan secara perlahan bila sudah mulai MPASI seperti itu. Lalu yang kedua, kalau misalkan si kecil muntah ya disertai dengan diare, kita harus menggantikan cairan yang hilang dengan memberikannya yang namanya oralit, sahabat muat. Namun ya, pemberian oralit ini tuh sebaiknya atas instruksi dokter, sahabat muat. Dan sebelum berkonsultasi dengan dokter, maka kita harus terutama bundanya ya untuk menyusui si kecil seperti biasanya. Nah, penting juga ini sahabat muat, apabila bayi itu sering muntah ya setelah diberi susu formula misalkan, maka kita harus mengganti susu tersebut dengan susu formula dari kacang kedelai atau susu soya, atau bisa juga nih susu formula khusus yang tidak mengandung laktosa. Namun ya sahabat muat, kembali lagi kami mengingatkan bahwa susu foya sebaiknya tidak diberikan kepada bayi berusia kurang dari 6 bulan atau tanpa pengawasan dokter. Dan yang terakhir, kalau misalkan si kecil didiagnosis menderita yang namanya stenosis pilorus, maka kondisi ini dapat diatasi dengan tindakan operasi seperti itu. Nah, ikut taliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa kondisi yang memang harus diwaspadai ya pada kasus bayi sering muntah, dan seperti muntah darah misalkan, atau mungkin muntah berwarna kuning atau hijau, bisa juga muntah disertai batuk-batuk atau tersedak dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan si kecil itu mengalami salah satu dari kondisi-kondisi tersebut, maka sebaiknya segera bawa ke IGD terdekat, sahabat muat. Dan sebagai orang tua juga sebaiknya ya untuk segera memeriksakan si kecil ke dokter kalau berat badannya itu tidak naik atau mungkin justru turun akibat bayi itu sering muntah seperti itu. Nah, ikhwat taliman sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita di kesempatan pagi ini, dan semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama ya sahabat muat ini dapat menambah wawasan kita semua, khususnya bagi sahabat muat para orang tua, sehingga tidak mudah panik dan juga dapat mengambil langkah yang tepat ketika si kecil mengalami muntah. Yang perlu kita ingat bersama ya sahabat muat, kalau muntah terjadi terus-menerus ya disertai demam tinggi, tubuh bayi nampak lemas, sulit menyusu, atau muncul tanda-tanda yang mengkhawatirkan, maka jangan ragu ya sahabat teman untuk segera memeriksakan si buah hati ke dokter agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan keluarga kita ya sahabat teman, melindungi anak-anak serta menjadikan mereka generasi yang soleh dan juga soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
8: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'az Bin Jabal 94,3 FM.
9: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti siang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa bro?
13: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
14: Mana-mana?
13: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
15: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Iya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Khotaliman sahabat Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pagi ini ya yang penuh berkah selalu membawa semangat baru untuk kita semua. Di tengah aktivitas yang mungkin mulai berjalan sejak tadi ya sahabat Mu'ad, jangan lupa nih untuk menyisihkan waktu untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena tentu kita semua sudah tahu betul ya sobat Mu'ad, setiap ayat yang kita baca, dengarkan dan juga hafalkan itu adalah cahaya yang akan menerangi hati dan kehidupan kita. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan menghadirkan sebuah sajian yang tentu akan menemani kita semua untuk semakin mencintai kalamullah dan

0: Quran for Hafiz.
1: Pejabat goblok, siap di doa.
2: Kita dapat BBM gratis, kan ditambah
3: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang justip?
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muadz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muadz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muadz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muadz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muadz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
6: Ikhwat aliman, sahabat muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mengucapkan kalimat seperti ini kepada anak-anak? Nanti ayah belikan mainan ya. Atau mungkin, kalau pulang kerja, ibu akan bermain sama kamu nak. Dan anak pun tersenyum, menunggu, dan mempercayai setiap ucapan orang tuanya. Namun sahabat muad, bagaimana jika janji itu tidak ditepati? Bagi orang dewasa mungkin itu hanya ucapan biasa. Kita merasa anak akan lupa. Padahal, di hati seorang anak, Janji adalah sesuatu yang sangat berarti. Mereka percaya sepenuhnya kepada orang tuanya. Mereka menunggu dengan penuh harapan. Ikhwata liman. Agama kita yang mulia Islam mengajarkan bahwa janji adalah amanah. Bukan hanya kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ikhwata liman. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap janji yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian apakah janji itu kepada teman, tetangga, pasangan, atau kepada anak-anak. Rasulullah juga telah memberikan teladan yang sangat indah. Abdullah bin Amir radhiyallahu an pernah menceritakan bahwa ibunya memanggilnya sambil berkata, "Kemarilah, aku akan memberimu sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang ingin engkau berikan kepadanya?" Ibunya menjawab, "Aku ingin memberinya kurma." Lalu Rasulullah bersabda, yang artinya, seandainya engkau tidak memberinya sesuatu, niscaya akan dicatat sebagai sebuah kebohongan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwata liman. Kita perhatikan bahwa ucapan sederhana kepada anak pun itu mendapat perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan agar kita tidak membiasakan berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mengapa hal ini penting, sahabat muat? Karena tentu anak-anak belajar dari apa yang ia lihat dan dengar. Jika orang tua sering mengingkari janji, maka anak akan menganggap bahwa mengingkari janji adalah hal yang biasa. Namun sebaliknya, jika orang tua selalu berusaha menepati janji, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Menepati janji juga menumbuhkan rasa aman dalam diri anak. Mereka merasa dihargai, dicintai, dan yakin bahwa orang tuanya adalah sosok yang bisa dipercaya. Hubungan yang penuh kepercayaan seperti inilah yang menjadi pondasi kuat dalam keluarga. Lalu bagaimana jika kita benar-benar tidak mampu untuk memenuhi janji? Ikhwata liman, agama kita Islam mengajarkan kejujuran. Kita jelaskan kepada anak dengan lembut. Kita mengatakan bahwa kita sudah berusaha. Tetapi ada keadaan yang membuat janji itu belum bisa dipenuhi. Kita minta maaf kepada mereka dan buatlah kesepakatan baru jika memang memungkinkan. Anak mungkin tentu akan kecewa. Namun mereka juga belajar bahwa orang tuanya adalah pribadi yang jujur, berani meminta maaf, dan bertanggung jawab atas ucapannya. Karena itu sahabat muat, kita biasakan untuk tidak mudah mengobral janji. Sebelum mengucapkannya, kita pikirkan apakah kita benar-benar mampu melaksanakannya. Lebih baik kita mengatakan, insya Allah kalau memang memungkinkan, daripada memberikan harapan yang ternyata tidak dapat diwujudkan. Rasulullah bersabda yang artinya, tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentu hadis ini sahabat muat menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak meremehkan janji. Meskipun tidak setiap janji yang terlewat menjadikan seseorang itu menjadi munafik, mengingkari janji tanpa alasan yang dibenarkan adalah sifat yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Ikhwata liman, rumah yang penuh kejujuran akan melahirkan anak-anak yang jujur. Rumah yang dipenuhi dengan amanah akan melahirkan generasi yang amanah. Dan semuanya berawal dari hal yang sederhana, termasuk bagaimana menjaga setiap janji yang keluar dari lisan kita. Maka mulai hari ini, mari kita lebih berhati-hati dalam berbicara kepada anak-anak. Jika berjanji, maka kita berusaha untuk menempatinya. Dan jika belum mampu, maka kita sampaikan dengan jujur dan minta maaf. Sebab mendidik anak bukan hanya melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua, pendidik, dan pribadi yang senantiasa menjaga amanah, menepati janji, serta menjadi keteladanan yang baik bagi anak-anak dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata liman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kod Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
7: لبيك اللهم لبيك.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Radio Muaz bin Jabal.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Muaz, dimanapun Anda berada. Raden mau tanya dulu nih, sahabat Muaz. Di pukul 7:49 waktu Indonesia Tengah saat ini, sahabat Muaz itu sudah menentukan belum menu makan siang hari ini? Nah, kalau misalkan belum ya, sahabat Muaz, ada kabar baik nih yang sayang sekali untuk sahabat Muaz lewatkan. Karena Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari itu kembali menghadirkan promo spesial July Holiday, sahabat Muaz, yang berlangsung mulai 1 hingga 30 Juli 2026 dan ini merupakan saatnya quality time bersama keluarga kita. Dan mungkin sahabat teman bingung ya kan mau makan siang di mana. Nah, kami mau mengajak nih sahabat teman untuk mengajak orang-orang tersayangnya semua ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena kini adalah saat yang tepat nih untuk menikmati makan siang favorit dengan penawaran yang lebih hemat tentunya tanpa mengurangi kelezatan hidangan yang disajikan. Dan kita bisa menikmati diskon 10% ya untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang tentunya lezat dan juga menggugah selera kita. Cocok sekali nih sahabat muat untuk makan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja kita di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Kita juga bisa menikmati setiap suapan sambil merasakan suasana alam yang menyenangkan ya sahabat muat. Cocok untuk melepas penat sejenak ya sebelum kembali melanjutkan aktivitas kita. Nah, promo ini berlaku setiap hari Senin sampai Kamis ya sahabat muat, mulai pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi ayo kita memanfaatkan momen ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan sampai terlewat ya sahabat teman. Catat nih promonya July Holiday, hanya berlangsung dari 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat teman bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau sahabat teman bisa menghubungi 0813-5628-2465 atau bisa juga di 0813-1444-1007. Yuk sahabat teman untuk menyempatkan hadir bersama keluarga ya, sahabat atau mungkin rekan kerja dan rasakan sendiri nikmatnya makan siang dalam suasana yang nyaman, sejuk dan penuh kehangatan. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
5: Radio Muaz bin Jabal.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: 94,3 FM.
13: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
14: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
15: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad.

yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, kadzabta. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muad dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 24 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan

0: dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline info dunia Islam.
1: Headline info dunia Islam.
0: Edukasi pencegahan budaya LGBTQ masuk kurikulum tahun ajaran baru. Ukhuwah Al-Fatarescu atau UAR buka dapur peduli, beri paket makan pengungsi UNHCR Jakarta. Tentara Israel bangun penghalang di Gaza melewati garis kuning. Lebih dari 2.300 pemukim Yahudi serbu Masjid Al-Aqsa pada Kamis lalu. Ya, Yuhat Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline info dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
0: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, edukasi pencegahan budaya LGBTQ masuk kurikulum tahun ajaran baru, dirilis oleh minanews.net. Kementerian Agama menargetkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026-2027 melalui mekanisme insersi ke dalam kurikulum yang telah berlaku. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2025 mengenai kebijakan umum pertahanan negara. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan materi edukasi itu diharapkan mulai diajarkan pada tahun ajaran baru kepada peserta didik. Menurut beliau, sasaran pembelajaran meliputi peserta didik mulai kelas 4 sekolah dasar hingga jenjang SMP dan juga SMA. Materi yang disampaikan difokuskan pada pemberian pemahaman agar peserta didik tidak terlibat dalam gerakan budaya LGBTQ serta memiliki bekal untuk menghindarinya. Kita beralih ke berita berikutnya. Lembaga Kemanusiaan Ukhuwah Al-Fatah Rescue atau UAR buka dapur peduli, beri paket makan pengungsi UNHCR Jakarta. Dirilis oleh minanews.net. Lembaga Kemanusiaan Ukhuwah Al-Fatah Rescue atau UAR membuka program dapur peduli untuk memberi paket makan bagi puluhan pengungsi yang terlantar di depan gedung UNHCR di Jakarta. Lembaga yang sering terjun ke berbagai medan bencana di tanah air itu mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan peninjauan dan penilaian ke lokasi para pengungsi mancanegara berkemah di trotoar depan gedung UNHCR. Pembagian sebanyak 30 paket nasi kotak sudah dimulai sejak Senin 20 Juli 2026. Dalam pernyataannya, lembaga tersebut mengatakan bahwa program Dapur Peduli hadir untuk memastikan 30 pengungsi mendapatkan satu kotak nasi hangat setiap hari per satu jiwa selama dibutuhkan. Kita beralih ke berita berikutnya. Majelis Ulama Indonesia menggelar Kongres Umat Islam Indonesia 8 di Jakarta pada tanggal 24 hingga 26 Juli 2026, dirilis oleh minanews.net. Majelis Ulama Indonesia atau MUI akan menggelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 pada 24 hingga 26 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Forum 5 tahunan ini mengusung tema Ulama Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat. Akan diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai elemen umat Islam Indonesia. Ketua Steering Committee Kiai Haji Marsudi Syuhud mengatakan bahwa kongres ini akan membahas berbagai persoalan strategis yang menyangkut umat, bangsa, dan negara, sekaligus merumuskan rekomendasi sebagai masukan kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Ada 6 aspek bahasan strategis yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah agama, sosial, dan peradaban. Yang kedua, perekonomian dan kesejahteraan. Yang ketiga, media, informasi, dan cyber. Yang keempat, pendidikan, sains, dan teknologi. Yang kelima, politik, hukum, ketahanan, dan pertahanan nasional. Dan yang terakhir, geopolitik dan tatanan dunia baru. Melalui forum kongres ini, diharapkan akan dapat menghasilkan berbagai usul dan solusi untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi umat dan bangsa Indonesia. Ya, Kota Liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info.